0: kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
1: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita temukan sini tausiah tertib, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan kalau beliau mengatakan tausiah. Ya, mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
8: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
9: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
12: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

Baik pendengar, mohon maaf untuk siaran Warta Berita Sentra bersama Pro 3 Jakarta sementara terputus. Baik, nampaknya sudah terhubung kembali. Kita akan lanjutkan lagi bersama RRI Programa 3 Jakarta.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya masih di rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan juga nanti pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari E3D dengan Sepenuh Hati, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Nya, kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 1031 hotspot di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 106 titik, yaitu 66 titik di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, 17 titik di Bengkalis, 6 titik di Kota Dumai, 6 titik di Rokan Hilir, 5 titik di Indragiri Hilir, 2 titik di Kampar, 1 titik di Kepulauan Meranti, 1 titik di Pelalawan, 1 titik di Rokan Hulu, dan 1 titik di Kabupaten Siak. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Mendengar, pemerintah Provinsi Riau kini memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam bidang kemerdekaan, pendidikan, dan juga agama. Penghargaan diserahkan dalam rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan dan juga kontribusi mereka bagi masyarakat serta pembangunan di Riau. Karena para penerima telah meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Salah seorang ahli waris, Afrizal, yang menerima penghargaan untuk Tuan Syekh Usman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Holidi Naqsyabandi, ini menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah. Sementara itu, Mirza Maulana, ahli waris Ahmad Maulana, mengaku bangga atas penghargaan tersebut dan berharap perjuangan para tokoh dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk membangun Riau dan juga Indonesia pada umumnya. Selain Ahmad Maulana dan Tuan Syekh Usman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Holidi Naqsyabandi, penghargaan juga diberikan kepada ahli waris Abdullah Nur, Tuan Syekh Haji Imam Sabar Al-Holidi Naqsyabandi, Sin Mardi Taman atau Pek Sing Chong, Syekh Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kesuma Dilaga, dan Haji Abdul Razak Ardi, Abdul Manaf bin Taher, Haji Amir Husin Atan, serta Tengku Mansyur Halik. Pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
6: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
7: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Dengar masih dengan informasi 10 pahlawan di Riau yang diberi penghargaan. Pemerintah desa ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian para tokoh yang telah memberikan kontribusinya bagi Provinsi Riau. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan dan jasa mereka dalam berbagai bidang yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Bagi keluarga penerima penghargaan, apresiasi pemerintah menjadi kebanggaan sekaligus pengingat atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Semangat pengabdian dan juga perjuangan terus diharapkan tidak berhenti pada generasi sebelumnya, tetapi dapat diteruskan oleh masyarakat dan juga generasi muda hari ini. Melalui momentum hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pendengar, masyarakat diajak untuk tidak hanya mengenang jasa para tokoh saja, tetapi juga mengambil nilai perjuangannya dalam kehidupan hari ini. Semangat tersebut dapat diwujudkan dengan terus berkarya, menjaga persatuan, dan juga ikut berkontribusi dalam membangun Provinsi Riau agar semakin maju dan berkembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Riau Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Sembilan koma satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Seperti biasa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dialog Interaktif Riau Menyapa. Nah pendengar, stunting hari ini masih menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan sumber daya manusia kita. Pencegahannya tidak cukup hanya dilakukan ketika seorang anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi harus dimulai sejak jauh sebelum anak itu lahir, bahkan sejak pasangan mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Karena itu edukasi menjadi bagian penting, di mana pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pemenuhan gizi, pola asuh, hingga pemantauan tumbuh kembang anak ini perlu dipahami oleh keluarga secara berkelanjutan. Lantas sejauh mana edukasi dapat menjadi kunci dalam mencegah stunting dan bagaimana peran penyuluh dan juga organisasi keluarga dalam memastikan informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat kita? Itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam topik prioritas nasional cegah stunting lewat edukasi. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita ada Ibu Sri Rezeki S.I.Kom selaku Ketua Umum DPS IPKB Provinsi Riau. Selamat pagi Ibu Sri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DPD IPKB.
2: Oh DPD, maaf, ternyata saya salah ketik ya. Sehat Bu Sri?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kayaknya ini bukan kali pertama kita ketemu, iya, kali kedua ini Ibu ya, iya. Baik, dan juga melalui line telepon kami satu lagi narasumber kita ada Ibu Restu Andila Mayasari STR PAR selaku penyuluh KB Kota Pekanbaru. Selamat pagi Ibu Restu. Halo, selamat pagi Ibu Restu, assalamualaikum. Ibu Restu? Halo, selamat pagi. Nampaknya terputus mendengar, nanti kami akan hubungi kembali Bu Restu Andila Mayasari. Baik, Bu Sri, nah iya. Kita juga mengundang pendengar nanti tentunya untuk membuka ruang interaktif ya. Untuk Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan, silakan hubungi kami nanti melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk pertama saya ingin ke Bu Sri dulu, iya. Bu Sri, ini tahun 2026. Nah, bagaimana kondisi angka stunting di Provinsi Riau ini, Bu Sri?
3: Kondisi di provinsi, angka stunting di Provinsi Riau sudah menurun.
2: Sudah menurun?
3: Daripada yang tahun-tahun
2: ini kemarin. Persentasenya berapa menurun ini?
3: Sudah sekarang, sekarang itu sudah sekitar, udah sekian persen lah ya.
2: Sekian persen lah ya, dari tahun 2025 ke 2026.
3: Ke 2026.
2: Sudah menurun ya, Bu
3: karena
2: ya.
3: Karena kita juga ada itu salah satu yang kita apa kan edukasi. Edukasi itu adalah salah satu bagaimana kita bisa untuk menurunkan angka stunting dengan cara gotong royong, genting.
2: Iya. Oke, gotong royong. Seperti apa maksudnya, Bu?
3: Maksudnya genting itu kan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, jadi wujudnya itu adalah gotong royong. Gotong royong itu bagaimana masyarakat ataupun pemangku wilayah juga ikut sama-sama untuk menurunkan stunting.
2: Iya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke. Bu Restu, sudah terhubung kita, Bu Restu?
4: Iya.
2: Oke, baik. Bu Restu. Nah, sebagai penyuluh KB nih Bu Restu, edukasi apa sih yang paling penting diberikan kepada catin ya, ini calon pasangan sebelum mereka membangun sebuah keluarga ini Bu Restu? Apalagi yang mungkin langsung ke lapangan ya?
4: Biasanya kalau untuk para catin, itu kita awal selalu screeningnya terkait awalnya adalah usia yang pertama kali edukasinya. Karena kita sendiri kan, kalau dari BKKBN itu ada usia idealnya ya Pak ya. Itu 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki.
2: Oke.
4: Nah, kemudian setelah kita screening dari usianya, terus kita juga menganjurkan untuk periksa kesehatan ke puskesmas atau vaskes terdekat. Nah, itu nanti dilihat kondisi dari HB-nya, seluruh kesehatannya nanti di screening oleh pihak puskesmas. Nanti mungkin di puskesmas itu biasanya nanti dikasih edukasi lagi sama bidang yang terkait jatinnya. Nah, kemudian setelah itu kita ada tim pendamping keluarga di lapangan, TPTA, itu terdiri dari bidan, PKK, dan kader KB kita. Nah, mereka nanti berkunjung nih ke rumah jatin untuk melakukan edukasi lagi terkait gizi, terkait kesehatan reproduksi. Nah, nanti di situ mereka setelah di screening akan diinput datanya ke dalam aplikasi ada namanya LCMIL, Electronic Chat Nikah dan Hamil. Nah, di situ nanti setelah diinput pendampingannya akan keluar sertifikat LCMIL dari BKKBN langsung.
2: Oke. Nah, Bu Restu tadi saya sempat termention tadi soal usia untuk laki-laki itu 25 tahun dan perempuan 21 tahun ini, Bu Restu ya.
4: Ya.
2: Nah, bagaimana jika catinnya ini usianya itu di bawah yang direkomendasikan ini, Bu Restu? Apa tidak boleh menikah atau bagaimana nanti?
4: Kalau di bawah usia itu, kita nggak melarang untuk menikah ya, Pak. Tetap kita boleh menikah, tapi selalu kita bekali. Kemungkinan kita bekali biasanya kalau bisa, kalau mungkin di bawah 21 untuk wanitanya, itu yang lebih riskan kan yang wanita ya, Pak ya?
2: Iya.
4: Karena... Jadi kalau yang misal masih di bawah 21 tahun itu biasanya kita kita wanti-wanti kalau bisa jangan hamil dulu gitu. Karena di usia di bawah 21 tahun itu kan kondisi rahimnya masih belum siap nih untuk dibuahi gitu. Karena nanti akan beresiko gitu.
2: Makanya direkomendasikan itu untuk perempuan minimal 21 tahun ini, Bu Restu ya.
4: Nah, iya.
2: Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Restu. Nah, kita kembali ke Ibu Sri. Bu Sri, kalau kita boleh berbicara peran IPKB ya, ini sejauh mana peran IPKB sendiri dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting sendiri ini, terutama di Provinsi Riau kita, Bu ya?
3: Kalau peran IPKB, kebetulan juga saya juga PLKB, juga penyuluh. Ya. Peran IPKB itu juga ikut juga untuk berperan meningkatkan juga prioritas yang dari Kemenduk Bangga BKKBN.
2: Okay.
3: Salah satunya genting, gerakan orang tua asuh, cegah stunting. Nah, tentunya kita edukasi kan bukan hanya kita untuk mendampingi yang seperti sudah dijabarkan oleh Ibu Restu sebagai penyuluh ya DPC, beliau ketua DPC IPKB untuk Kota Pekanbaru. Jadi bukan hanya kita berperan terkait untuk menurunkan stunting aja, tapi kita juga harus mendampingi.
2: Oke. Okay.
3: Nah, iya.
2: Mendampingi edukasi. Dalam bentuk apa ini, Bu?
3: Edukasi dalam bentuk edukasi yang pertama kita untuk memberikan terkait dengan PHBS-nya, ya hidup sehatnya, pola asuh yang sudah disebut tadi ya, untuk tentang gizi. Juga kita akan berperan juga untuk memberikan bantuan nutrisi.
2: Oke. Okay.
3: Nah, nutrisi itu kan. Kita gotong royong tadi ya, yang penting tadi kan gotong royong kita tujuannya itu salah satunya itu satu papan telur atau tergantung nominalnya ya. Nah, bukan hanya nutrisi aja, juga kita juga harus pedulikan dengan lingkungannya terkait dengan infrastruktur. Itu kan kita bergandeng mitra-mitra
2: ya.
3: Ya, karena sesuatu program itu kalau kita tidak apa namanya itu tidak menggandeng mitra juga tidak bisa berjalan sendiri ya. Seperti dengan bahasa Nas mitra kita ya.
2: Okay.
3: Sudah itu khususnya yang karena saya juga IPKB DPD Rio itu semua berperan. Hari ini juga dalam rangka ulang tahun ya untuk DPD kami rencananya ya ada untuk edukasi dan memberikan bantuan terkait dengan keluarga resiko stunting. Jadi yang utama kita berikan edukasi itu adalah keluarga yang berisiko stunting.
2: Okay.
3: Anak di BKKBN kalau genting kita prioritaskan adalah di 1000 hari kehidupan dalam hamil dan selama ibu menyusui.
2: Okay.
3: Karena itu riskan untuk stunting. Iya. Nah. Jadi bukan khusus yang stuntingnya.
2: Okay.
3: Kalau stunting itu kan sudah survei dari Dinas Kesehatan. Kalau kami BKKBN itu tanda kutipnya keluarga yang berisiko stunting.
2: Okay. Yang gitu. Memiliki resiko.
3: Memiliki ini. Resiko semua ibu hamil seperti catin, seperti semua ibu menyusui tidak memandang itu miskin atau kaya.
2: Oh, berarti okay, semuanya berhak
3: resiko,
2: yang berisiko.
3: Berhak menerima edukasi. Iya, yang kadang kebanyakan yang pola asuh sekarang ini itu yang trennya justru yang ekonominya lebih mapan. Iya. Iya, karena kan pola asuh ya, sering apa instan gitu kan, itu juga kita perlu edukasi. Jadi edukasi itu bukan karena faktor ekonomi, bukan faktor lingkungan. Jadi yang utama sekali sekarang itu lebih prioritas itu juga pola asuh.
2: Karena ketidaktahuan orang tua sebenarnya, mereka mampu tapi tidak tahu mana yang bergizi atau yang tidak untuk anaknya begitu ya. Bu Sri, tadi Ibu sempat mengatakan adanya bantuan nutrisi. Nah, bantuan nutrisi ini berarti untuk ibu hamil.
3: Ibu hamil, untuk ibu menyusui, ataupun untuk baduta. Di bawah umur 2 tahun.
2: Siapa yang berhak menerima ini? Maksudnya apakah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kah, atau bagaimana begitu yang berhak menerima bantuan nutrisi ini?
3: Iya, kalau kita kan tergantung nanti kebijakan dari kita pemangku wilayah. Karena kita kan tidak bisa lepas dari pemangku wilayah, iya kan? Seperti kita bermitra sekarang aja di Bukit Raya dengan Angkasa Pura, ya, dengan Awal Bros. Ya, tapi karena resiko stunting itu banyak ya, jadi kita prioritaskan terlebih dahulu itu adalah karena ekonomi. Ya, jadi karena kita ekonomi, nanti kita berikan nutrisi, kita dampingan selama 6 bulan berturut-turut. Iya, karena kalau kita hanya memberikan pendampingan nutrisi itu hanya sekali, kita kan tidak bisa mengevaluasi. Iya. Jadi kalau selama setiap bulan itu ketika kita memberikan nutrisi itu kita evaluasi berat badannya, pertama kita bantu berapa, sudah itu nanti bulan kedua kita evaluasi apakah ada perubahan atau tidak. Nah, selama 6 bulan setelah kita berikan nutrisi juga tidak ada perubahan, tentunya kita juga menggandeng mitra dengan kita tidak lepas dari kesehatan, yaitu ahli gizi. Karena setiap wilayah itu kan kita ada ahli gizinya, jadi kita gandeng. Apakah kita harus untuk diperiksa lebih lanjut dengan ahli gizinya?
2: Baik, terima kasih Bu Rizky. Bu Restu?
4: Iya.
2: Nah, kalau berbicara di lapangan, mungkin Bu Restu yang memang langsung ke lapangan juga turun ya Bu ya. Kesalahan apa yang paling sering Ibu temui terkait penyebab dan juga pencegahan stunting di masyarakat kita ini, Bu Restu?
4: Itu biasanya sih memang dari awal memang kurang mengertinya satu ya Pak ya, terkait pentingnya gizi di masa awal 1000 hari pertama kehidupan itu, tentang asupan gizi yang memang penting gitu. Nah, kemudian kadang ada sangkut paut dengan budaya masyarakat di lapangan. Pernah sekali kami temui misalnya seperti ini, pola pikir sebenarnya. Ada salah satu keluarga yang baru melahirkan, kemudian ASI-nya tidak keluar, namun keluarga tidak mensupport nih untuk membantu dulu dengan susu formula. Jadi menjelang menunggu ASI ibunya keluar, si bayi ini jadinya sudah menjurus sampai ke stunting, akhirnya tidak bertumbuh. Namun setelah kita temui, kita datangi, diberikan edukasi dan diberikan bantuan nutrisi, alhamdulillah sudah mulai membaik sampai saat ini. Nah, jadi di situ seperti yang kita ketahui, kenapa kita targetnya adalah yang di bawah 2 tahun, karena stunting ini kan memang tidak bisa diobati ya, hanya bisa dicegah. Nah, alhamdulillah kalau kita ketemunya lebih awal itu akan lebih mudah untuk diperbaiki gitu.
2: Baik, terima kasih Bu Restu. Nah, kita kembali ke Bu Sri lagi. Nah, bagaimana memastikan edukasi stunting ini tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi saja ini Bu, tetapi benar-benar mengubah perilaku keluarga tersebut yang tadi mungkin pola makan atau pola asuhnya agak berantakan, tapi akhirnya mulai teratur kembali, ini bagaimana Bu memastikannya?
3: Untuk memastikannya tentunya kita seperti yang sudah disampaikan Ibu Restu tadi, kita mempunyai TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu kan juga ada operasional ataupun transportnya ya. Jadi bertugas untuk mendampingi bagaimana keluarga itu yang sebelumnya tidak mengetahui tentang pola asuh anak, tumbuh kembang anak, tentang gizi, tentang lingkungan yang harus bersih, akhirnya didampingi sampailah karena mendampingi TPK itu dalam keluarga itu bukan hanya sekali kunjungan. Karena laporannya itu nanti selain manual juga ada aplikasi LC Mill. Jadi memang pendampingan itu sampai kalau baduta itu boleh bisa dilakukan sampai 4 kali.
2: Okay.
3: Kalau ibu hamil bisa 6 kali. Jadi dengan tujuan kita mendampingi itu agar tidak berhenti ketika kita kunjungan pertama, tapi juga hasilnya evaluasinya kita mendapatkan.
2: Ada yang continuity keberlanjutan di situ ya Bu ya.
3: Iya, karena KIE itu juga bukan hanya nutrisi saja. Kita kan juga non-nutrisi. Itu seperti kita juga lingkungan, mungkin karena kebersihannya juga kurang. Sudah itu mungkin WC atau MCK-nya juga tidak memenuhi syarat. Atau bangunan dari dalam rumahnya itu terlalu kumuh, tidak bersih. Kan itu salah satu juga edukasi non-nutrisinya. Jadi dia kalau kita edukasi itu, kalau di BKKPN di Genting itu ada untuk nutrisi dan non-nutrisi.
2: Seperti itu ya Bu. Nah Bu Restu, halo Bu Restu. Nah di lapangan kadang kita sering juga temui ya Bu ya, mungkin ada masyarakat dalam tanda kutip, aduh Bu saya buat makan aja susah, mau ngasih makanannya begini-begini. Dan ini bagaimana Bu tanggapan dari penyuluh di lapangan, Bu Restu sendiri, menemui masyarakat seperti ini?
4: Nah itu dia Pak, ya memang banyak juga sih, memang seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana nih kita mau kasih makanan yang begini-begini, sementara ekonomi kita juga susah, kadang seperti itu kan. Nah kami juga kadang biasanya turun lapangan itu bergandengan juga dengan ahli gizi puskesmas seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi. Nah di situ kita juga dibantu sama ahli gizi puskesmas untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita. Karena memang untuk makanan bergizi itu tidak harus mahal gitu kan. Nah kemudian alhamdulillahnya juga sekarang dengan adanya program MBG saat ini itu juga cukup terbantu Pak untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di ekonomi ke bawah dan yang juga beresiko stunting.
2: Nah, berarti MBG untuk anak-anak yang beresiko stunting ini Bu ya mungkin ya?
3: B3.
2: Untuk B3 ini Bu ya?
4: Untuk 3B, untuk ibu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-taut itu Pak.
2: Okay, baik. Nah bagaimana ternyata mungkin ada masyarakat yang tentunya mohon maaf ekonominya itu menengah ke bawah tapi belum dapat bantuan ini bisa kemana ini Bu Restu?
4: Itu bisa, ini itu tadi. Kita bisa lapor kalau memang ada tim tim pendamping keluarganya di sekitar mereka, bisa melapor ke situ atau ke Kader Posyandu. Biasanya juga kita juga koordinasi dengan Kader Posyandu setempat. Nah, kemudian nanti biasanya itu ada yang lapor ke kita, kita data dulu. Nanti biasanya kalau kita sudah dapat donatur atau orang yang akan membantu, nanti nama-nama itu akan kita naikkan Pak sebagai penerima bantuannya.
2: Seperti itu ya Bu Restu ya. Okay, baik, terima kasih Bu Rizky. Bu Sri, kita nah apakah pendekatan kepada keluarga ini perlu dibedakan ini Bu berdasarkan kondisi sosial dan juga ekonominya?
3: Tentu kita cara pendekatannya berbeda ya. Terkadang ada contoh sekarang aja di komplek, kita tidak perlu di komplek dia ASN orang tuanya ya. Tapi dia memang anaknya itu betul-betul stunting.
2: Nah, ternyata ada yang begitu ya Bu.
3: Ada stunting banyak gitu, tapi beliau tidak mau diekspos dan tidak mau dilaporkan.
2: Nah, alasannya kenapa? Malu.
3: Alasannya karena malu.
2: Malu.
3: Sudah itu kan itu kan urusan kami. Ngapain itu gitu kan. Karena TPK-nya juga sudah tidak bisa untuk mendekati, tentunya kita sebagai penyuluh kan juga ikut lagi serta untuk meyakinkan bahwa kita bukan merendahkan tapi untuk bagaimana masa depan anak-anak kita gitu kan. Jadi sebenarnya itu kan hanya pola asuh aja, jadi tidak bisa kita memberikan makan pola asuh. Anak-anak sekarang tuh kan suka instan, tergiur dengan salmon di tepi-tepi jalan tuh. Padahal kalau kita beli ati satu hanya 2.500, sudah itu beli sayur aja wortel separuh kan kita bisa beli, kita rebus itu aja kita bisa itu gizi. Seperti yang disampaikan sama Bu Restu kan, sekarang kan tidak mahal. Di lingkungan kita kan ada. Memanfaatkan lingkungan kita aja gitu kan. Tapi terkadang memang justru yang susah untuk kita dekat itu justru orang yang mampu tapi tidak paham.
2: Okay.
3: Kebanyakan ASN justru.
2: Iya,
3: kalau
2: ini
3: kita
2: sentilan
3: evaluasi.
2: Dari Bu
3: Sri. Iya, karena kita evaluasi memang seperti itu karena kita di lapangan. Tapi dengan kalau yang ekonomi terkadang ada juga yang karena faktor ekonomi malah kayaknya suka dari bertahun-tahun enggak mau berubah. Iya, ada juga gitu kan, tapi tidak semuanya gitu kan. Dia pinginnya bertahun-tahun tuh dia hanya menerima bantuan aja tapi tidak merubah pola hidupnya. Nah, ini yang agak kita kewalahan ya di lapangan seperti TPK ataupun PLKB itu kan tidak mudah merubah mindset seseorang.
2: Nah, itu dia.
3: Nah, selaku yang kita tujuan utama kita tuh bagaimana kita bisa merubah perilaku di dalam keluarga itu sendiri. Karena yang akan bisa merubah masa depan anak-anak kita itu adalah perilaku keluarga itu sendiri.
2: Benar. Karena kita ke dalam Islam juga diajarkan Allah tidak akan merubah suatu kain kecuali kamu itu sendiri yang merubahnya, Bu ya. Karena saya juga sepakat dengan Bu Restu tadi, kita dan juga Bu Sri bilang bahwa masyarakat kita itu sebenarnya mampu tapi tidak mau. Bahkan yang tadi Ibu bilang beli aja hati di mungkin di pinggiran yang di pemotongan ayam itu 2.500 cukup daripada harus membeli makanan Facebook ya kan, atau makanan frozen dalam tanda kutip ini, Bu ya. Yang mungkin menurut mereka frozen itu bergizi tapi ternyata tidak ya, Bu ya. Justru yang lebih bergizi itu makanan-makanan real food yang beneran makanan yang dimasak gitu ya, Bu ya.
3: Yang dimasak kita sendiri.
2: Nah, Bu Restu. Halo, Bu Restu. Nah, ini menyambung dari jawaban Bu Sri tadi ya. Ternyata memang masih banyak masyarakat kita ya sebenarnya mampu tapi tidak mau. Nah, jadi bagaimana ini tantangan terbesar ini menurut saya bagi para penyuluh yang langsung ke lapangan? Apa selain itu apalagi tantangan-tantangan yang sering Ibu rasakan di lapangan ini, Bu Restu?
4: Ya, terkait genting itu ya Pak, kayak kita mencari orang tua asuhnya itu memang salah satu tantangan yang cukup berat untuk kita. Tapi biasanya itu kalau kami mulai dari diri kita sendiri. Biasanya nih kalau misalnya untuk bantuan nutrisi lah yang paling kita lihat yang agak gampang kita lakukan gitu ya Pak ya. Nah kalau kami nih sekarang saat ini bisa bantu bekerja sama juga dengan kader-kader TPK yang ada. Itu kami membuat kegiatan seperti satu butir telur satu hari untuk keluarga berisiko stunting. Jadi nanti kita adakan donasi seperti itu. Nanti kita bagikan kepada keluarga berisiko yang membutuhkan tadi.
2: Baik. Nah, Bu Restu, kalau kita berbicara soal tentang apa ya? Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat kita hari ini tentang pencegahan stunting, itu sebenarnya kan harusnya dimulai sejak remaja. Nah, bagaimana edukasi di lapangan ini, Bu Restu?
4: Iya, kalau ya memang sebenarnya dari sejak remaja Pak, kita itu memang harus menyentuh remaja-remaja saat ini ya, apalagi dilihat dengan kondisi sekarang ya Pak ya. Itu biasanya kita kebetulan juga untuk dari BKKBN sendiri kita ada namanya kelompok kegiatan itu, ada namanya pusat informasi konseling remaja, mulai dari sekolah-sekolah, dari remaja yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita juga ada yang namanya bina keluarga remaja, di mana bina keluarga remaja itu yang kita bina adalah keluarga yang memiliki remaja. Nah, dari situ kita juga sudah mulai edukasi-edukasi seperti itu, Pak.
2: Oke. Ini remaja hitungannya dari usia berapa nih, Bu Restu, Bu Sri?
4: Kalau dari kita itu remaja 9. Hitungannya dari usia 10 tahun hingga 24 tahun
3: yang belum menikah.
2: Oke. Nah, berarti kan ada perbedaan nanti ya, mungkin di usia 10 tahun bagaimana, usia 15 tahun atau usia 24 tahun. Ini perbedaannya seperti apa aja nanti ini, Bu, edukasi yang diberikan?
4: Iya, beda. Sesuai dengan ininya ya Pak ya, kelas-kelas mereka ya, gitu kan. Jadi kita lebih melihat nanti. Nah, itu juga makanya diadakannya namanya pusat informasi konseling remaja tadi. Nah, di mana di situ adalah mereka sesama mereka yang menjadi teman sebaya untuk menjadi konseling teman sebayanya gitu Pak. Jadi mereka bisa lebih mengerti tentang perasaan dan kondisi satu sama lain dan juga lebih gampang masuknya seperti itu.
2: Baik, berarti memang temannya sendiri yang diperdayakan seperti itu ya, Bu Restu. Bu Sri, nah bagaimana peran keluarga besar hari ini, Bu, dan juga lingkungan sekitar ya ini dalam mendukung keluarga yang tentunya ini berupaya untuk mencegah stunting seperti apa ini, Bu?
3: Kalau peran dalam keluarga tentunya kita utamakan kembali tadi ya, Bu Restu, kita memang fokus yang kita utamakan untuk pencegahan stunting itu mulai dari remaja putri. Hmm. Nah, tentunya keluarga yang mempunyai remaja putri itu tentu harus waspada dan harus serius fokus gitu. Karena apa? Remaja putri, diawali remaja putri itu, kalau kita remaja putri ketika kita masih remaja anemia, tentunya ketika kita hamil pasti anemia.
2: Iya. Bahkan berkelanjutan.
3: Iya, berkelanjutan. Makanya karena anak-anak remaja sekarang itu suka dia begadang malam, iya kan, sudah tuh makan makanan instan, sudah tuh yang banyak ciki-ciki segala macam di dalam kamar gitu kan. Itu adalah salah satu pemicu untuk melahirkan ke depan tuh anak-anak stunting.
2: Resikonya besar,
3: resikonya besar kali. Nah, kuncinya kalau ketika remaja putri itu anemia, otomatis ketika hamil juga anemia, dan itulah salah satu penyebab melahirkan anak stunting. Nah, salah satunya kita juga harus kerjasama tidak lepas dari dengan puskesmas, ya kan? Karena puskesmas kan ada program pemberian penambahan tambah darah.
2: Tablet tambah darah.
3: Nah, tablet tambah darah ini kan belum semua keluarga itu memahami iya fungsinya. Makanya sekarang puskesmas itu juga melakukan terobosan itu ke sekolah-sekolah pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, khususnya di sekolah-sekolah. Kalau nanti kita gandeng di pikir remaja, kan ada pikir remaja jalur sekolah ya. Ketika di masyarakat nanti juga akan digandengkan, kita gandeng juga bermitra juga dengan puskesmas terkait dengan memberikan edukasi kepada remaja putri, tapi tidak lepas dari juga remaja putranya.
2: Iya. Nah, kalau putranya bagaimana ini, Bu? Maksudnya kalau, seperti apa?
3: Kalau remaja putranya itu, kalau kita di dalam untuk kesehatan itu kan yang kita apakan lebih fokus untuk remaja putri. Tapi remaja putra juga harus juga mempunyai wawasan yang sehat untuk memilih pasangan kelak itu kan.
2: Edukasi dan, seperti itu putra ya.
3: Jadi kita memang dengan remaja putra itu kita edukasinya kalau ketika kita udah dewasa, ini kan remaja putri kan 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Tentunya kita remaja putra itu sudah harus kita rubah mindsetnya. Bukan kita berpikiran di mana weddingnya, di mana apanya gitu kan. Tapi kita fokus dengan kesehatan remaja putri yang akan kita nikahi. Tentunya makanya tahu sehat tidaknya itu kalau remaja putra itu kan terkait dengan merokok. Kalau sudah merokok nanti di LC-MIL itu tidak muncul sertifikatnya. Iya, karena putra itu merokok. Iya, kalau kita kan sebelum kita untuk mendaftarkan untuk menikah kan kita mendaftarkan kesehatan di puskesmas. Sudah dari puskesmas nanti kita bisa mengisi data untuk LC-MIL ya. Itu kan salah satunya yang merokok tuh. Kalau di situ tertulis merokok berarti tidak siap untuk menikah dan untuk menghamili. Nah, itu. Tapi itu kan tidak mudah merubah mindset untuk perilaku itu ya. Itu yang harus kita apakan.
2: Apalagi kan kebiasaan sudah bertahun-tahun ya, Bu ya.
3: Iya, mana bisa lepas. Anak SMP, SD juga ada banyak merokok sekarang kan. Nah, itu memang beban kita ya, sama-sama kan. Tapi harus dimulai dari keluarga. Makanya bagaimanapun apapun, program pemerintah sebanyak apapun, itu tetap kuncinya itu di keluarga.
2: Lingkungan terkecil keluarga.
3: Jadi harus waspada dengan remaja-remajanya, baik putra ataupun putri.
2: Baik, terima kasih Bu Sri. Bu Restu, sebelum kita jeda, satu pertanyaan dari saya ini, Bu Restu. Nah, bagaimana ini penyuluh menghadapi masyarakat yang hari ini tentunya kita sama-sama tahu ya, masih percaya pada mitos, mitos terkait kehamilan, mitos terkait makan atau pola asuh anak. Pasti ini menjadi tantangan berat lagi nih, Bu Restu. Bagaimana mengedukasi masyarakat seperti ini?
4: Nah, iya Pak, ya itulah seperti yang kita ketahui, karena mengubah mindset masyarakat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak ya. Nah, jadi kita memang mencurahkan tenaga ekstra memang untuk mengedukasi masyarakat dengan banyaknya mitos-mitos yang beredar selama ini. Namun alhamdulillah sekarang seiring berkembangnya waktu pelan-pelan kita edukasi terus, intinya adalah diedukasi terus menerus pelan-pelan menyentuh. Nah, jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit itu ada masyarakat yang mulai berubah pola pikirnya, okay, gitu. Mm-hmm. Walaupun tidak semuanya, mm-hmm, gitu. Nah, dan yang menyampaikan edukasi ini pun kadang kita menyampaikannya tidak dari kita langsung karena takut nanti ada yang berpikir seperti sok menggurui atau seperti apa gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kita menggunakan sesama masyarakat juga. Ya, jadi masyarakat yang sudah kita bina, yang juga sudah mengerti seperti hal-hal yang mitos yang mana, yang fakta, mm-hmm, yang mana. Nah, nanti masyarakat itu akan kembali menyampaikan lagi, Pak, ke, mm-hmm, lingkungan-lingkungannya seperti, mm-hmm, itu. Jadi estafet informasi seperti, okay, itu.
2: Jadi MLM ya, mulut lewat mulut gitu ya, Bu Restu ya.
4: Iya.
2: Baik, Bu Restu, Bu Sri, kita jeda sejenak ya. Iya. Selain kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Riau Menyapa. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting.
4: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
5: Iya, Bu, benar.
4: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
5: Iya, belum sempat, Bu.
4: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
5: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Baik pendengar, kita kembali bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa bersama saya Muhammad Maizul Harinas ya. Di hari ini Senin 10 Agustus 2026 dan kita masih membahas tema prioritas nasional cegah stunting lewat edukasi. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Ibu Sri Rezeki Sikom selaku Ketua Umum DPD IPKB Provinsi Riau, dan juga melalui by phone kita ada Ibu Restu Anda Andila Mayasari STR PAR selaku Penyuluh KB Kota Pekanbaru. Dan juga kami masih membuka kesempatan untuk Anda pendengar ingin berpartisipasi bergabung bersama kami terkait tema kita di pagi hari ini, boleh di line telepon 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp tentunya di 0811767391. Bu Sri, kita lanjut lagi nih Bu Sri. Berestu, iya. Kita masih bersama?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Berestu. Nah, kita untuk Bu Sri sendiri.
2: Iya.
0: Nah, kita berbicara tentang ibu, perempuan-perempuan dan perempuan. Nah, sekarang kita berbicara tentang ayah ini, Bu. Nah, sebenarnya seberapa penting peran atau keterlibatan seorang ayah dalam edukasi dan juga pencegahan stunting di dalam keluarga sendiri ini, Bu?
2: Sebenarnya ini kalau tadi itu kebanyakan kalau dalam masyarakat kita itu peduli untuk anak-anak itu ibu.
0: Ibu.
2: Padahal peran ayah itu cukup yang penting. Diutamakan cukup penting. Mm-mm. Makanya di WKKBN juga kita punya program terkait dengan ayah, itu adalah GATI ya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Mm-mm. Jadi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat itu bahwa ayah itu mempunyai peranan yang terpenting dalam keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena anak-anak tuh selalu kiblatnya itu ayah. Iya kan? Ayahnya begini, ayahnya begitu. Jadi merupakan kebanggaan kepada anak-anak itu adalah seorang ayah.
0: Benar.
2: Iya kan? Oh, ayah saya begini, ayah saya begitu. Makanya kita juga ayah mempunyai peran penting dalam tumbuh kembang anak. Iya kan? Karena contoh aja anak demam aja kalau mungkin untuk ibu menyusui kurang apa namanya itu, ini sebenarnya bukan mitos ya, tapi kenyataan gitu kan. Dengan apa dokter dibuka baju ayahnya aja, bayi itu ditengkurapkan dengan dada ayahnya aja bisa turun daripada dikasih obat. Itu sebenarnya bukan mitos, memang nyata kan. Nah itu
0: juga
2: salah satu ya, salah satu itu bahwa peran ayah itu untuk tumbuh kembang anak itu memang merupakan bagian yang terpenting. Contoh, kalau kita terkadang ada sebagian ayah kalau memeriksakan anak ke dokter atau ke puskesmas itu ibunya aja yang bawa. Padahal dengan peran ayah itu sudah motivasi, sudah apa ya, kesugesti untuk anak. Dengan ayah-ayah itu ikut aja dia udah senang gitu.
0: Sosok ayah itu hadir.
2: Sosok ayah itu harus hadir. Sama dengan kemarin kita juga mungkin belum lama ini kan gerakan ayah mengambil rapor. Ya kan, itu kan salah satu ya. Apalagi kalau kita ini dalam tumbuh kembang anak yang masih di usia di bawah 2 tahun tuh ayah itu memang terpenting.
0: Iya. Baik.
2: Jadi bukan berarti kita mengabaikan seorang ayah, tapi sebenarnya kita tanpa kita sadari ayah itu sudah berperan dari dulunya gitu ya. Tapi mungkin

0: kebanyakan diambil sampel bahwa banyak yang ayah-ayah itu tidak peduli dengan anak, hanya mencari nafkah, udah dikasih aja duitnya, sudah itu terserahlah mau ngapakan anak besar itu, tapi tidak semuanya.
1: Tidak semuanya. Gitu.
0: Tapi dengan adanya program ini, yang ayah-ayah selama ini tidak peduli, itu tuh untuk memotivasi agar peduli dengan keluarga, terkait dengan tumbuh kembang anaknya, sudah itu memperhatikan juga peran ibunya, kan bukan hanya peran ibu itu melahirkan, sudah itu mengasuh anak seluruhnya semua, kan? Tapi ayah juga ikut berperan di dalam
1: ada
0: keluarga,
1: andil di situ,
0: ada andilnya di situ.
1: Baik, terima kasih Bu Sri. Bu Restu, masih seputar ayah nih Bu Restu. Nah, bagaimana cara mengajak seorang ayah ini agar tidak menyerahkan seluruh urusan kesehatan dan juga pengasuhan kepada ibu? Pasti ini ada dong edukasi untuk ayah ini, Bu Restu.
2: Ada, Pak. Kita melalui program tadi seperti sampaikan Bu Sri, itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia, itu sasaran kita memang adalah para ayah dan calon ayah, itu Pak. Nah, jadi kita kumpulkan para ayah, ya, karena mengingat juga kondisi para ayah yang sedang mencari nafkah ya Pak ya, karena mungkin waktunya itu terbatas, itu bisa mungkin paling kita turunnya di hari-hari tertentu di saat memang ayah memang bisa meluangkan waktunya. Nah, pun kita mintanya juga mengedukasinya tidak langsung harus berperan seperti ibu ya, langsung memang ayahnya yang langsung menggantikan peran ibunya, tidak seperti itu. Mungkin kita hanya minta waktu sedikit untuk ayahnya juga memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Mungkin dalam satu hari itu ada sekitar 1-2 jam bermain dengan anak, seperti itu. Kumpul hanya bercerita bagaimana hari anaknya selama satu harian ini, kemudian berkumpul bersama di meja makan, itu juga termasuk gitu Pak.
1: Oke, baik. Nah, berarti memang peran ayah di sini cukup krusial dan juga penting ya.
0: Penting.
1: Tapi terkadang kita masalahnya itu ayah itu juga produk dari masa lalunya. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena ternyata ada penelitian ya Bu. Mungkin orang tuanya, berarti kan kakek si anak itu bagaimana memperlakukan ayahnya seperti itu, akhirnya ayahnya menurun memperlakukan anaknya juga seperti itu. Berarti kan mindset yang seperti itu harus dirubah ya Bu Sri dan juga Berestu ya. Nah Bu Sri, kita kembali lagi nih Bu tentang organisasi sekarang. Nah, bagaimana organisasi ini IPKB berarti nih Bu ya, dapat memanfaatkan media sosial yang tentunya ini juga untuk memperluas edukasi pencegahan stunting. Jadi tidak hanya ke lapangan ya, pasti ada edukasi melalui media sosial. Seperti apa nih edukasinya Bu?
0: Kita kalau di organisasi IPKB itu memang lebih fokusnya kegiatan-kegiatan nampak di organisasi itu adalah di media sosial. Iya. Jadi setiap DPD, DPC itu memang sudah ada organisasinya yang bagian IT, seksinya ya IT. Nah, di bagian IT itulah dia nanti yang akan bertugas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan organisasi IPKB. Karena kegiatan organisasi IPKB itu sudah otomatis mendukung programnya Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian BKKBN. Jadi dari DPD sampai ke DPC sampai ke lapangan itu tetap program prioritas sekarang yang akan kita ikut kita berperan. Karena organisasi DPD itu kan kerja keras sejahtera. Kerja cerdas sejahtera. Jadi apapun programnya dari BKKBN, otomatis DPD itu tetap organisasi IPKB itu tetap mendukung.
1: Bersinergi lah Bu ya.
0: Iya, bersinergi. Karena organisasi IPKB itu kan organisasi profesi.
1: Benar.
0: Dari penyuluh keluarga berencana. Otomatis programnya juga programnya Kemenduk Bangga.
1: Makanya jalannya beriringan gitu ya Bu ya.
0: Beriringan gitu.
1: Nah, Bu Restu, masih seputar media sosial ini Bu Restu ya. Di tengah banyaknya informasi kesehatan di media sosial, bagaimana ini masyarakat membedakan informasi yang benar dengan informasi tentunya menyesatkan? Bagaimana ini, Bu Restu?
2: Nah, kami juga biasanya menyampaikan kepada masyarakat pada saat edukasi, Pak, terkait yang harus membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax gitu ya, Pak ya. Terutama terkait dengan hal-hal seputar lingkungan masyarakat gitu. Jadi kita pun mengatasinya seperti ini. Kalau hal-hal yang sekiranya tidak rasanya itu hoax atau rasanya tidak benar, itu pastikan kembali ke minimal yang orang-orang terdekat yang memang di bidangnya. Okay. Kalau misalnya tentang kesehatan, paling dekat mungkin ya seperti bidan ya Pak ya, memang dekat yang selalu terlalu yang cukup banyak di lingkungan masyarakat gitu kan. Bisa bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian kan sekarang juga kalau memang apa, kita juga ada banyak-banyak grup WA nih di antar sesama kita, itu bisa saling bertukar informasi apakah informasi ini benar atau tidak seperti itu.
1: Baik, seperti itu ya Bu Restu ya. Oke. Nah, Bu Sri, kita selanjutnya ini saya pengen tahu bagaimana cara kita mengukur ini, Bu. Bagaimana cara mengukur keberhasilan edukasi stunting di masyarakat selain hanya melihat dari angka ini, Bu?
0: Kalau
1: apa standarnya ini?
0: Kalau kita selain dari angka, kita lihat dari peran dari keluarga yang mempunyai stunting, contohnya gini ya, risiko stunting bukan stunting ya. Contohnya di setiap wilayah tuh kan ada program dari Kementerian Kemendikbangga BKKBN turun ke BKKBN ke lapangan ya, kembali ke lapangan yang berperan betul-betul berhasil atau tidaknya untuk terkait dengan program gerakan orang tua asuh cegah stunting ini adalah PLKB-nya, Nah, ketika kita memberikan edukasi terkait dengan nutrisi, contoh salah satu ya nutrisi, itu selama 6 bulan kita berikan, itu sudah ada perubahan, berat badannya sudah naik, kunjungannya sudah rutin mau, yang biasanya ya sama yang disebutkan tadi MBG, sesuatu program itu kan ada pro dan kontranya, ya. Kalau setelah adanya MBG, yang kuncinya itu kan di Posyandu ya.
1: Benar.
0: Setelah ada MBG, otomatis yang pingin menerima bantuan dari program MBG ini kan otomatis datang ke Posyandu. Yang biasanya tidak pernah datang menjadi datang ya kan. Nah, nanti yang diberikan terkait dengan genting tadi ya, gerakan ke, kita memang sekarang kebanyakan tuh 1H1T. Yang mudah kita gizi yang paling tinggi itu kan telur. Ya, untuk stunting itu perubahan yang cepat itu kan telur.
1: Benar.
0: Ya, kita kan itu. Nah, 1H1T itu hampir semua kelurahan mungkin se-Indonesia sudah ada. Iya kan? Di samping itu dari pemangku wilayah atau dimulai dari yang memberikan program itu PKB. Pasti semua PKB terlibat untuk menjadi orang tua asuh. Begitu juga dengan contoh sekarang ini juga mitra-mitra sudah mulai berperan, dinas-dinas itu menyenggol keluarga risiko stunting. Itu salah satu bisa kita melihat keberhasilannya. Jadi kuncinya keberhasilannya itu kita memang di lapangan setelah kita berikan bantuan-bantuan itu, makanya dievaluasi secara 6 bulan itu adalah bukti nyata. Ya, kecuali kalau pemberian genting, pemberian nutrisi itu tidak kita evaluasi, sudah kita berikan, sudah itu kita lepas gitu aja, tentunya kita tidak bisa mengukur keberhasilan. Ya, tapi dengan adanya evaluasi secara 6 bulan berturut-turut, kita salah satu itu adalah alat ukur keberhasilan kepada keluarga risiko stunting yang biasanya gizi buruk, ya kan? Nah, itu dengan adanya bantuan, otomatis kan ada rasa malu juga keluarga itu kan, otomatis memperhatikan, dan bantuan itu betul-betul diberikan kepada anaknya. Nah, itu pasti akan berubah. Ya, tapi kalau bantuan itu dimanfaatkan untuk keluarga seluruhnya makan semuanya, tidak diberikan dengan anak sasaran kita, memang tidak akan ada perubahan.
1: Tidak akan optimal.
0: Iya, tidak optimal. Nah, tadi disampaikan tadi ya, kunci keberhasilannya itu ya ketika kita memberikan sesuatu, kita evaluasi. Itu adalah kunci untuk mengukur
1: keberhasilannya ya Bu.
0: Iya, evaluasinya. Itu salah satunya ya ada, sudah edukasi kita evaluasi.
1: Baik, terima kasih Bu Sri. Bu Restu. Halo Bu Restu, kita masih terhubung?
2: Iya.
1: Nah, Bu Restu. Nah, kalau kita berbicara tanda-tanda yang perlu diketahui nih Bu, apa saja mungkin tanda-tanda yang perlu diketahui orang tua ya ketika pertumbuhan anak ini mulai tidak sesuai dengan usianya ini Bu Restu?
2: Itu yang paling gampang itu kita lihat dari berat badan Pak. Berat badan, kemudian kalau misalnya berat badannya stuck di situ saja, itu mulai sudah mulai orang tuanya harus sudah aware ya. Harus sudah mulai bertanya itu bagaimana harus menaikkan berat badan anaknya. Kalau memang itu awal mula memang kita menyatakan seorang anak itu berisiko stunting. Mm-hmm. Nanti akan ada bagaimana cara menaikkan berat badannya, itu harus konsultasi lagi kepada paling paling dekat adalah bidan di posyandu. Mm-hmm. Nah itulah tujuannya kenapa kita selalu juga menggalakkan rajin-rajin ke posyandu agar kita tahu bagaimana tumbuh kembang anaknya di situ gitu. Mm-hmm. Dan juga mendapatkan edukasi selain juga nanti dari tim pendamping keluarga kami yang juga berkeliling dari rumah ke rumah. Itu juga biasanya turun bersama bidannya kalau memang mereka tidak ke posyandu. Uh-huh. Jadi karena tim pendamping keluarga itu turun bersama bidannya, itu langsung membawa memang alat-alatnya minimal adalah timbangan dan alat ukur lingkar lengan dan lingkar kepala gitu kan.
1: Mm-hmm. Baik, seperti itu paling mudah dulu berestu ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, saya juga penasaran. Ini kalau kita berbicara tadi untuk anak yang mungkin BB-nya itu tidak sesuai ya dengan usianya. Mm-hmm. Berarti ini lebih rendah kita katakan ya, Bu Restu ya.
0: Tidak sesuai dengan umurnya.
1: Tidak sesuai dengan umurnya. Iya. Nah, bagaimana jika BB-nya kelebihan ini, Bu Restu?
2: Kalau berat badan berlebihan itu juga sudah termasuk beresiko, Pak. Nanti karena dia juga akan, itu termasuk obesitas kan. Itu juga akan menimbulkan efek-efek nanti pada saat anaknya beranjak usia dewasa itu. Nah nanti juga biasanya kalau yang sudah berlebihan berat badan itu nanti kita atasi bagaimana caranya, juga harus melakukan diet seperti itu.
1: Tentu ini melakukan diet untuk di usia kita kadang sulit ya, apalagi di masa anak-anak. Berarti kan memang orang tua harus diedukasi lagi. Iya. Jangan sampai memberikan sesuatu yang berlebihan kepada
0: yang
1: anak. Nah itu dia ibu ya. Apalagi anak dikit-dikit lapar diberi makan, dikit-dikit lapar. Nah berarti edukasi-edukasi ini juga tetap dilakukan untuk anak-anak yang mungkin berat badannya berlebih dari usianya, Bu Restu ya.
2: Ya, tetap kita lakukan juga kalau memang berlebih itu mungkin paling gampang kita kurangi yang makanan biasanya mengandung banyak gula.
1: Baik, terima kasih Bu Restu. Nah, Bu Sri, terakhir ini Bu ya. Apa tantangan terbesar yang masih harus dihadapi terutama di Riau sendiri Bu dalam membangun kesadaran masyarakat kita mengenai pencegahan stunting ini Bu?
0: Kalau kita untuk tantangan bagi kita itu ya merubah mindset ya, yang pertama itu otomatis merubah mindset. Sudah itu tidak mudah kita mencari orang tua asuh, iya kan. Terkadang daripada memberikan itu baguslah kami sedekah ke masjid. Itu juga padahal kita peduli lingkungan itu kan, justru kita beribadah atau bersedekah itu kan tidak harus di masjid.
1: Benar.
0: Itu salah satu edukasi ketika kita PLKB ke masyarakat di arisan ataupun kita pertemuan untuk bagaimana kan kita punya kader-kader pokja tuh ya. Jadi suatu terobosan gitu ya. Bagaimana kader-kader itu bisa merubah mindset di lingkungannya bahwa lingkungan yang diutamakan tuh lingkungan peduli stunting. Iya, kalau dulunya kita kan dasar dapur sehat atasi stunting. Salah satunya aja bagaimana lingkungan itu akan peduli dengan stunting. Kalau sekarang ini kalau BKKB kan selalu membuat program-program terobosan-terobosan, tapi tujuannya sama. Iya kan? Sekarang ini genting gerakan orang tua asuh. Jadi yang agak kewalahan memang kita sebagai penyuluh KB sekaligus juga organisasi, juga tidak lepas dari organisasi, itu bagaimana kita mencari orang tua asuh untuk peduli keluarga resiko stunting.
1: Ini agak
0: tanda kutip ya. Kita bukan peduli untuk stuntingnya, tapi keluarga resiko stunting. Kalau stunting udah jelas ya, itu memang stunting. Karena kita ini dasarnya kita lebih mengawalinya itu keluarga resiko stunting. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya program pemerintah, dengan adanya edukasi-edukasi, dengan dukungan dari pemangku wilayah, karena suatu organisasi, suatu program itu kalau tidak ada dukungan dari pemangku wilayah, dari lurah sampai ke gubernur, sampai ke lurah, sampai ke RT, ke RW, itu memang tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Nah, kunci kami sebagai penyuluh KB itu memang pemangku wilayah itulah yang kita gandeng untuk utama. Karena masyarakat itu lebih menghiakan pemangku wilayah daripada mitra yang datang ke wilayahnya. Itu mungkin itulah salah satunya.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Bu Restu, terakhir sebagai penutup, pesan yang paling penting yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat kita ya, agar bersama-sama mencegah stunting ini seperti apa ini Bu?
2: Nah, iya, pesan kita itu salah satu yang pertama untuk orang tua itu ayah dan ibunya itu memang sangat amat berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Itu yang paling utama. Mm-hmm. Nah, kemudian semua perencanaan terhadap keluarga itu juga penting. Sebelum mau punya anak, mau punya anak berapa, itu juga harus direncanakan. Nah, kemudian untuk masyarakat sekitar juga tolong untuk lebih perhatian kepada lingkungan sekitarnya. Karena untuk masalah stunting ini tidak bisa diatasi oleh hanya satu pimpinan wilayah, satu orang, atau satu yang kuat. Tapi memang harus bersama-sama dan bergotong royong. Begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di dialog interaktif yang menyapa pagi hari ini sudah harus berakhir. Dari perbincangan ini kita memahami bahwa pencegahan stunting ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan ketika masalah sudah terjadi. Pencegahan tentu harus dimulai lebih awal melalui pengetahuan, perencanaan keluarga, dan juga pemenuhan gizi, pola asuh yang tepat, serta kepedulian seluruh anggota keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, ada Ibu Sri Rezeki Esiko selaku Ketua Umum DPD IPKB Provinsi Riau dan juga Ibu Restu Andila Maya Sari STR Par selaku Penyuluh KB Kota Pekanbaru melalui by phone kita yang telah berbagi informasi serta wawasan tentunya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak sejak tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semoga perbincangan pagi ini memberikan manfaat dan juga mengingatkan kita bahwa membangun generasi yang sehat dan juga berkualitas tentunya dimulai dari keluarga, bahkan sejak sebelum seorang anak itu dilahirkan. Saya Muhammad Maizul Harinas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekian, Dialog Riau menyapa hari ini.

0: Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran, seperti operator, telemarketer dan juga bagian keuangan. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yeah.
1: Halo, RRI.
2: Halo.
3: Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar di pagi hari? Apa kabar Anda di pagi hari ini maksud kami? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga aktivitas yang dijalani berjalan dengan lancar pendengar. Amin. Saya Maizul, kembali hadir tentunya menemani Anda dalam Halo RRI edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Sebuah ruang interaktif yang tentunya menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik. Melalui program ini mendengar, Anda dapat menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan mengenai berbagai persoalan layanan publik yang tentunya Anda temui di lingkungan sekitar Anda. Mulai dari kondisi jalan mungkin, drainase, penerangan, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan pemerintahan, hingga persoalan lainnya yang tentu ini memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut dari pihak atau stakeholder terkait. Bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke 0811-7673-991. Jangan lupa sampaikan laporan Anda secara jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian agar memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut pendengar. Mari manfaatkan ruang ini untuk menyampaikan informasi yang tentunya ini membangun demi pelayanan publik kita yang tentunya semakin baik. Silakan bagi Anda yang bergabung, kami tunggu di dua nomor telepon kami 0761-24595 atau 0761-25111, dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kami tunggu laporan Anda mendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, supaya Anda dapat mengirimkan laporan, keluhan, aspirasi ataupun saran ya terkait berbagai persoalan layanan publik yang Anda temui di lingkungan sekitar Anda. Silakan menghubungi kami di 0761-24595 atau melalui 0761-25111, dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kami tunggu laporan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan jeda sejenak dulu dan tetap bersama kami di sini di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI.
2: Halo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
3: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
3: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
3: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih kepada Anda yang masih setia bersama kami tentunya. Dan sekali lagi kami ingatkan, kami mengajak seluruh masyarakat dan juga Anda pendengar tentunya untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik kita di lingkungan masing-masing, terutama dengan menyampaikan laporan yang tentunya objektif, jelas, tentu juga bertanggung jawab, di mana diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan perhatian dan juga solusi dari pihak terkait. Bagi Anda baru bergabung bersama kami, mendengar, kesempatan masih sangat terbuka lebar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan apabila ada laporan atau keluhan yang ingin Anda sampaikan, bisa menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Tentunya kami siap mendengarkan suara Anda, karena setiap masukan yang konstruktif ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang tentunya semakin berkualitas. Silakan mendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami tentunya di 0811-7673-991. Silakan mendengar. Bila Anda ingin menyampaikan laporan ya, atau keluhan, atau mungkin aspirasi dan juga saran, maupun berbagai persoalan layanan publik yang Anda rasakan dan juga Anda temui di lingkungan sekitar Anda, mulai dari itu kondisi jalan, drainase, penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan pemerintahan, hingga persoalan-persoalan lainnya yang tentu ini memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut dari para pihak dan juga stakeholder terkait. Kami tunggu partisipasi Anda untuk menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau Anda juga bisa melalui line telepon satu lagi di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami pendengar di 0811-7673-991 ya, dimana kami harapkan Anda memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan informasi yang tentunya membangun demi pelayanan publik kita yang tentunya bisa semakin baik ke depannya. Baik, kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Pancasila.

0: vital di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya pendengar ya, di mana kami masih hadirkan program Halo RRI, sebuah ruang interaktif yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan beragam instansi pelayanan publik kita. Dan kami tentunya masih mengajak Anda pendengar dan juga seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan juga mengawasi layanan publik kita, terutama di lingkungan masing-masing, dengan menyampaikan laporan yang objektif, jelas, dan juga bertanggung jawab. Diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan perhatian dan juga solusi tentunya. Baik pendengar, silakan sampaikan laporan juga keluhan Anda mengenai berbagai persoalan layanan publik yang Anda temui di lingkungan sekitar. Mumpung waktunya masih ada sekitar kurang lebih 12 menit lagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Mulai dari kondisi jalan, drainase, penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan pemerintah, hingga persoalan lainnya yang tentu ini memerlukan perhatian dan juga tindak lanjut dari pihak atau stakeholder terkait. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan dan juga keluhan di pagi hari ini, kami tunggu di line telepon 0761-24-595 atau di 0761-25111, dan juga Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp pendengar di 0811-7673-991. Jangan lupa sampaikan laporan Anda secara jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian agar memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut nantinya. Silakan mendengar, kami tunggu partisipasi Anda di pagi hari ini ya, di line telepon tentunya di 0761-24-595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp ya ke kami di 0811-7673-991 terkait laporan atau keluhan yang mungkin Anda rasakan di sekitar Anda tentunya. Silakan pendengar, sekali lagi kami tunggu partisipasi Anda atau menyampaikan laporan dan juga keluhan yang Anda rasakan mungkin terkait layanan publik yang Anda temui, seperti mungkin kondisi jalan yang rusak, yang berlubang, drainase yang mampet, seputar penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, fasilitas umum, pelayanan pemerintahan, hingga persoalan lainnya yang tentu memerlukan perhatian kita bersama. Dan juga Anda dapat memberikan apresiasi kepada stakeholder terkait pendengar. Mungkin beberapa waktu lalu Anda pernah menyampaikan laporan bersama kami ya di Halo RRI, dan akhirnya sudah diatasi oleh pihak atau stakeholder terkait. Bisa menyampaikannya juga di line telepon kami 0761-24-595 atau di 0761-25111, dan juga tentunya di pesan WhatsApp kami juga boleh pendengar di 0811-7673-991. Ada yang masuk sepertinya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi kembali, Bapak. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Dengan Pak Erik di Pekanbaru, Pak.
0: Pak Erik di Pekanbaru. Iya, Pak. Silakan laporan atau mungkin keluhan yang Bapak rasakan ini.
1: Iya, begini Pak, ini di dekat lingkungan saya itu paripnya kiri kanan itu Pak, nggak jarang dibersihkan Pak.
0: Ini di lingkungan mana Pak? Ini jalan apa? Komplek apa? Mungkin benar lebih spesifik?
1: Di Jalan Arjuna, Labu Baru Barat Pak. Jadi setiap banjir itu airnya nggak jalan Pak, soalnya kan pariknya itu kan tersumbat banyak sampah, lumpur-lumpur parik itu loh Pak. Saya mohon perhatiannya dari pemerintah tempat apa, tolong diperhatikan itu.
0: Baik, terima kasih atas laporannya Pak Erik. Mungkin nanti akan kami teruskan ke stakeholder terkait atau dinas terkait tentunya ini. Mudah-mudahan ini dapat segera diatasi Pak Erik ya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak kembali ya Pak.
0: Iya Pak, sama-sama Pak Erik sudah menghubungi kami. Baik, mendengar di belakang Pak Erik masih kami tunggu tentunya selagi waktu masih ada ya di 0761-24-595 atau di 0761-25111 terkait permasalahan yang mungkin Anda temukan di lingkungan sekitar Anda, seperti Pak Erik tadi yang mengeluhkan ya terkait lingkungannya di Jalan Arjuna yang tentunya ini ketika musim hujan itu atau air yang tersumbat ya akhirnya menyebabkan banjir karena di drainase kiri kiri kanan jalannya itu jarang dibersihkan. Jadi mungkin Pak Erik meminta supaya pihak atau dinas terkait bisa turun langsung ke lapangan ya, membersihkan parit yang ada di Jalan Arjuna ini. Silakan bagi Anda pendengar di 0761-24595 dan juga 0761-25111. Jika tidak ada lagi, baik, kalau begitu tidak terasa juga kita telah bersama satu jam kurang lebih pendengar di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama pagi ini. Terima kasih tentunya kepada Anda yang telah menyampaikan laporan, aspirasi maupun masukan selama program ini berlangsung. Semoga setiap persoalan yang telah disampaikan ini dapat segera memperoleh perhatian dan juga tindak lanjut dari instansi dan juga stakeholder yang berwenang. Kami juga tentunya mengajak Anda untuk terus mengikuti perkembangan laporan atau keluhan yang telah Anda sampaikan melalui program Halo RRI pada edisi berikutnya, atau melalui Warta Rio Pagi dan Siang, serta melalui laman rri.co.id. Dengan begitu, masyarakat ini dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan terhadap laporan yang telah disampaikan. Apabila masih ada laporan yang belum sempat kami tayangkan atau tanggapi pada hari ini, seluruh pesan tetap akan kami catat pendengar dan juga akan kami teruskan sesuai dengan mekanisme yang berlaku kepada pihak terkait. Saya Maizul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI.
3: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91.1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat hadir kembali menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang setelah tadi kita bersama dalam Riau Pagi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi seputar kesehatan kepada Anda pendengar, tentang salah satu persoalan kesehatan yang ini cukup sering kita dengar, yaitu kolesterol tinggi, khususnya bagaimana mengenali tanda-tanda yang dalam kondisi tertentu ini dapat terlihat pada kulit hingga mata kaki. Nah pendengar, berbicara tentang kolesterol tinggi ini sering disebut sebagai kondisi yang ternyata diam-diam karena banyak orang yang tidak merasakan keluhan yang jelas ya. Nah kadar LDL yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat berkontribusi terhadap terbentuknya plak di dinding pembuluh darah atau aterosklerosis yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke tentunya. Karena itu, pemeriksaan kadar kolesterol menjadi jauh lebih penting daripada hanya menunggu munculnya gejala. Namun dalam kondisi tertentu, terutama pada hiperkolesterolemia familial atau kolesterol tinggi yang dipengaruhi faktor keturunan, beberapa tanda fisik memang dapat muncul pendengar. Misalnya, endapan kolesterol pada kulit, perubahan di sekitar mata, atau pada tendon di belakang pergelangan kaki Anda. Tetapi tanda-tanda tersebut tidak bisa dijadikan diagnosis ya. Nah setelah ini kami informasikan juga pada Anda lebih lanjut pendengar seputar kolesterol tinggi yang tampak dari kulit hingga kaki tentunya, dan bagaimana cara mengenalinya. Jadi tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari Hijau Daun dengan Sesuatu yang Sempurna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Pendengar, mengenai tanda fisik yang dapat muncul pada orang dengan kadar kolesterol yang sangat tinggi, salah satunya adalah xanthoma, yaitu benjolan atau endapan berwarna kekuningan akibat penumpukan lemak di bawah kulit, yaitu benjolan atau endapan yang adanya tadi di jaringan bawah lemak kulit ya. Nah, endapan ini dapat muncul di sekitar tendon, tangan, siku maupun bagian-bagian tubuh lainnya. Ada juga xanthelasma, yaitu berupa bercak atau benjolan kekuningan yang biasanya muncul di sekitar kelopak mata. Nah, pada kondisi hiperkolesterolemia familial, endapan kolesterol ini juga dapat ditemukan pada tendon Achilles, yaitu bagian belakang pergelangan kaki Anda. Nah, kondisi ini dipengaruhi faktor genetik dan juga dapat menyebabkan kadar LDL sangat tinggi sejak usia muda. Karena itu, riwayat keluarga perlu diperhatikan, terutama jika ada anggota keluarga yang memiliki kolesterol sangat tinggi atau mengalami penyakit jantung pada usia yang relatif cukup muda. Selain itu, terdapat pula perubahan pada mata yang dikenal sebagai corneal arcus, yaitu berupa lingkaran putih, abu-abu, atau kekuningan di tepi kornea. Namun, perubahan ini tidak selalu berarti kolesterol tinggi, karena dapat berkaitan dengan proses penuaan. Jadi pendengar, jangan mendiagnosis hanya berdasarkan apa yang terlihat pada tubuh Anda ya. Tanda fisik ini bisa menjadi petunjuk, tetapi pemeriksaan kadar kolesterol tetap diperlukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, sekarang kita masuk pada pertanyaan, apakah kolesterol tinggi ini bisa menyebabkan kaki terasa sakit? Nah, ternyata kolesterol tinggi tidak selalu menyebabkan nyeri kaki secara langsung. Namun, kadar LDL yang tinggi dalam jangka panjang ini dapat berkontribusi terhadap aterosklerosis. Nah, jika pembuluh darah menuju tungkai mengalami penyempitan, aliran darah ke kaki ini dapat terganggu. Dan kondisi ini dikenal sebagai peripheral artery disease atau PAD. Nah, salah satu gejala PAD adalah rasa sakit, pegal, kram, atau kelelahan pada kaki ketika berjalan atau melakukan aktivitas. Kemudian membaik setelah beristirahat, pendengar. Nah, dalam kondisi tertentu, sirkulasi darah yang terganggu ini juga dapat menyebabkan luka sulit sembuh, perubahan warna kulit, berkurangnya pertumbuhan rambut pada kaki, atau salah satu kaki terasa lebih dingin. Namun, tidak semua nyeri kaki itu disebabkan oleh kolesterol, pendengar. Karena itu, pendengar ya, keluhan yang muncul berulang kali, terutama ketika berjalan dan membaik setelah istirahat, sebaiknya itu tidak diabaikan, pendengar. Nah, risiko kolesterol tinggi sendiri ini dapat dipengaruhi oleh pola makan, kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebih, kebiasaan merokok, serta faktor keturunan. Pada kondisi familial hiperkolesterolemia, pemeriksaan anggota keluarga ini juga penting untuk membantu mendeteksi resiko lebih awal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
4: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Objek wisata Kalimantan Timur.
6: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

Nah, pendengar, dari pembahasan tadi kita dapat mengetahui bahwa kolesterol tinggi ini dapat berkaitan dengan berbagai kondisi. Tetapi sebagian besar orang dengan kolesterol tinggi justru tidak merasakan gejala yang khas. Karena itu, jangan menunggu sampai muncul perubahan pada kulit, mata kaki, atau kaki untuk mulai memperhatikan kadar kolesterol Anda. Langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah menjaga pola makan, memilih makanan yang lebih sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta menjaga berat badan dan juga menghindari rokok. Pemeriksaan kadar kolesterol secara berkala juga penting, terutama bagi mereka yang memiliki faktor resiko atau riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi maupun penyakit jantung pada usia yang relatif muda, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
5: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pendengar, terakhir dari informasi hari ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan ya. Bercak kekuningan di sekitar mata, benjolan pada kulit, perubahan tertentu pada mata, hingga keluhan pada kaki ini memang dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan kadar kolesterol yang tinggi, terutama pada hiperkolesterolemia familial. Namun, tanda-tanda tersebut tidak cukup untuk memastikan seseorang apakah mengalami yang namanya kolesterol tinggi. Yang perlu kita ingat, kolesterol tinggi seringkali tidak memberikan gejala yang khas. Karena itu, mengetahui kadar kolesterol melalui pemeriksaan menjadi langkah yang lebih dapat diandalkan. Menjaga pola hidup sehat juga menjadi bagian penting ya untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol sekaligus menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah Anda. Nah, itu dia mendengar informasi hari ini tentang kolesterol tinggi dan juga tanda-tanda yang dapat terlihat pada kulit hingga kaki. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan dan juga membuat kita semakin peduli terhadap kesehatan. Nah, mendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu, kebersamaan Anda bersama kami nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini Oktariani. Saya Maizul, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously. Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Riau Siang.
1: Dear Twitter, please do your magic. Semoga Romo selalu kekal dalam hidupnya.

0: keluar jaringan. Semoga
1: rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus.

0: sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di siang hari ini? Saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda di hari Senin 10 Agustus 2026. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga, dan kali ini kebersamaan kita akan berlanjut di musik dan informasi di Riau siang pendengar. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan satu buah lagu dari Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang

0: tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Dumai ya ikut serta hadir dan memeriahkan pelaksanaan peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman kantor Gubernur Riau yang dipimpin oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto pada hari Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Kehadiran Pemko Dumai ini dihiasi dengan penerimaan penghargaan sebagai terbaik satu perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota di Provinsi Riau yang diterima oleh Wakil Wali Kota Wawako Dumai Sugiyarto. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh PLT Gubernur Riau dan merupakan apresiasi pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA terhadap kinerja pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi unsur perencanaan serta capaian pembangunan dalam tahun 2026. Jadi selain menerima penghargaan, pemerintah Kota Dumai juga mendapatkan kehormatan dengan ditunjuknya Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal sebagai Komandan Upacara pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Menyikapi penghargaan yang diterima, Wawako Sugiyarto mengucapkan terima kasih sekaligus juga apresiasi terhadap penilaian kinerja perencanaan ya sekaligus upaya percepatan pembangunan yang diupayakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan Wawako juga menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Sekdako Fahmi sebagai Komandan Upacara pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Menurutnya penunjukan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus komunikasi baik antara Pemprov Riau bersama dengan Pemko Dumai. Pendengar, baik pendengar, untuk Anda semua siang hari ini ya, selamat siang kembali, saya sapa Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pastikan tetap selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu di siang hari ini. Ada satu lagu dari Peter Pan dengan Di Atas Normal untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Dari Perunggu dengan gemilang untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Dan selamat siang ya. Ini sudah memasuki waktu untuk istirahat siang pendengar. Jangan lupa untuk makan siang ya. Isi energi tubuh Anda terlebih dahulu sebelum melanjutkan kembali aktivitas Anda di siang hari ini hingga sore nanti pendengar. Baik pendengar, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bersama dalam program Kita Indonesia. Dan pastinya saya sudah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda semua di siang hari ini pendengar, dan juga lagu-lagu pilihan. Dan sebelumnya saya juga ingin informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat membawa anak ke posyandu, puskesmas atau juga mungkin fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, orang tua mungkin sudah terbiasa melihat petugas menimbang berat badan, kemudian juga mengukur panjang anak ataupun juga tinggi badan. Tapi ada satu pengukuran lain yang juga penting untuk dilakukan ya, terutama pada masa bayi dan balita, yaitu pengukuran lingkar kepala pendengar. Jadi lingkar kepala merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk dapat membantu memantau pertumbuhan anak, dan pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan pita ukur yang melingkari bagian kepala yang paling besar dan umumnya melewati bagian dahi dan benjolan belakang kepala yang paling menonjol. Hasilnya kemudian dicatat dan dibandingkan dengan grafik pertumbuhan sesuai usia serta jenis kelamin si anak ya. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, terdapat standar pertumbuhan lingkar kepala berdasarkan usia untuk anak laki-laki dan perempuan sejak lahir hingga usia 5 tahun ya. Dan grafik tersebut pendengar digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau pola pertumbuhan anak dari waktu ke waktu. Nah, pengukuran lingkar kepala penting karena pada masa awal kehidupan otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi melalui pemantauan secara berkala, tenaga kesehatan dapat melihat apakah pertumbuhan kepala anak mengikuti pola yang diharapkan atau justru mengalami perubahan yang perlu untuk diperhatikan oleh orang tua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kembali, saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk hari ini, untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, satu lagu dari Roni Parulian featuring Andi Rianto dengan Sepenuh Hati.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalian kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal

0: kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Riau Siang.

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengar yang belum makan siang, makan siang, hentikan aktivitas sejenak ya. Karena tubuh Anda butuh energi diisi kembali ya untuk bisa melanjutkan sisa aktivitas Anda di kesempatan hari ini biar segala sesuatu yang bisa terselesaikan dengan baik pastinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pendengar, ukuran lingkar kepala anak itu tidak bisa dinilai hanya dengan melihat apakah angkanya besar atau kecil ya. Tapi satu hasil pengukuran saja juga belum cukup untuk bisa menyimpulkan bahwa seorang anak mengalami masalah kesehatan tertentu. Jadi hasil pengukuran itu perlu dibandingkan dengan usia, kemudian juga jenis kelamin anak, dan dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu melalui grafik pertumbuhan. Jadi sebagai salah satu contoh ya, anak dengan lingkar kepala yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan rata-rata belum tentu mengalami gangguan. Faktor keturunan juga bisa mempengaruhi ukuran kepala anak ya. Dan anak yang memiliki anggota keluarga dengan ukuran kepala relatif besar atau kecil itu bisa memiliki pola pertumbuhan yang serupa. Karena itu tenaga kesehatan tidak hanya melihat satu angka, tetapi juga mempertimbangkan riwayat pertumbuhan, kemudian juga kondisi kesehatan, perkembangan anak, serta hasil pemeriksaan lainnya ya. Tapi ada hal yang perlu Anda perhatikan, pendengar, itu adalah apabila pola pertumbuhan lingkar kepala berubah secara signifikan. Misalnya mungkin pertumbuhan yang sangat cepat ya, sangat lambat, atau justru malah tidak mengikuti pola sebelumnya ya. Dan kondisi tersebut itu tidak selalu menunjukkan adanya penyakit, tetapi bisa menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selain mengukur lingkar kepala, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh ya, kemampuan anak untuk bergerak, terus juga berkomunikasi, merespon lingkungan, bermain, dan juga mempelajari keterampilan baru, itu ikut menjadi bagian penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, hasil pengukuran lingkar kepala sebaiknya tidak ditafsirkan secara terpisah ya. Di Indonesia, pengukuran tubuh anak merupakan bagian dari pemantauan pertumbuhan. Kementerian Kesehatan memiliki standar antropometri anak sebagai rujukan dalam penilaian ukuran dan juga pertumbuhan anak. Dan sebaiknya orang tua tidak membandingkan ukuran kepala anak hanya dengan anak lain yang seusia. Jadi setiap anak itu bisa memiliki pola pertumbuhan yang beda. Membandingkan hasil ukuran tanpa melihat grafik dan juga riwayat pertumbuhan dapat menimbulkan kekhawatiran yang belum tentu diperlukan. Jadi mungkin inilah alasan mengapa orang tua wajib memantau dan juga mengecekkan untuk pertumbuhan anak di awal-awal usianya ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, nanti selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Siang pendengar. Dan juga nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, akan ada program request ya di rangkaian Riau Siang ini pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

berita utama, pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Untuk memastikan higienis layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Waltario Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Siang selengkapnya, edisi hari Senin 10 Agustus 2026, bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan tanda jasa kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, dan agama. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rapat paripurna hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, Minggu 9 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan para tokoh dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Riau. Karena para penerima telah meninggal dunia, penghargaan tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Salah seorang ahli waris, Afrizal, yang menerima penghargaan untuk Tuan Syekh Utsman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsyabandi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penghargaan tersebut.
2: Alhamdulillah, kami keluarga sangat bersyukur dengan jasa yang sangat dihargai oleh kita sampai saat ini. Keluarga sangat terima kasih kepada terutama kepada seluruh keluarga, tentu kepada Bengkalis dan provinsi.
1: Hal senada disampaikan Mirza Maulana, ahli waris Ahmad Maulana. Ia mengaku bangga karena perjuangan orang tuanya mendapat penghargaan dari pemerintah dan berharap semangat perjuangan para tokoh tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
3: Oh, saya bangga sekali dengan tokoh pejuang atas nama saudara Ahmad Maulana, yaitu orang tua saya. Dengan adanya ini, tokoh pejuang ini, semoga Indonesia dan khususnya Riau akan lebih maju lagi dari sekarang.
1: Selain Ahmad Maulana dan Tuan Syekh Utsman bin Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsabandi, penghargaan juga diberikan kepada ahli waris Abdul Nur, Tuan Syekh Haji Imam Sabar Al-Kholidi Naqsabandi, Sin Mardi Taman atau Pek Singcong, Syed Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kesuma Dilaga, Haji Abdul Raza Ardi, Abdul Manaf bin Taher, Haji Amir Husin Atan, serta Tengku Mansyur Khalid. Pemberian tanda jasa tersebut diharapkan menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap kontribusi para tokoh yang telah memberikan pengabdian bagi Riau. Selain mengenang jasa para pejuang, momentum tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat generasi muda untuk meneruskan perjuangan dan membangun Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk memastikan higienis layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumba Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
5: Pertama itu kami membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku datang tuh dicek kayak buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk tuh, nanti dikembalikan lagi ke supplier. Tidak pernah persiapan ada datang, nanti ayam-ayam itu dicek juga dan nggak dikasih sebatu biar nggak cepat busuk gitu.
4: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat.
6: Tentu kita selalu mengutamakan
5: berjalan, kita selalu mengikuti setiap arahan yang memang disampaikan dari bagian secara langsung.
4: Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang. Importer resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importer resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importer resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
7: Tapi importer bersaing dengan pengusaha yang ilegal, ini mudah. Karena kalau importir, kita dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 12,5%, sudah berapa 12,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepatnya saja dilemparkan ke Yomorma, barangkali ke Yang Bantu, dia masih menang. Belum lagi ditambah dengan profit, misalnya 1-2%, gitu ya. Bagi kami, ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau perlembagaan pajak juga sudah bisa memahami atau juga tidak
6: berjuangnya. Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampu Bolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
8: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit, penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspornya turun, penerimaan pajak juga turun. Itu soal dari 3,3 triliun tadi, karena Pak Sekuden tadi punya juga. Jadi kalau kita lihat tren nasional dan ekspor kita mengalami penurunan, sementara Riau penerimaan pajak usahanya banyak dari ekspor-ekspor komoditi.
6: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
10: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya. Yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
9: Sementara itu, salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
11: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan, keluarga, dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Itu saja.
9: BPS Kabupaten Bengkalis kembali menghimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kegiatan bazar menjadi salah satu cara pelaku UMKM di Kecamatan 50 Pekanbaru memasarkan produknya. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
12: Saat ini jumlah pelaku UMKM di Kecamatan 50 mencapai sekitar 150 orang. Untuk memasarkan produknya, pelaku UMKM giat mengikuti bazar. Tua UMKM Kecamatan 50, Misalwati Kadir, mengatakan perkembangan UMKM di wilayahnya terus meningkat. Para pelaku UMKM mendapat pelatihan termasuk pengelolaan keuangan serta bantuan legalitas seperti NIB dan sertifikasi halal. Pemasaran produk juga dibantu melalui kegiatan bazar di tingkat kelurahan dan kecamatan serta pemasaran secara online melalui kerjasama pemberdayaan perempuan dengan TikTok.
13: Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat karena kita banyak itu dapat pelatihan-pelatihan, dapat bantuan-bantuan juga untuk dalam bentuk mungkin legalitasnya kemudian legalitas itu dalam bentuk NIB, halal segala macam itu ya. Kemudian juga dapat pelatihan juga untuk pembuatan keuangan gitu.
12: Salah seorang pelaku UMKM dari Kelurahan Rintis, Intan Kartikasari, mengaku sudah menjalankan usaha kuliner dan snack box selama hampir 3 tahun. Ia juga telah mengikuti lebih dari 20 hingga 30 kegiatan bazar di sejumlah tempat. Intan berharap bazar dapat lebih sering digelar di lokasi yang ramai pengunjung.
14: Kalau untuk bazar, tentunya kita sebagai pelaku UMKM berharap bahwa kita diberikan kesempatan untuk dibukanya bazar sesering mungkin. Kalau boleh yang tempatnya itu memang banyak orang gitu ya. Karena kalau seandainya hanya di kantor dinas dan lain-lain itu kan hanya terbatas gitu kan, tidak banyak gitu. Jadi sayang kalau seandainya kita udah bikin banyak, barang kita nggak kebeli. Sementara modal kita sudah keluar kan gitu. Kalau bisa misalnya pemerintah punya rutinitas membuat bazar bagi kami pelaku UMKM.
12: Pelaku UMKM berharap kegiatan bazar dan pelatihan terus ditingkatkan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran dan membantu UMKM terus berkembang. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis kembali mengingatkan masyarakat Bengkalis terkait sensus ekonomi. Mengingat pelaksanaan sensus akan segera berakhir pada 15 Agustus 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat yang belum mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 agar segera melapor atau menerima kedatangan petugas sensus. Pendataan akan berakhir pada 15 Agustus 2026 sesuai jadwal pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengingatkan terkait surat edaran Bupati Bengkalis 2026 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 serta surat Sekretaris Daerah Bengkalis tentang penegasan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi.
10: Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bengkalis nomor 1.4.4/EK/2/2026 tanggal 27 Februari tahun 2026 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dan surat dari Sekda Bengkalis nomor 500.14/EK/Sekda/5/2026/306 tanggal 30 April tahun 2026 tentang penegasan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, mohon dapat diinfokan kepada seluruh masyarakat agar pertama, apakah Bapak Ibu sudah didata oleh petugas sensus Yang kedua, jika belum didata, mohon dapat menginformasikan kepada kami alamat lengkap domisili agar segera dilakukan pendataan oleh petugas sensus tahun 2026.
9: Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihasilkan akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
15: Itu kami mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar dan lengkap demi kemajuan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, serta pemerataan hasil pembangunan.
9: BPS Kabupaten Bengkalis berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Masyarakat yang belum terdata diminta segera berkoordinasi dengan BPS atau petugas sensus sebelum masa pendataan berakhir, yakni pada 15 Agustus 2026. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar gerakan bersih masjid atau Gebermas di Masjid Syuhada Pekanbaru. Selengkapnya Ribi Ralika Tasya melaporkan.
16: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar Gerakan Bersih Masjid atau Gebermas secara serentak Senin pagi. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Syuhada Pekanbaru ini melibatkan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Mulyardi, mengatakan Gebermas merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian Agama terhadap program pemerintah.
17: Sesuai dengan agenda dan rangka memeriahkan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam telah mencanangkan Gebermas, yaitu Gerakan Bersih Masjid ataupun Gerakan Bersih Rumah Ibadah di seluruh Indonesia pada hari ini secara serentak, dan pada tepatnya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengambil tempat ataupun titik lokasi, yaitu di Masjid Asyuhada Kecamatan Pekanbaru Kota.
16: Sementara itu, Ketua Harian Masjid Syuhada, Zainal Abidin, menyampaikan terima kasih atas kegiatan bersih-bersih yang dilakukan ASN Kementerian Agama Provinsi Riau. Pihaknya berharap kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi dapat berlanjut di masa mendatang.
18: Saya sebagai pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada ASN Kemenag Provinsi Riau. Mudah-mudahan ke depannya bukan untuk ulang tahun kemerdekaan RI yang 81, harus berlanjut untuk masa yang akan datang, bersih-bersih dari Kemenag ini.
16: Gerakan bersih masjid ini diharapkan dapat mendorong kepedulian terhadap kebersihan rumah ibadah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kementerian Agama dan masyarakat dalam menjaga lingkungan masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau berikan tanda jasa kepada 10 tokoh pejuang pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Untuk memastikan higienis layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis atau MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: sudah dinanti-nanti ya, sudah berdering telepon dari tadi. Dan artinya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya silakan di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Sudah ada beberapa lagu yang saya siapkan untuk bisa Anda pilih pada kesempatan siang hari ini pendengar, dari penyanyi tanah air kita ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo, request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Dini.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Acu sehat Kak Dini.
0: Alhamdulillah, Cu. Apa cita, Cu?
1: Apa cerita kita?
0: Apa cerita hari ini? Tak ada dong.
1: Cerita hari ini lagi santai-santai aja.
0: Oh, lagi bersantai.
1: Baru selesai santap siang.
0: Alhamdulillah, enak lah tuh ya.
1: Sambalnya semua serba ayam.
0: Serba ayam?
1: Iya, serba ayam. Sayurnya bayam, gorengnya ayam.
0: Iya.
1: Semua serba ayam.
0: Serba ayam disingkat ya, Cu.
1: Iya, serba ayam. Hari ini udah saat santap siang, belum?
0: Belum, ntar lagi. Masih
1: ya, sambil perjalanan. Mutar lagu lah ya.
0: Sambil mutar lagu. Lagu apa nih, Cu, siang hari ini?
1: I Love You, Bieber.
0: I love you. Oh, di Changcuters. Iya kan, di Changcuters kan?
1: Heeh. Apa cucas-cucus? Heeh. Cucas apa cucus ya?
0: Changcuters. Changcuters. Siap.
1: Salam-salamnya pertama untuk Kak Dini yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus untuk cucu saya yang lagi mempersiapkan, dia ikut penggerek bendera di kecamatan.
0: Masya Allah, keren.
1: Di hari tanggal 17 Agustus.
0: Oh, berarti dia pelatihan ya, Cu?
1: Iya, sudah pelatihan beberapa hari ini. Capek dia, tengah-tengah napasnya. Aduh, terus untuk Bunda Istal ya. Si Al juga. Si Al udah main WA aja sekarang Al ya. Ya gak apa-apa lah Al. Itu gak ribet ya, langsung aja kapan terkirim. Cuma nanti sempat dibaca yang jadi masalah ya kan.
0: Iya
1: betul. Itu sempat-sempatkan dibaca. Terus untuk Kak Iyus ya kan. Salam untuk Bang Sinton juga. Salam untuk Pak Tonga. Ada Bang Arman, Bang Yono. Juga salam untuk siapa tuh, Bang Angga di Kulim ya, Pak Gadeng di mana tuh, di Siak ya, Bang Sinson, Bang Deddy, ada juga siapa tuh?
0: Siapa?
1: Pak Yani di Jalan Paus ya, Surti ini di Utomo, salam untuk siapa tadi, Yus sudah ya, untuk si Bang Adi lah ya. Di Segunggung dan di Kebun Durian, ada Bang Rudi di Panam dan di Rumbai. Salam untuk Mama Pahmi, Pika dan Selvi di Sungai Pagar. Untuk semua-semua yang mendengarkan kita lah Kak Din.
0: Oke, siap.
1: Mendengarkan Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial untuk seseorang yang ada di hati aja lah Kak Din.
0: Ya.
1: Yang jauh yang di non di sana, itu dekat di telinga, jauh di mata ya kan.
0: Tapi dekat di hati dan doa ya, Cu.
1: Dekat di hati dan doa. Untuk si Ira ya, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Kita semua juga begitu ya Kak Din.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Itu aja Kak Din, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kembali saya terima untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767391. Halo, request Pro 1.
2: Halo, Pro 1.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Anti Dini.
0: Mbak Anti, apa kabar Mbak Anti?
2: Luar biasa sehatnya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Ininya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.

0: juga.
1: Udah ma'am?
0: Belum. Mbak Anti udah makan?
1: Kenapa?
0: Satu, alasan paling utama bingung mau makan lauk apa.
1: Ini lu ya.
0: Itu permasalahan setiap hari.
1: Iya, apa dulu? Dicek-cek dulu yang mana enak
0: gitu. Yang mana enak.
1: Sehat ya Din?
0: Alhamdulillah sehat. Banti gimana? Sehat?
1: Oh, luar biasa banget.
0: Oke, udah makan siang juga atau belum? Atau sama bingung ya kayak
1: udah,
0: saya?
1: Sebelum juhur udah makan.
0: Oh, sudah duluan ya? Udah curi start karena, ternyata.
1: Karena rutinnya olahraga kan, jadi kasih olahraga tuh kan lapar tuh. Jadi harus diisi cepet gitu.
0: Oh gitu, Mbak Anti olahraga apa emangnya?
1: Olahraga pada umumnya lah.
0: Apa nih, nge-gym kah, senam kah, atau apa, yoga sekarang?
1: Senam aja.
0: Oh, senam.
1: Mandiri.
0: Iya.
1: Nggak lama-lama sih, Din. 40 menit aja, 15 menit, jemur, udah.
0: Iya, itu 40 menit lama.
1: Lama tuh ya? Ada orang sampai sejam, dua jam.
0: Iya sih, kalau untuk olahraga iya sih. Sampai sejam, dua jam, mau gitu.
1: Kalau tempat nge-gym berapa jam?
0: Paling berapa sih orang sejam ya?
1: Kan lumayan lama tuh.
0: Main sih.
1: Kalau berjemur itu kan luar biasa menghindari virus sama bakteri ya.
0: Iya. Rutin berarti ya.
1: Rutin, tapi 40 menit. Rutin.
0: Oke.
1: Sama jemur, iya.
0: Jadi habis olahraga lapar makan.
1: Ya, Din. Masalahnya kan pengobatan itu mehong kan, Din?
0: Iya, benar.
1: Mehong.
0: Benar-benar.
1: Gitu ya. Listnya apa kita ini, Din?
0: Di list kita ada lagunya dari Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Terus ada Setia Band, Istana Bintang. Ada dari Armada, Halo Bos. Ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Dari siapa deh?
0: Dari It Gitaf namanya. Yang lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, ada dari Fabio Aser, Aku Berjanji. Terus ada Pice Kota, Bahagia Lagi. Ada Rizky Febian, Senandung Bahagia.
1: Senandung Bahagia aja lah.
0: Oke, baik. Karena kalau habis olahraga biasanya
1: bahagia,
0: happy.
1: Bahagia ya, apapun kondisinya ya.
0: Benar, tapi habis olahraga biasanya emang lebih happy. Lebih good mood biasanya.
1: Oh iya ya.
0: Saya waktu agak rutin kayak gitu, tapi sekarang nggak rutin.
1: apa tuh?
0: Senam juga di rumah bener, sama kayak Mbak Anti. Rajin banget. Sekarang
1: selain
0: sih paling jalan.
1: Apa, Din? Selain itu pola makannya dijaga juga dengan.
0: Iya sih.
1: Tidurnya gitu.
0: Bener.
1: Iya, dibarengin itu juga dan makannya pun harus dipilih-pilih juga sih.
0: Iya sih.
1: Ya kalau Mbak Anti itu sih
0: yang bener-bener
1: diterapkan gitu kan.
0: Iya, karena sekarang muda-muda juga penyakit kolesterol bisa kena gitu
1: iya,
0: ya. Asam urat pun yang muda pun juga bisa kena.
1: Iya, betul.
0: Penyakit nggak mandang usia soalnya.
1: Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati kan.
0: Iya, bener, boleh.
1: Iya.
0: Salam-salam Mbak Anti, boleh.
1: Salamnya buat Mama Fami, Bunga Ibu Yus, Ibu Emma, Bu Ros.
0: Betul.
1: Abis itu buat Adi Si Gunggung.
0: Si Gunggung.
1: Buat Bang Samson, Bang Simson, Muara Pajar, Bang Samson. Buat Bang Deddy yang di Labersa. Buat ini
0: siapa
1: yang di jalur WhatsApp ya. Ya salam lah yang ingatnya Bunga sama Angga.
0: Oh iya benar, ingat.
1: Itu terlalu apa eksis terus ya WhatsApp ya. Buat ini Ucu Amin ya.
0: Ucu Amin yang barusan gabung.
1: Ucu Amin buat Ucu apa lagi itu
0: siapa lagi ya.
1: Ya ocu-ocu lah. Salam sehat aja lah buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: S3 lulus, salam sehat untuk semuanya.
0: Oke, amin. Pokoknya semuanya sehat ya. Iya, sehat. Semuanya berbahagia, sehat. Semangat.
1: Semangat ya, Din.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti yang baru saja bergabung pada siang hari ini, pendengar. Untuk ada yang ingin bergabung, kembali saya terima satu penelpon ya, sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request ya oleh pendengar Pro 1 di siang hari ini melalui line telepon 0761-24595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kepanasan.
0: Oh, kepanasan ya. Tapi di sini agak mendung nampaknya. Berawan
2: ya, pakaian baru, Din.
0: Agak berawan lah sedikit.
2: Kalau sini panas, bedengkang, bedongkang atau orang pasir, bedengkang atau orang Melayu.
0: Iya, iya, panas, angin bedongkang.
2: Panas.
0: Iya, iya. Apa nih ini cerita sehat. Kita hari ini? Alhamdulillah sehat.
2: Ini dengan siapa?
0: Bunda Isal.
2: Betul.
0: Ayo menguji-uji.
2: Menguji-uji. Dini padahal udah tahu tuh ya, Dini.
0: Iya.
2: Biasa itu. Lagunya bisa pilih sendiri, Din.
0: Boleh. Apa tuh lagunya? Kalau ada kita putarkan.
2: Afgan lah, Din.
0: Afgan.
2: Kembali.
0: Kembali. Afgan. Kembali. Oh, ada.
2: Oh, itu kan okay. Ciptaan Pak SBY ya.
0: Iya, benar.
2: Presiden kita.
0: Nah,
2: itu aja lah, Din ya.
0: Oke, salam-salamnya. Boleh, silakan.
2: Untuk Mas Kembar, Anti tadi ya di Duri ya. Cuamin.
0: Iya.
2: Oh, Sinson, Pak Zeta di Panam, Pak Madi Sumber Beija, sehat selalu.
0: Amin.
2: Pak Diman di Payakumbu. Bu Ros juga, sehat selalu ya, Bu Ros. Adi dan ibunya juga sehat selalu. Rudi di Rumbai, Mukti di Arengka, Pak Zevan Ibu Edi Dumai, Angga di Kulim, Mirza di apa ya di Bengkalis, Tajudin di Minahasa. Mana Tajudin suaramu? Ini Kak Dinimu
0: ya.
2: Sekarang masuk. Biasa dia masuk terus sama Dini tuh. Tajudin nih, Minahasa ya, ya.
0: Iya, di Minahasa.
2: Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
2: Dan lagi untuk siapa ya? Dan untuk semualah pendengar RI Plus 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Dini, semoga sehat selalu ya, Din.
0: Amin. Terima kasih,
2: selamat
0: Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
2: Makasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Berarti ada tiga penelpon ya yang sudah bergabung, dan akan saya putarkan terlebih dahulu lagunya. Di sesi selanjutnya nanti akan saya bacakan requestan yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991, dan di sesi selanjutnya baru akan kembali saya buka melalui line telepon di 0761-24595. Kali ini pendengar ada satu lagu dari The Chang Chuters dengan I Love You Bebe untuk Anda semua di siang hari ini.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Cek Fakta kembali hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Indogrosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group, karir.indomaretgroup.com. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group, sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indogrosir di beberapa wilayah. Demikian Cek Fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Udah siap belum? Buat jadi bintang radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
7: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi kita bersama dalam program Request Pro 1 di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dan pada sesi kali ini, ya, saya akan bacakan requestan yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Assalamualaikum, Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari Naf, Bila Kau Nanti Kau Milikku. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga seluruh sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih kembali Mas Agung sudah bergabung. Lanjut lagi pendengar Request Pro 1, minta lagu Mbak Dini Kuburan Band Saredona. Salam buat semuanya dari Bunga di Perawang. Siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi ya, berarti satu requestan lagi saya baca ya sebelum kita kembali ke lagu. Nah, Assalamualaikum Kak Dini, ini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam. Radit, Arfa, Firzi, Yakdan, Nasha, Salsha, Shahira, Firza. Wah, banyak ramean ya. Katanya Angga lagunya Ikutan Aja. Oke, siap, ditunggu ya. Kalau Ikutan, saya bantu pilihkan ya. Ada lagu Setia Band, Istana Bintang ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Berarti 3 lagu dulu pendengar yang akan saya putarkan pada siang hari ini. Nanti di sesi selanjutnya saya buka kembali melalui line telepon di 0761-24595. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
3: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sesi terakhir ya di program request, saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan siang hari ini di program request di 0761245595. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761245595. Halo, request Pro 1.
1: Halo, selamat siang request Pro 1, Mbak Dini, Bobby Siregar menyapa.
0: Halo Bobby Siregar, saya sapa kembali.
1: Onde lamanya.
0: Apa kabar Bang Bobby?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih doanya Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
1: Dan begitu sebaliknya.
0: Amin, semoga sehat semua ya Bang.
1: Diaminkan.
0: Iya, betul, diaminkan.
1: Iya, diamini sesuatu hal yang baik kan diamini. Yang nggak baik aja diamini, jangan maksudnya terjadi.
0: Iya. Lagi sibuk apa nih Bang siang nih?

0: Aduh, nggak usah lah dikepo-kepoin, Mbak.
1: Aduh, gimana dong kalau nggak usah kepo?
0: Enggak. Udah lagu, lanjut ke lagu.
1: Oh ya udahlah, baiklah. Nanti jangan bilang saya nggak nanyain ya. Ditanyain nggak mau jawab, sosok rahasia.
0: Dan rajuk pula, meruja, jangan tengah hari ini.
1: Mana lah tengah hari, udah mau sore, udah mau pulang, orang kerja lagi sekarang nih bang.
0: Iya kan? Kategorinya sore, cuman kan breaknya break tengah hari nih.
1: Iya, masih panas ya.
0: Jam 5, jam 6 sore aja masih jam 12 sepertinya situasi di luar.
1: Iya. Apa tuh?
0: Ke lagu yuk.
1: Boleh, ayo. Mau lagu apa?
0: BCL lagi lah.
1: Aduh, pecinta BCL, fans BCL rupanya. Apa tuh? Mau yang mana?
0: Mau yang mana ya?
1: Selamanya cinta tersanjung menghapus jejakmu yang sama Ariel Noah, atau aku dan dirimu yang featuring Ari Lasso, atau karena kita bersama aku bisa apa, mungkin suatu hari wajahmu ingatkan aku, wanita terbahagia saat kau pergi, kecewa mengapa harus terjadi pertama. Udah semua tuh.
0: Gak ada yang ada.
1: Yang mana? Udah banyak loh. Lagu BCL semuanya udah dibacain.
0: Karena aku cinta kau aja lah.
1: Karena cinta RRI ya.
0: Jika ada
1: yang bilang
0: ku tak sayang. Nah, itu aja bungkus.
1: Oke, boleh. Siap.
0: Nah, thank you. Itu aja.
1: Itu aja. Salam-salamnya.
0: Buat Mbak Anti di Duri. Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Bobby. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Ya. Kembali saya terima di program request ya pendengar di 0761245955. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
1: Iya, apa kabar Mama Fahmi?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Insya Allah udah lumayan dari kemarin.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarin kurang enak.
1: Kenapa tuh? Pilek, demam. Lagi musim kali ya? Iya. Alhamdulillah kau udah membaik ya Mama Fahmi ya.
2: Alhamdulillah. Iya Mbak Dini. Semoga Mbak Dini juga tetap berbaik ya selalu di sana.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Lagunya pilih sendiri apa di playlist ini Mbak Din?
1: Dipilih sendiri boleh, kita ada. Mau lagu apa?
2: Lagu dari Mahen aja Mbak Din.
1: Mahen, coba
2: pura-pura
1: saya.
2: Pura-pura lupa.
1: Oh Mahen, pura-pura lupa, oke siap.
2: Ya, salam buat Mbak Din lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu lancar rezekinya sekeluarga.
1: Amin.
2: Semoga dijaga Allah apa yang diinginkan Mbak Din ya. Amin. Buatnya Mas Gunawan di Kampar, buat Kak Tika, buatnya tadi ada Mbak Anti di Dumai ya. Pak Iman di Payakumbu, Pak Jebani, dan ada tadi Pak Bobby, Pak Mali juga beserta ibu, dan semuanya aja lah Mbak Din waktunya singkat ya.
1: Okay.
2: Bang Ali Pasir Pangeran juga sama Bang Muti di Arenda. Spesialnya buat Mbak Dini lagi bertugas, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Dini.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, super cepat ya Mama Fahmi ya. Karena memang ada keterbatasan waktu ya pendengar. Jadi kita maksimalkan di kesempatan siang hari ini. Di penghujung kebersamaan di program request ya. Dan sebelumnya saya ucapin terima kasih buat Anda semua pendengar yang sudah bergabung ya pada kesempatan siang hari ini ya, dan mohon maaf sebelumnya untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung atau mungkin lagunya tidak sempat saya putarkan ya. Jadi untuk di siang hari ini pendengar ya, saya izin bacakan satu requestan ya yang masuk via pesan singkat WhatsApp ya, kita cukupkan waktunya di penghujung kebersamaan ini. Request Pro 1, apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik ya. Katanya Panam berawan siang hari ini. Request lagunya dari Ariel Noah, Wanitaku. Salamnya buat Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara, jangan lupa makan siang dari Zepta di Taman Karya Panam. Oke, siap, nanti dapat bakal diputerin ya lagunya di kesempatan siang hari ini jika memungkinkan ya. Jika waktunya cukup kita putarkan, pasti itu ya. Dan untuk Anda pendengar nanti selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar, kita akan mengikuti program UMKM Bicara dan juga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke satu lagu, Bunga Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, di mana saja Anda berada pada kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada kesempatan kali ini di program UMKM Bicara ini adalah ruang untuk bisa mengenal lebih dekat cerita dan juga perjuangan serta kreativitas ya, dan peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara bagaimana sebuah usaha dimulai, kemudian bisa terhubung dengan para konsumennya dan terus berinovasi ya, level up ataupun juga naik kelas. Dan yang menarik ya, di kesempatan sore hari ini kita akan mengulik salah satu usaha kuliner yang tentunya membuat penasaran. Dan kalau saya bilang, kuliner ini adalah kuliner yang cukup viral pada akhir-akhir ini ya. Dan mungkin banyak UMKM lain yang punya jenis kuliner yang sama gitu ya, tapi apa sih yang membedakan yang hadir di studio saat ini dengan pelaku lainnya seperti itu? Pasti dari masing-masing usaha itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, dan nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Baik pendengar, di program UMKM Bicara pada kesempatan sore hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita ya. Jadi sudah hadir di studio ada Kak Rizka Wahyuni Lubis, owner dari Mijebau ya. Benar ya? Assalamualaikum, selamat sore kakak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
1: Apa kabarnya kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Tapi ini nama kulinernya emang Mijebau aja atau ada namanya Mijebau Rizka gitu?
2: Namanya tuh Mie dan Wonton, Jebau SKJ Pekanbaru.
1: Jebau SKJ?
2: Iya, SKJ tuh suka jadi.
1: Oh, SKJ suka jadi ya, singkatannya. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Berarti ini kalau dari namanya berarti udah tahu ya jualannya di area suka jadi gitu ya. Oke, okay, tapi mungkin di awal ini pendengar ya, kita akan mulai cerita dari paling awalnya sekali, karena memang setiap usaha itu pastinya biasanya punya cerita di balik kelahirannya ya. Mungkin alasannya dari ownernya kenapa bikin usaha ini, di balik persaingan pasar saat ini ya, karena kalau kita bilang bisnis kuliner ini memang bisnis yang menjanjikan besar tapi pesaingnya juga banyak gitu ya. Nah mungkin dari Kak Rizka bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana awal mulanya muncul ide untuk membuka usaha ini. Ya.
2: Jadi awalnya itu sebenarnya untuk mengisi ini aja sih sebenarnya, sampingan. Sebelumnya kan pernah kerja nih sama orang, cuman karena gajinya terlalu pas lah, kalau cukup lah kalau bisa dibilang ya. Jadi pengen punya sampingan deh. Gitu, karena selain juga suka masak juga, suka semua apa yang viral pengen coba buat deh gitu awalnya. Cuman buat-buat doang gitu aja, untuk makan bareng-bareng keluarga gitu doang. Cuman karena ada dukungan orang tua juga, keluarga, adik-adik lah semua, jadi mereka juga suka coba jual deh katanya. Jadi di tahun 2023 itu, di akhir kalau gak salah, itu kita jual mie jebeu aja dulu.
1: Okay.
2: Ya, jual mie jebeu cuman bermodalkan resep dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram yang kayak gitu, dari sosial media. Jadi coba deh buat awalnya cuman mulut ke mulut aja, lewat marketplace Facebook, terus dari Instagram, dari teman-teman, dari ini juga tetangga-tetangga, pokoknya dari orang terdekat dulu. Jadi enak nih. Jadi karena mie jebeu itu identik dengan ada wontannya, wonton. Nah, di situ lagi belajar lagi gimana cara buat wonton, dan sebelumnya juga pernah kerja di rumah produksi dimsum.
1: Oh, gitu.
2: Jadi coba-coba deh pakai resep dari tempat kerja dulu, coba deh buat wontonnya dari situ, dari resep situ. Jadi coba-coba-coba, alhamdulillah rupanya ada banyak yang suka. Jadi kita cobalah lagi, jual lagi wonton. Jadi orang pesan mie JBL pasti pesan mie wonton juga. Coba deh, jadi dikreasikan, ada yang digoreng, ada yang direbus, ada yang berkuah. Kadang ada orang suka yang suka berkuah-kuah gitu kan. Terus ada juga gak lama dari itu baru buat yang nyemek, pakai telur diaduk gitu.
1: Oke, berarti di awal mulanya itu di tahun 2023 itu ya? Oke, berarti kurang lebih sudah 3 tahunan, hampir 3 tahun berjalan gitu ya untuk memulai usaha ini. Berarti kalau untuk sampai saat ini, tadi udah disebutin ada beberapa menu. Ada berapa menu sebenarnya total keseluruhannya sampai saat ini?
2: Kalau menu sih, kalau kayak mie JBW itu kan dia pakai level tuh. Nanti pakai level, terus nanti ada toppingnya lagi. Dan wonton juga atau pangsit. Terus ada dimsum goreng keju lumer, terus lumpia ayam, ada dimsum ayam, dimsum kukus seperti itu ada juga, terus apa lagi ya, ada dimsum mentai juga ada sih, baru-baru ini baru dimsum mentai. Terus ada kayak variasi pakai kuah keju sekarang kan gitu tuh, pakai kuah keju dimsum, pakai kuah keju semua di kuah kejuin sekarang itu kan, dan semua juga dimentai-mentain gitu. Terus itu aja sih baru.
1: Oke, itu aja baru, tapi kita ngitungnya kayak udah banyak ya, karena dari satu menu gitu ternyata udah ada pilihan variannya gitu ya. Biasanya orang suka makannya pakai chili oil, nih udah ada sediain kuah kejunya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang dalam sebuah prosesnya sebelum akhirnya mungkin usaha ini benar-benar dijalankan gitu ya, Kariska ya, apa sih yang bikin kamu yakin gitu akhirnya, ayo dong ini kita emang akan fokuskan gitu, kita akan pilih usaha ini dan kita akan fokuskan. Apa yang bikin beneran yakin? Apakah karena melihat pasar bisnis kuliner atau karena apa gitu?
2: Ya itu salah satunya sih. Yang kedua karena udah capek kerja sama orang kan. Jadi karena udah di rumah aja nih ngurus anak, jadi ya udah deh stop kerja di luar, coba buka usaha di rumah aja gitu. Itu sih lebih nyaman, lebih ini aja sih supaya fokus ke anak juga gitu, jadi nggak keluar-keluar dari rumah gitu.
1: Oke, berarti memang ketika kita kerja di bisnis kita sendiri walaupun mungkin ada tantangannya, tapi ternyata ngerasa kayak lebih nyaman gitu ya.
2: Iya, itu sih nomor satunya.
1: Oke, tapi di awal-awal mulainya gitu ya, mungkin memang dari mulut ke mulut, susah nggak sih sebenarnya, atau mungkin ada sempat trial dan errornya, coba-coba resepnya dulu sampai menemukan cita rasanya itu yang benar-benar pas gitu. Butuh berapa lama buat bisa bikin resep ini jadi dan ini siap kita pasarkan gitu?
2: Kalau itu sih lumayan juga sih, ada setengah tahun masih mulut ke mulut doang kayak kayak gitu ya kan. Ada juga yang harus diperbaiki, misal ada apa namanya, customer yang bener ya repeat order, tapi kadang-kadang kak ini kayaknya ada yang kurang deh kak, nanti ini kayaknya keasinan kayak gitu, jadi ada komplain lah sedikit-sedikit, tapi memang gak yang sarkas banget, palingnya ada yang kurang, ini rasanya kayak ada yang kurang deh kak, kayak gitu-gitu. Jadi mulai diperbaiki, mulai ditakar lagi ingredientnya atau ininya, resepnya lagi, baru itu lumayan juga sih untuk perbaikan itu tuh lumayan lama. Akhirnya setengah tahun itu barulah, oh berarti segini nih resepnya, memang harus segini gitu ditentuin gitu.
1: Oke, berarti emang butuh waktu ya sebenarnya buat bisa menjalankan sebuah bisnis, apalagi di bidang kuliner juga, biar bisa sampai stabil gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Dan bukan sesuatu yang instan juga. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan juga untuk Anda bahwa Anda dapat menyaksikan langsung program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp WhatsApp kami di 0811-7673-991. Nah Kak Rizka, kalau bicara bisnis kuliner, pastinya bukan cuman mulai di awal gitu ya, kayak aku mau bisnis, aku mau jualan gini ya, tapi harus tahu juga apa yang ditawarkan gitu ya, harus tahu, dan pastinya harus ada ciri khas yang membedakan usaha yang satu dengan yang lainnya. Nah kalau kita bicarain dari usahanya Kak Rizka nih, apa yang jadi keunikannya atau ciri khasnya apa nih dari Mijebeu ataupun juga mungkin produk-produknya yang lain gitu dibandingkan dengan pelaku lainnya gitu?
2: Kalau kita sih lebih banyak varian ininya sih, menunya, lebih banyak menunya. Cuman ya masih di jalur itu, maksudnya itu masih dibilang namanya dimsum lah gitu, masih dalam kategori dimsum, perdimsuman, itu aja sih. Kita kalau orang lain kan mungkin fokus di wonton sama bijebel aja, mungkin ada beberapa yang pakai dimsum goreng keju lumer, cuman ya gitu aja. Cuman kita kan ada lagi dimsum mentainya, ada yang varian kuah kejunya lagi, yang kayak gitu sih.
1: Oke, tapi kalau untuk range harga produknya gitu, itu dari harga berapa sampai harga berapa?
2: Kita dari kalau mie jebel aja itu tanpa topping, kita di harga yang level satunya aja di harga 11 ribuan, 10 ribu, 11 ribu, sampai harga 25 sih kalau di mie jebel ya. Kalau di dimsum mentai kita range-nya di 20 ribuan sampai 60 ribuan. Itu aja.
1: Oke, berarti paling mahal 60 ribuan. Tapi ini porsinya udah gede juga buat bisa makan rame-rame ya.
2: Iya, udah banyak variannya juga.
1: Tapi kenapa nih mutusin buat ikutan juga bikin dimsum mentai gitu? Sebentar udah ada nih mungkin produk yang ikonik Mijebeu-nya gitu. Iya. Kenapa mutusin buat nambah produk lagi gitu?
2: Karena banyak permintaan juga sih, karena di daerah itu memang gak ada dimsum mentai. Jadi ada yang customer yang suka repeat order, Kak, coba deh buat dimsum mentai, kayaknya banyak juga tuh gitu. Terus adik juga, saudara-saudara juga bilang, coba deh buat dimsum mentai, ini kan dimsumnya aja udah enak nih, coba tambah mentainya aja gitu katanya. Jadi ya udah kita coba deh gitu.
1: Oke, kalau untuk lokasi suka jadi lebih tepatnya di daerah mana ya?
2: Di Jalan Nenas Gang Dagang nomor 6, pas di belakang Pasar Nangka Cipuan.
1: Oke, Jalan Nenas ya, Gang Dagang ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh ya pendengar ya, kalau misalnya mau coba-coba gitu ya, boleh langsung cek lokasi ataupun juga mungkin ada sosial medianya?
2: Ada.
1: Apa itu namanya?
2: Mie Wonton Jebeu SKJ.
1: Mie Wonton Jebeu SKJ. Ya. Oke, boleh sambil dicek-cek terlebih dahulu ya, sambil mungkin kita break sejenak ya, nanti baru kita akan kembali di sesi selanjutnya pendengar, masih di program UMKM Bicara.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
4: Baik Dek, ada lagi?
3: Iya, ini Pak, sama bumbu campurnya satu ya Pak.
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
7: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
6: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
7: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
7: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
6: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
7: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
0: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru. UMKM Bicara.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program UMKM Bicara ya, dan tadi kita sudah sedikit banyak ngobrol bersama dengan Kariska ya, soal perjalanannya bagaimana memulai usaha mie jebel ya. Jadi ini sebenarnya kuliner yang viral ya, dan meskipun mungkin banyak pesaing di luar sana, tapi Kariska berani untuk membuat versinya sendiri gitu ya, dan berani juga untuk memasarkannya, dan sampai akhirnya bisa bertahan kurang lebih sudah 3 tahun ya, dan dengan inovasi-inovasi produk, tambahan produk lainnya juga yang sudah hadir ya. Dan memang kalau kita bicara soal membangun usaha, itu tidak selalu berjalan dengan mulus ya, pasti ada tantangannya tersendiri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kariska nih mungkin ya, atau juga mungkin kesalahan yang paling banyak memberikan pelajaran sama Kariska, apa nih? Pernah ada ini gak sih yang kayaknya ini tantangan sekali ya, ternyata memulai bisnis itu susah ya gitu, ternyata harus begini ya gitu, apa nih? Mungkin ada yang sempat Kariska evaluasi sebagai owner sebuah usaha.
1: Paling ini sih komplain-komplain dari konsumen aja, itu aja sih. Terus banyak komplain kayak ada kan, kita kalau jualan itu ada juga nih di ojol. Nah, yang di situ tuh tantangan banget kan. Kadang kita masang foto di ojol itu memang seperti itu kita jual gitu. Dan kadang ada aja yang komplain, "Kak, ininya kayaknya kurang deh, di foto gak sama." Kayak gitu, jadi kayak, "Hah?" Langsung, padahal sama gitu loh.
0: Padahal fotonya juga foto asli gitu ya?
1: Iya, dikasih bintang satu. Kayak gitu tuh rasanya tuh, "Oh, Masya Allah." Gitu, kayak tuh, gak apa-apa deh. Nanti coba, ya udah kita balas aja komen-komen mereka tadi ya kan, yang dia ngasih ngerating tadi. "Kak, ini udah sama kok, Kak. Coba dilihat lagi keterangannya atau fotonya, atau tengok lagi deh pesanannya, apa yang kakak pesan tadi," yang kayak gitu. Jadi sebelum pesanan tuh ini kita kirim sama kurir, itu kita pastiin lagi apa aja pesanannya, apalagi itu aja sih, lebih teliti lagi lah, bisa dibilang kita lebih teliti lagi. Terus koreksi rasa juga sebelum ngirim pesanan ke konsumen. Jadi kita coba lagi deh rasanya pas gak kayak gini. Ntar ada lagi nanti ngasih komen, "Kak, ini kurang asin, Kak, ini keasinan," kayak gitu. Itu aja sih buat kita selalu mengevaluasi produk-produk kita gitu.
0: Oke, berarti perkara cita rasa ya. Terus juga mungkin lihat di gambar efek pencahayaan langsung bilang gak sama gitu ya, padahal udah sama gitu. Tapi kalau untuk mungkin menjaga kualitas cita rasa gitu ya, gimana nih caranya Kariska buat bisa mempertahankannya? Atau mungkin karena misalnya kenaikan ada bahan bakunya gitu, misalnya ayam lagi mahal gitu ya, bakal ada kenaikan harga gak sih? Atau udah segitu aja gitu?
1: Paling harga ada sih.
0: Pernah naikin juga?
1: Pernah, 1000. Waktu 2002, abis-abis lebaran inilah kemarin baru. Itu kan semua naik tuh, plastik semua naik, semua pada naik lah pokoknya. Otomatis kita harus, dengan terpaksa kita naikkan juga harganya. Tapi porsi agak kita banyakin sedikit. Jadi mereka gak terlalu, ini porsinya sama tapi kok dinaikin gitu-gitu. Tapi ada beberapa konsumen yang ngerti gitu loh. Jadi maaf ya, ini harganya naik 1000. Oh ya Kak, gak apa-apa, ngerti kok. Kadang ada konsumen yang memang ngerti gitu loh tentang kenaikan harga pangan ini.
0: Oke, berarti tetap sebenarnya kualitas yang utama yang dijagain dulu ya. Oke, dan kalaupun ada kenaikan harga, ternyata Kariska milih buat ngimbanginnya. Harga naik, tapi porsinya juga tetap kita maksimalin seperti itu ya, biar konsumennya juga nggak kecewa nih, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di sore hari ini, kembali saya ajak untuk dapat bergabung bersama kami dalam program UMKM Bicara di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Mungkin saat ini di awal memulai bisnis gitu ya, Kariska juga promosinya dari mulut ke mulut. Tapi seiring perkembangan dunia digital saat ini, udah mulai manfaatin media sosial juga gak sih?
1: Udah sempat sih. Paling Facebook, kayak gitu, Instagram, pribadi.
0: Oke, okay. Itu biasanya gimana cara promosinya?
1: Paling kita foto sih, foto produk sebagus-bagus mungkin, pencahayaannya yang bagus, kayak gitu kan. Ntar kita ambil fotonya, pasang di status atau di postingan kita, nanti buat deh ini kayak gitu. Pokoknya promosi deh sebagus mungkin, kayak gitu.
0: Oke, berarti saat ini menurut Kak Rizka, sebagai sebuah usaha, kita penting gak sih buat bisa memanfaatkan dunia digital atau juga mungkin manfaatin media promosi yang ada saat ini gitu?
1: Penting banget lah. Untuk kedepannya pasti penting banget. Karena ya bukan dari lingkup kita sendiri aja. Maksudnya tuh bukan dari tetangga-tetangga, teman-teman kita aja gitu, atau teman-teman Facebook, teman apa-apa segala macam. Bukan teman-teman yang terdekat kita aja yang tahu. Jadi orang luar juga mana tahu, ada yang mau juga, ada yang mau tahu juga, ya kan. Makanya ruang digital memang perlu. Okay. Sekali.
0: Baik. Ada ini gak sih, penasaran, kadang ada konsumen gitu, entah itu mungkin beli langsung ataupun lewat ojol tadi ya, sudah mulai ya masuk ke ojol ya. Nah itu ada requestannya yang agak unik gak sih, yang aneh-aneh gitu, yang kayaknya ini gak biasa nih, dia minta lagi tambahan ini atau apa gitu.
1: Ada sih, pasti ada. Waktu itu pernah juga dia minta ini, kita kan kalau dimsum nih kan pasti kita kukus dulu nih, biar dia matang maksimal sampai dalam gitu. Jadi kadang ada, Kak, tolong gorenginnya sampai matang. Okay. Jadi berarti otomatis sampai dalam-dalam ya, kalau benar-benar matang ini udah matang. Jadi mau gimana lagi ya kan? Ya udah, jadi kita goreng aja sampai benar-benar golden brown atau benar-benar kecoklatan banget. Jadi benar-benar matang. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi kita bingung, sampai matang ya, Kak, gorengnya? Padahal ini kita kukus dulu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau minta level 0, dia buat minta level 0. Cuman dibuatnya itu nanti catatan, Kak, jangan ke pedes banget, jangan pedes ya, Kak, katanya. Padahal dia minta level 0, ya udah berarti enggak pedes. Tapi minta jangan pedes, ya udah, memang enggak pedes gitu loh.
0: Dan itu ngalamin ya, benar
1: ngalamin baru kemarin sih, tadi malam.
0: Ternyata emang ada aja ya konsumen yang unik-unik permintaannya ya.
1: Ya itulah.
0: Dan kayaknya gak cuman di usaha kuliner aja, usaha lain pun mungkin ada permintaan konsumennya yang aneh-aneh. Dan banyak. Sebagai pelaku usahanya tetap berusaha buat menuhin gitu ya. Walaupun mungkin sambil bikin sambil ketawa-ketawa sendiri ya.
1: Iya, kadang ngikik-ngikik aja sendiri.
0: Iya. Baik, wah luar biasa seru ya. Pendengar ya, kalau misalnya kita berbicara soal perjalanan sebuah bisnis, mungkin itu keseruannya aja, lucu-lucunya aja. Tapi dibalik lainnya mungkin ada perjuangan juga yang gak bisa kita gambarkan sebagai sebuah usaha ya, yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk terus bertumbuh dan juga untuk bisa terus berkembang, terus juga dikenal oleh masyarakat luas di luar sana gitu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin soal targetnya dari Kak Rizka sendiri nih untuk bisa mengembangkan MiJBO, apa sih targetnya gitu ketika memulai usaha gitu, aku mau bawa MiJBO-nya ke sini deh gitu. Ada target gak sih sebenarnya yang ada dalam bayangan gitu ketika mau mulai usaha ini?
1: Targetnya sih pengen punya outlet aja sih untuk sampai sekarang. Dan juga ada cabangnya, pengen banget kayak gitu. Ada beberapa cabang kayak gitu aja sih. Itu ngembanginnya targetnya untuk sekarang. Terus punya karyawan ya, kayak gitu sih targetnya.
0: Oke, kalau saat ini berarti berapa orang karyawan atau masih kerjain sendiri?
1: Sendiri.
0: Masih sendiri.
1: Kadang dibantu sama suami juga.
0: Oke, berarti ini masih usaha keluarga ya untuk saat ini ya?
1: Iya, masih keluarga.
0: Oke, kalau orderan terbanyaknya nih, ada pernah sampai berapa orderan terbanyak? Ada yang mesen sendiri gak sih? Gak lewat ojol gitu, mesen langsung gitu, order untuk ada, acara ini gitu?
1: Ada sih waktu itu. Paling mereka mesen MiJBO gitu untuk makan siang gitu, paling 15 porsi sehari gitu. 15 untuk sekali pesan gitu doang. Itu okay. aja sih ya.
0: Gimana nih cara Kak Rizka buat bisa apa ya, jaga hubungan sama pelanggannya gitu ya? Karena tadi juga emang promosinya di awal dari mulut ke mulut gitu. Gimana nih caranya biar mereka itu belinya gak cuman sekali aja gitu, tapi mau balik lagi, order lagi, terus juga penasaran dengan apa ya, varian-varian lainnya gitu, apa sih yang Kak Rizka lakuin gitu
1: untuk mempromosiinnya. Paling kita sering ini sih, pasang status di WhatsApp, kayak gitu. Jadi mereka kan, ini apa nih? Kan kalau orang memang suka makan atau suka kulineran, pasti bertanya ya kan. Ini apa kak? Ini apa isinya kak? Kayak gitu. Jadi kita jelasin lah di situ. Ini rasanya, ini chili oil juga. Cuman ini doang, pangsit, isinya ayam, kayak gitu. Boleh deh kak, coba, kayak gitu. Itu aja sih. Paling, terus pernah juga awal-awal kita kasih promo gitu. Beli mie JBL dapat wonton kayak gitu. Jadi mereka udah ngerasain wonton duluan. Enak rupanya. Jadi langganan jadinya kayak gitu.
0: Oke, berarti harus ini ya, add akun ini ya dulu ya, WhatsApp-nya dulu Kak Rizka ya, biar tahu ada promo menarik apa kalau mau beli mie JBL-nya gitu ya. Atau mungkin misalnya beli banyak bisa dapetin harga diskon atau promo gitu ya. Nah, tapi kalau dari Kak Rizka sendiri juga nih, mungkin ngadepin persaingan dengan usaha kuliner saat ini, dengan produk yang serupa gitu ya. Gimana sih sebenarnya Kak Rizka ngeliat persaingan ini gitu?
1: Kayak untuk sekarang sih kita tetap mengusahakan ini sih, tetap konsisten aja gitu. Terus selalu mengevaluasi diri juga, mengevaluasi resep-resep kita juga kayak gitu. Mengikuti tren juga sih sebenarnya ya kan. Ya, seperti itu sih.
0: Oke, tapi kalau ketika mungkin Kak Rizka nih sedang apa ya, menjalankan usaha ini, dapat mendapatkan peluang ataupun juga pengalaman baru karena gabung sama komunitas atau pelaku UMKM lainnya gitu, ada pernah dapetin itu juga?
1: Dapetin apa?
0: Kayak dapetin apa ya, kesempatan pengalaman mungkin bergabung dengan komunitas gitu, sesama pengusaha kuliner gitu.
1: Ada sih, sebelum ikut rumah BUMN ini, ikut ini, Grab, dari Grab, Perwira, dari komunitas perempuan bisa gitu. Jadi setiap tahunnya mengadakan ada-ada kayak ulang tahunnya kayak gitu. Isinya semua perempuan.
0: Okay.
1: Di dalam itu semua. Di Grab itu aja sih baru.
0: Dan itu bergabung dengan perempuan-perempuan yang punya bisnis gitu ya, usaha UMKM, gitu, UMKM ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti selain ada kesempatan buat bisa membantu ekonomi, ada peluang untuk bergabung dengan komunitas sosial yang lebih luas lagi, dan ini jadi peluang juga ya buat bisa mengembangkan usaha juga ya Kak Rizka ya. Oke, tapi mungkin kalau dari versi Kak Rizka sendiri, sebenarnya dalam memulai sebuah usaha gitu ya, apa sih yang harus dimiliki terlebih dahulu? Kita harus tuh mulainya dari mana? Apakah kita mulainya dari milih bisnisnya, atau kita mulainya tuh dari mentalnya, atau apanya dulu nih yang harus kita mulai?
1: Yang pertama sih niat dulu sih. Niat, kalau nggak niat ya pasti setengah jalan doang itu pastinya. Pertama niat dulu, terus kita coba beberapa resep gitu dulu, yang mana nih yang oke gitu. Terus kalau misalnya dari bahan-bahan juga nggak sulit didapetin, yang kayak gitu, coba pikir-pikir lagi gitu. Kalau gampang didapetin di pasar ya gas aja, karena soalnya rumah kan dekat pasar juga nih. Jadi kalau ada yang kurang tinggal

0: seruan azan asar ya. Nah, untuk dari Kak Rizka sendiri, harapannya ke depannya usahanya mau bagaimana gitu? Selain mungkin buka toko gitu ya, punya kiosnya sendiri gitu, apalagi nih harapannya?
1: Harapannya sih setelah punya outlet nanti, udah ada karyawan, bisa ini juga sih, buka beberapa cabang. Mm-hmm. Terus
0: mau nambah jenis pilihan varian menunya lagi atau gimana?
1: Bisa sih.
0: Bisa ya, udah.
1: Terus sekarang
0: ya,
1: kan banyak tuh satu kuliner gitu berbagai macam. Kadang ada yang penyet bagai di dalam itu. Ya kan, nasi goreng, kadang ada kayak ayam penyet, ayam geprek, yang kayak gitu ya kan, ada nasi gorengnya, ada minasnya kayak gitu. Karena dulu pernah juga jualan begitu, cuman kayak fokus di meja beo aja deh, yang kayak gitu. Terus pengen punya rumah itu aja.
0: Oke, amin, mudah-mudahan terkabul ya. Berarti udah sempat nyobain kuliner lainnya, tapi akhirnya mutusin buat fokusnya di meja beo sama ada dimsum mentai dan lain-lainnya ya, untuk cemilannya gitu ya. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya perjalanannya memang ya. Jadi sebenarnya dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memang sudah hadir sebelum-sebelumnya, juga memang yang paling menantang itu niatnya, konsistensinya dalam menjalankan sebuah usaha. Terus bagaimana kita juga bisa konsisten dengan cita rasanya, ya, bagaimana biar cita rasa itu bisa diterima oleh banyak orang, gitu ya. Itu bisa menjadi PR sekali untuk pelaku usaha di bidang kuliner. Jadi kalau Anda ingin memulai usaha di bidang kuliner, konsisten, terus juga selalu berani untuk mengevaluasi apa yang kurang, evaluasi. Kalau misalnya mau dapat kritikan dari konsumen ini juga nggak masalah ya. Kita coba, kita tes lagi, kita cari cara untuk bisa lebih menyesuaikan selera dengan konsumen ya. Baik, mungkin sebagai penutup juga nih, Kak Rizka boleh diinfoin sekali lagi akun sosial medianya atau juga mungkin bagaimana caranya buat bisa dapetin produknya?
1: Oke. Boleh? Untuk akun media sosialnya, kita ada di Instagram. Ada Miwonton JBL SKJ.
0: Oke.
1: Terus kalau di Ojol, boleh disebut Ojolnya. Ada di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Sama namanya Mi dan Wonton JBL SKJ.
0: Oke. Berarti di semua aplikasi online ada ya?
1: Ada.
0: Oke, boleh langsung dicek-cek, di searching dulu aja pendengar ya, dan langsung order nanti ya. Baik, terima kasih untuk Kak Rizka sudah mau berbagi pengalamannya bersama dengan seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan sore hari ini, dan semoga bisnisnya lancar, maju. Amin. Terus, sukses terus ya, dan mudah-mudahan cita-citanya bersama Mijeba itu bisa segera terwujud ya Kak Rizka ya. Sekali lagi terima kasih pendengar, dan demikian program UMKM Bicara.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita.
3: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Riseva Talawi Sawahlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya untuk Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Berani lawan.
3: Kami aparatur pemerintah Kabupaten Agam berikrar.
4: Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran pariwara anti korupsi bertema pelayanan bukan untuk dibeli. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, melalui kampanye tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wabup Iqbal mengajak seluruh ASN juga diminta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga. Dalam arahannya, Muhammad Iqbal juga meminta aparatur sipil negara terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ramah serta profesional.
5: Ini temanya adalah pelayanan bukan untuk dibeli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita. Tidak boleh ada urusan yang dipercepat karena imbalan, Bapak Ibu. Tidak boleh juga ada keputusan yang berubah karena pemberian. Tidak boleh juga ada perlakuan khusus karena kedekatan, tekanan, apapun kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua akan mendukung program pariwara anti korupsi ini.
4: Sebagaimana diketahui, peluncuran pariwara anti korupsi bertemakan pelayanan bukan untuk dibeli menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk seluruh aparatur sipil negara agar memberikan pelayanan publik secara bersih. Dari Kabupaten Agam, Alwan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
6: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumba Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
7: Pertama itu kami membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku tuh, bahan baku datang tuh dicek kayak buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk tuh nanti dikembalikan ke supplier. Nanti dalam persiapan ada data, nanti ayam-ayam itu dicek juga dan dikasih es batu biar nggak cepat busuk gitu, Pak.
6: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomi Market hari ketiga, membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Bukilangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
8: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus.
9: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
8: Alhamdulillah, kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih, tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris saat ini kue tabuang dan kolak pario. Kue tabung itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa dan gula. Kemudian kita kukus di pario.
9: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya, produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Exploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
10: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser, karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat-lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
9: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
11: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ariadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
12: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
11: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengatakan kegiatan alam seperti pendakian gunung telah menjadi bagian dari latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik personel.
13: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini kita dampingi.
11: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin maju. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Jelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang, hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6%, sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
14: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
15: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
14: Sementara itu salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
16: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
14: BPS Kabupaten Bengkalis kembali menghimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi tanggapi suara publik dalam program Halo RRI terkait kebisingan knalpot brong di sejumlah kawasan di daerah ini. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
17: Maraknya penggunaan knalpot brong oleh kalangan remaja kian meresahkan warga Kota Bukittinggi di sejumlah titik seperti Belakang Balok, Aur Kuning, dan Birugu. Suara bising yang ditimbulkannya tidak hanya mencederai kenyamanan publik, tetapi juga memicu potensi gesekan sosial di jalan raya. Menghadapi fenomena ini, pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi fondasi krusial. Orang tua dituntut lebih peka mengontrol pergaulan serta modifikasi kendaraan anak, sebab kepatuhan berlalu lintas sejatinya bermula dari didikan di dalam rumah. KBO Satlantas Polres Bukit Tinggi, Ibda Azriandi, menyatakan jajarannya terus menggencarkan razia mendadak dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.
18: Kita juga butuh ini masyarakat ya, memberi informasi seperti ini. Terima kasih banyak Opel ikut serta untuk bagaimana lingkungannya tertib, lingkungannya aman, nyaman. Itu yang sebenarnya akan kita wujudkan ya. Lalu masyarakat tapi menginginkan itu. Dan kita juga selama ini sudah berupaya juga untuk melakukan penindakan-penindakan apalagi ya terhadap knalpot bom, termasuk juga yang untuk khususnya malam hari dan juga malam sampai pagi ke malam minggu, terutama kita sudah laksanakan ini rutin, itu tidak ada toleransi lagi buat kita yang namanya knalpot bom, apalagi knalpot racing ya, yang sangat-sangat mengganggu baik-baik kenyamanan terutama pendengaran kita ya.
17: Selain penindakan represif di jalan, penegak hukum juga mengimbau adanya pendekatan persuasif dari elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tanpa harus selalu berujung pada sanksi tilang.
18: Jadi itu juga kerjasama dari masyarakat, terutama orang tua ini. Orang tua yang anak-anaknya tidak sesuai dengan ketentuan ya kendaraannya, ya tolong dibantu kami untuk menertibkan minimal di rumahnya sendiri. Karena yang kita lakukan ini terlalu bukan dari bantuan dari caraca atau orang tua sendiri, kita juga mungkin kewalahan ya. Kalau tidak ada kita secara bersama-sama untuk mengurangi knalpot bom ini. Karena awalnya itu dari kan pasti dari rumah ya. Soalnya anak saya, kita pun sudah melaksanakan selama ini sosialisasi di sekolah-sekolah, polis bersiswa, polis berkampus, sudah sering kita sampaikan, termasuk komunitas-komunitas kendaraan. Tapi yang namanya anak-anak ini mungkin ingin cari jati diri, kalau pergaulan mereka lah namanya. Atau gen-gen sekarang yang ingin tampil atau mungkin mengembangkan bakat, tapi sesuaikanlah dengan aturan yang ada. Kalau memang hobinya balap, arenanya ada. Kalau hobinya misalnya mekanik, arenanya juga ada. Jangan dicampur adukan ya. Ini menyangkut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebutuhan kita bersama untuk kenyamanannya.
17: Sinergi antara pengawasan keluarga dan ketegasan aparat kepolisian menjadi kunci utama meredam keresahan ini. Aspirasi publik yang terjembatani tersebut berkat adanya program Halo RRI yang terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Bukit Tinggi. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
20: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang, tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung, yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
19: Kepala UPTD Damkar Tuapaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
21: Tapi kami tak bisa tangani semua, jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah yang sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
19: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi menambahkan, menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
2: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenagakerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Johan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
3: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu merekrut dari luar.
2: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
22: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker, Batam yang tidak ada output sama sekali, sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
2: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan. Berikut laporan Rizvan Badrian.
23: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
24: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Dirjen PPI, Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
23: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
24: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
23: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
24: Dirjen PPI Komdigi Wayantoni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang, importir resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwis Surya Atmaja selengkapnya melaporkan.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importir resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importir resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
5: Tapi importir bersaing dengan pengusaha yang ilegal, ini mudah. Karena kalau importir tidak dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 12,5% sudah berapa, 12,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepanjang saja dilemparkan ke Yomama dan kali ke yang bantu, dia masih menang. Belum lagi ditambah dengan profit, misalnya 1% gitu ya. Bagi kami ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau kelembagaan pajak juga sudah bisa memahami atau juga tidak bercukai.
4: Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampu Bolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
6: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspor itu turun.
4: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
7: Bendera merah putih berukuran 10 x 6 meter dikibarkan di pulau dan di dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Timur Laut Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Lanai, Stasiun Bakamla Natuna, RRI Lanai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI, Onemus Gede Rai Aryadi mengatakan, pengibaran bendera di pulau dan dasar Laut Sahi merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
8: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan. Kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
7: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danion Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
9: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini, nah, kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi untuk mengcover dari tim-tim lainnya yang ikuti kegiatan ini.
7: Pengibaran bendera merah putih di pulau dan dasar Laut Sahi diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta semangat menjaga kedaulatan Indonesia. Kegiatan kolaboratif lintas instansi ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Merjani melaporkan.
0: Akademi Futsal Risefa Talawi Sohlunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung di Raveli Futsal Kota Padang, Minggu 9 Agustus 2026, Risefa menundukkan Pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
10: Pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
12: Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu 3 gol dari Pasaman Sayo disumbang Zul Katano pada menit ke-4, Gervindo Iqbal pada menit ke-9 dan Muhammad Adrian Jauzah Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Sohlunto, Marta Dinata Itano mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risefa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Sohlunto.
10: Alhamdulillah, Akademi Risefa Sohlunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
12: Marta menambahkan, menghadapi kompetisi tingkat nasional, Risefa akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu, pelatih fisik Akademi Risefa, Lutfi Miftah Purkana menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Risepa, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada LFN Zona Sumbar, guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
11: Untuk persiapan nasional, nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan, baik dari pemain yang main di Akademi Risepa maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
12: Selain meraih gelar juara di Sefa, juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih sebagai Best Player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai Best Young Player, dan Yeri Yusrianto sebagai Best Head Coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai Top Scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai Best Goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10 dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroots Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
13: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan.
14: Gelaran Batam Grassroots Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10 dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus wakil pembina Batam Grassroots Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
13: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas dan sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini, bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
14: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
15: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
14: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Mendengar laporan berikutnya, Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan H.O.R.N.A.S. sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya, Khairani Januari ini melaporkan.
16: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional H.O.R.N.A.S. pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
25: Ya, nanti kita akan juga nanti kita bikin acara lagi pada Hari Olahraga Nasional. Usia ini stadion ini 15 tahun. 15 tahun ya. 9 September nanti kita bikin acara kita Hari Olahraga Nasional. Sekarang olahraga bersama kita di sini. Kita lebih usahakan lagi biar kenal nanti kita usaha nanti mana apa untuk apa sekolah bisa akhir event olahraga
1: Ya, di bola di sini.
17: Piala Gubernur begini.
1: September.
17: Ya, pas pemilihannya nanti.
1: Finalnya pas September.
17: Ah, ya.
16: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis, membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakkan Stadion Utama Riau.
18: Kami tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan awalnya.
16: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau dengan semakin banyak

0: Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

91.1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. RRI Pro 1.

0: 43 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan reporter Santi Yunas yang akan melaporkan terkait dengan kegiatan apel kesiapan Karhutla di Mapolda Riau. Silakan Santi.
1: Ya, Tari dan juga pendengar, saat ini di halaman Mapolda Riau dilaksanakannya apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang siang sore hari ini dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto dan juga didampingi Pangdam 19 Tuanku Tambutai, kemudian juga Kapolda Riau serta Kajati Riau. Dan untuk saat ini PLT Gubernur Riau didampingi Kapolda, Pangdam dan Kajati meninjau peralatan yang pada sore hari ini dipamerkan di halaman Mapolda Riau yang merupakan peralatan yang akan nantinya digunakan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Seperti di sini banyak selang-selang air, kemudian mini slide, pompa, kemudian juga ada beberapa alat-alat yang memang dibutuhkan saat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mengingat wilayah Riau saat ini memasuki musim kemarau dan sudah diperkirakan oleh BMKG bahwa untuk puncaknya terjadi di bulan Agustus ini. Untuk itu, Forkopimda Provinsi Riau melakukan antisipasi dini karena memang di beberapa wilayah di Provinsi Riau ini sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, saat ini tadi disampaikan oleh PLT Gubernur Riau dalam sambutannya meminta seluruh elemen masyarakat kemudian instansi terkait untuk mendeteksi lebih dini adanya kemunculan titik api yang bisa berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan selain itu segala persiapan atau peralatan yang telah diberikan kepada beberapa instansi dan juga ada perusahaan yang hari ini juga memamerkan beberapa alat mereka miliki jika nantinya terjadi kebakaran di lingkungan dari perusahaan mereka. Dan ini

0: menjadi tanggung jawab perusahaan untuk bisa memadamkan kebakaran api. Dan untuk saat ini, saudara pendengar, dari selain dari peralatan juga dari personil yang juga dilibatkan dalam kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti dari BPBD Manggalagni, kemudian juga dari TNI Polri, dan juga dari Basarnas yang kita turut andil dalam kesiapsiagaan bencana karhutla yang pada sore hari ini langsung digelar apel pasukan. Demikian dulu tadi yang dapat saya laporkan langsung dari halaman Makopolda Riau. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda.
2: RRI Pro 1.
3: Riau Sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Plus satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fajar Nur dengan Putri Iklan untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, dan kebersamaan kita masih akan berlanjut satu jam ke depan hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pendengar untuk menemani Anda sambil menikmati waktu santai di sore hari. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada 8 Mei 2026 lalu. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Demikian cek fakta.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Riau Sore.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi.
6: Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Amit.
5: Getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit.
3: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

Atau RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik, saya sampaikan terlebih dahulu jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Vano Tena Mendrova yang dahulu beralamat di Jalan Manifolo 7, RT 002, RW 005, Kelurahan Ukui 1, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Mariana Napitu yang dahulu beralamat di Dusun Pasir Putih, RT 003, RW 007, Kelurahan Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat nama yang disebutkan untuk memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, untuk Anda semua di sore hari ini masih di rangkaian Riau Sore, saya masih akan kembali hadir menyapa Anda pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kedengeran deh satu lagu dari Cinta Laura dengan Suka Kamu untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pacu Jalur 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Pelaksana tugas PLT Bupati Kuansing Muklisin melakukan expose kepada PLT Gubernur Riau terkait kesiapan pelaksanaan event tersebut. Dalam expose tersebut, Muklisin menyampaikan bahwa persiapan Pacu Jalur 2026 secara keseluruhan telah mencapai sekitar 85%. Dikatakannya berbagai persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan event berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Beliau juga menegaskan bahwa Pacu Jalur merupakan agenda yang memiliki gengsi tinggi bagi Kabupaten Kuantan Singingi maupun Provinsi Riau, dan juga Pacu Jalur 2026 memiliki status sebagai event nasional sehingga persiapannya harus dilakukan secara serius dan matang. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Kuansing ya merasa perlu menyampaikan secara langsung perkembangan persiapan kepada pemerintah Provinsi Riau, dan menurutnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persiapan adalah anggaran dan kondisi Sungai Kuantan yang masih terlihat keruh. Jadi untuk kondisi sungai, pemerintah Kabupaten Kuansing telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak kepolisian termasuk Polsek Kuansing untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Sementara itu, PLT Gubernur Riau menekankan agar persiapan Pacu Jalur 2026 dilakukan secara maksimal karena kegiatan tersebut diharapkan menjadi event besar yang mampu mengangkat nama Kuansing dan Riau. Ia juga meminta agar seluruh rangkaian kegiatan termasuk rundown acara disusun secara matang dan tidak menyisakan persoalan menjelang pelaksanaannya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih nggak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
3: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil Mariana Napitu yang dahulu beralamat di Dusun Pasir Putih RT 003 RW 007 Kelurahan Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6, Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitaan.

Indonesia Barat. Demikian sekali lagi pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut di sore hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya, pulang ke rumah, tetap berhati-hati, selalu waspada pendengar, karena lalu lintas di sore hari biasanya cukup padat ya, dan pastinya semua pada berlomba-lomba ingin segera pulang sampai di rumah untuk bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Tapi tetap keselamatan yang harus menjadi perhatian yang paling utama pendengar, dan pastikan Anda tetap pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Baik pendengar, untuk Anda semua, satu lagu dari Fabio Acer dengan Aku Berjanji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Plus 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:53 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kebersamaan kita berakhir dalam rangkaian Riau Sore, pendengar, kembali saya informasikan bahwa jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Vanotena Mendrova yang dahulu beralamat di Jalan Manifolo 7 RT 002 RW 005 Kelurahan Ukui 1 Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore juga harus berakhir ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebelum berpisah, saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk selanjutnya kebersamaan di Riau Sore hingga Riau Malam akan berlanjut bersama dengan rekan saya Riri. Nanti juga kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, pendengar, mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita nantikan seruan azan maghrib. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar setia RR Pro 1, di mana saja Anda berada, di Riau sore ya, edisi Senin 10 Agustus 2026, hingga Riau malam pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, bersama saya Riri Handayani ya. Dan pendengar, seperti biasa di Riau malam akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial. Dan kali ini kita dengarkan lagu-lagu Islami, jelang nanti kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, dan juga seruan azan maghrib pada pukul 18 lebih 27 waktu Indonesia Barat. Satu lagi Islami dari Balena, Bismillah Alhamdulillah, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada sore hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
3: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
4: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
5: Bapak kurang senang. Sini turun.
4: Ayo, sini kalau berani.
3: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
5: Ya iyalah, lain kali jangan gitu ya.
2: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak nggak kayak gini.
3: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua, sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
6: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
3: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudi.
7: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari.

0: Riau Sore.
1: Baik, pendengar setia RR Pro 1, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Menjaga Kerukunan bersama Ustadz Dr. Fakhri MAG.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit tausiah mengangkat judul Menjaga Kerukunan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas dan amanah agar kemudian menjaga kerukunan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Setidaknya ada tiga kerukunan yang harus kita jaga dalam keseharian kita. Yang pertama adalah kerukunan antar sesama manusia. Maka oleh sebab itu di dalam Islam ada ajaran tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Persaudaraan sebagai representasi dari makna kata ukhuwah itu sesungguhnya pada mulanya maknanya adalah persamaan. Dari makna persamaan dan keserasian lalu berkembang maknanya kepada makna saling memperhatikan. Sehingga seseorang yang disebut bersaudara adalah orang yang menjalin hubungan rukun yang baik di antara sesama manusia, yang dalam tataran praktiknya itu mereka senantiasa menonjolkan sisi kesamaan dan keserasian di antara mereka, dan dalam tataran praktiknya mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maka dalam ajaran agama Islam diajarkan tentang ukhuwah tersebut, ada yang disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kesemanusiaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kesebangsaan. Ada yang disebut dengan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sama-sama menjalankan ajaran agama Islam. Nah, dalam rangka menjalin kerukunan di antara sesama manusia pun sesungguhnya kita diajarkan ada kerukunan antar umat beragama, sampai di dalam ayat-ayat Al-Quran sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang membunuh seorang mukmin maka sesungguhnya sama artinya dia membunuh seluruh manusia. Dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia apapun agamanya maka sama saja dia membunuh seluruh manusia. Maka oleh sebab itu sekalipun berbeda agama di antara sesama umat manusia, kita diperintahkan untuk saling bertoleransi antara satu dengan yang lain. Bagaimana hubungan harmonis antara Rasulullah dengan Abu Thalib, pamannya sendiri yang tidak beragama Islam. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib menyayangi Rasulullah, Rasul pun luar biasa menyayangi Abu Thalib tersebut. Yang kedua, kerukunan internal umat beragama. Kerukunan internal umat beragama tersebut artinya sekalipun mungkin kita sesama umat Islam memiliki mazhab yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi karena Al-Quran kita sama, hadis kita sama, cuman mungkin pemahaman-pemahaman yang sifatnya furu'iyah atau cabang saja yang terjadi perbedaan di antara sesama kita, maka oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan saling menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Di situ dibutuhkan ada tasamuh atau toleransi di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, kerukunan antar sesama manusia yang harus dijaga itu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah yang kita amanahkan untuk mengatur urusan umat manusia dalam satu bangsa dan negara, kita beri kepercayaan mereka sambil kemudian kita memberikan pengawasan terhadap mereka agar mereka tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kerukunan yang harus kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita adalah kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Maka itu sebabnya ada pemikiran dari para ulama kontemporer, kalaulah maqasidus syariah tersebut, maksud keberadaan syariah tersebut selama ini selalu dipopulerkan dalam rangka menjaga kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan harta, maka ada poin penting lagi yang harus kita perhatikan, bahwa keberadaan agama Islam tersebut tujuannya adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan alam semesta. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kita manusia, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berkata kepada seluruh malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka keberadaan kita di bumi ini, di alam semesta ini adalah sebagai khalifah. Apa makna khalifah di situ? Khalifah pada ayat tersebut bukan semata maknanya adalah pemimpin, tapi makna yang paling penting adalah pemelihara alam semesta. Itu sebabnya banyak hadis Rasul yang menganjurkan kepada kita untuk peduli dengan keasrian alam. Bahkan sampai Rasul pun mengingatkan pada kita, andaikan besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada bibit pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Kenapa pohon diperintahkan oleh Rasul untuk banyak ditanam? Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ini atau pepohonan ini, ketika dia tumbuh, dia mengeluarkan zat hijau dari batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya. Yang zat hijau pohon itu sesungguhnya mengeluarkan oksigen, dan oksigen dihirup oleh manusia. Ketika manusia telah menghirup oksigen, lalu kemudian membuang karbon dioksidanya atau racun yang ada pada tubuhnya, lalu kemudian dihirup atau dimakan oleh pepohonan tersebut. Sehingga wajar saja kemudian dalam riwayat-riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah bahwa satu di antara amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia nanti adalah menanam pohon, walaupun dalam hadis itu disebutkan pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Bukan semata pohon itu memang ada di sekitar Rasulullah pada masa dahulu atau di negeri Arab, tetapi memang pohon kurma ini memiliki umur yang cukup panjang, sehingga ketika umurnya panjang tentu akan memberikan nilai manfaat yang panjang pula dan banyak bagi umat manusia dan makhluk Allah yang ada di alam ini. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan lalu istirahat dalam perjalanan tersebut, lalu kemudian Rasul meninggalkan rombongan dari tempat istirahat tersebut disebabkan karena ada hajatnya, lalu kemudian Rasul kembali kepada rombongan tersebut dan dia menemukan ada sarang semut yang dibakar. Maka Rasul bertanya, siapa yang telah membakar sarang semut ini? Sahabat pun menjawab, kami ya Rasul. Maka Rasul pun ketika itu mengatakan, tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali menciptakan api. Bayangkan oleh kita ketika ada manusia tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, lalu demi kepentingan ekonominya dia buka lahan kebun yang luas, lalu kemudian dia bakar lahan tersebut, lalu dia tanam pohon sawit ataupun tumbuhan yang menghasilkan nilai ekonomi. Tapi banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan yang tak bersalah mati. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai khalifatullah fil ard? Maka oleh sebab itu kita harus menjaga hubungan kerukunan antara manusia dengan alam semesta dengan senantiasa memperhatikan hak-hak hewan ataupun hak-hak tumbuh-tumbuhan yang Allah amanahkan kepada kita untuk menjaganya. Yang ketiga, bahwa kerukunan yang harus kita jaga adalah kerukunan antara manusia dengan Allah. Artinya, tugas kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah haruslah menjadi titik sentral perhatian pada kita. Maka ketika Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarahkan hadis Rasul, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka dijabar dibenarkan olehnya, satu perbuatan baik akan bernilai ibadah. Dan kita harus berusaha perbuatan kita bernilai ibadah ketika memenuhi lima syarat. Pertama, orang yang melakukan perbuatan baik itu adalah orang beriman. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan baik itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika dia melakukan perbuatan baik didasarkan kepada ilmu yang benar. Yang keempat, ketika melakukan perbuatan baik tersebut dilakukan dengan cara yang benar. Dan yang kelima, ketika dia melakukan perbuatan baik tersebut, dia tidak sedang memakan, meminum, ataupun menggunakan segala sesuatu yang bersumber dari hasil yang haram. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, kalaulah tiga kerukunan ini bisa kita jaga dengan baik, kerukunan antar sesama manusia, kerukunan manusia dengan alam semesta, kerukunan manusia dengan Tuhannya, maka insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya. Saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38-40 bersama Qori dan Qoriyah Jani Kandra dan Harun Al-Rashid.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

jumlah kabupaten dan kota sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi serta mengantisipasi gejolak harga pangan. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindakop UKM Provinsi Riau mengatakan 5 lokasi tersebut terdiri dari 4 titik di Kota Pekanbaru dan 1 titik di Kabupaten Siak. Beliau juga menjelaskan bahwa sejumlah bahan pokok disediakan dengan harga yang lebih terjangkau ya pendengar. Kemudian selain itu tersedia garam krista juga seharga Rp2.000 per 200 gramnya. Garam Nusantara dan masih banyak lagi. Pemprov Riau juga pendengar meminta masyarakat yang datang untuk mengantri dengan tertib serta membawa kantong belanja dari rumah. Himbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kantong plastik selama pelaksanaan operasi pasar murah. Nah, informasi ini pendengar terkait operasi pasar murah Riau digelar di 5 lokasi. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umat-Nya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara F. Rizal Alda bin Saiful, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Gang Nusa Indah 1, nomor 97 RT 004 RW 008, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja Toparit Indah pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara F. Rizal Alda bin Saiful, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Gang Nusa Indah 1, nomor 97 RT 004 RW 008 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Baik pendengar, satu lagu islami kembali, jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Senin, 10 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari terkait sepayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan atau kita ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
5: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
6: Allahu akbar, Allahu akbar.

untuknya keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang. Maka tidaklah ia melangkah sekali langkah, melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, kita masih di Riau malam ya. Saatnya kita ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama Yunis Hekawati dengan judul Wanita dan Dharma Negara.
1: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar Programa 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu. Pada hari ini, terlebih dahulu kami menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya Yunis Hekawati dari WHDI Provinsi Riau akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Wanita dan Dharma Negara. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, hari ini kita 81 tahun kemerdekaan NKRI. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kita, termasuk pahlawan wanita. Kita tahu dan sering mendengar bahwa wanita perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bagaimana menurut Hindu? Dalam Hindu, wanita dan pria diciptakan secara sama dan setara yang saling mendukung dan melengkapi. Hal ini kita dapat lihat dalam beberapa sloka Hindu, di antaranya Tuhan membagi tubuhnya menjadi dua, sebagian menjadi laki-laki dan sebagian lagi menjadi perempuan, yang memiliki makna bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, bukan satu dari yang lainnya. Yang kedua, wahai wanita, berjalanlah bersama kami dengan langkah yang sama. Mari kita bersama-sama memikul tanggung jawab dalam hidup ini secara setara. Yang ketiga, melalui pendidikan dan disiplin spiritual atau brahmacarya yang sama, seorang anak perempuan berhak memperoleh suami yang sepadan, yang memiliki makna bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Sri Krishna menegaskan bahwa pria dan wanita memiliki hak rohani yang setara untuk berlindung kepada Tuhan dan mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Dari sloka tersebut di atas dapat kita lihat bahwa Hindu memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama dan setara, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, termasuk dalam membela negara atau dalam Hindu dikenal dengan Dharma Negara. Dalam ajaran Hindu, membela tanah air adalah sebagian dari ibadah spiritual yang disebut yajna. Bagaimana Hindu memandang perempuan dan Dharma Negara? Dalam Hindu, perempuan memiliki peran sentral yang strategis dalam bela negara melalui konsep Dharma Negara atau kewajiban kepada negara yang diwujudkan baik dalam aspek pertahanan, sosial, budaya, hingga pembentukan karakter bangsa. Kewajiban membela negara melekat pada jiwa atau atman, bukan pada fisik, pria atau wanita. Bakti kepada negara merupakan bagian dari ibadah tertinggi yang merupakan wujud nyata bekerja demi Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita 11 Romawi 55. Orang yang bekerja demi aku menjadikan aku tujuan tertingginya, berbakti tanpa kepentingan pribadi dan tidak bermusuhan terhadap makhluk lain, ia akan datang kepadaku. Sloka lain yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam Dharma Negara, yaitu adalah ibuku dan aku adalah anak kandung bumi. Sloka ini mewajibkan setiap anak bangsa, baik putra maupun putri, untuk menjaga, mencintai dan membela tanah airnya layaknya membela ibu kandung sendiri. Hindu bahkan memberikan hak politik dan strategis yang setara kepada perempuan untuk ikut bermusyawarah menentukan arah pertahanan dan masa depan negara seperti yang tertulis dalam Samano Mantra Samitih Samani Samawam Mana Swaha Citame yang artinya sama dalam tujuan, sama dalam majelis pertemuan, sama dalam pikiran dan sama dalam hati. Peran perempuan dalam Dharma Negara berdasarkan agama Hindu adalah 1. Wanita berkedudukan sebagai pondasi dan pilar negara. 2. Wanita sebagai pemimpin. 3. Wanita sebagai manifestasi kekuatan atau sakti. Bagaimana kita sebagai wanita mengimplementasikan Dharma Negara saat ini? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai wanita untuk Dharma Negara di zaman yang cukup kompleks ini. Di antaranya, sebagai pilar dan pondasi keluarga yang paling kecil, kita wajib mendidik karakter anak-anak sejak dini. Mereka menanamkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, serada atau keimanan, dan bakti agar anak siap menjadi pemimpin masa depan. Secara aktif dan struktur, membangun ketahanan mental, fisik, serta kesejahteraan material spiritual guna mendukung pembangunan nasional melalui wadah organisasi yang resmi seperti WHDI, melestarikan budaya dan nilai luhur dengan menjaga kearifan lokal, adat istiadat dan nilai tradisi Nusantara. Dari gempuran ideologi asing juga merupakan bentuk bela negara di bidang kebudayaan yang motor penggerak utamanya adalah perempuan. Mengabdikan diri langsung secara fisik sebagai prajurit wanita di Tentara Nasional Indonesia atau TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai garis depan pertahanan negara. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Riau Malam
1: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mini drama radio dengan judul Teman yang Tertinggal dari RRI Pekanbaru.
2: Kadang sahabat sejati bukan yang selalu datang dengan kejutan, tapi yang tetap tinggal meski tak ada apa-apa untuk dirayakan. Ini kisah tiga sahabat yang tidak saling menyelamatkan, tapi saling menemani. Persahabatan sejati tak butuh janji besar. Kadang cukup hadir tanpa banyak kata. Sebab yang membuat kita tetap kuat bukan seberapa sering bersama, tapi seberapa tulus kita saling menjaga meski dalam diam.

0: Aduh, deadline 2 hari lagi. Kalau gak ada kopi, aku bisa gila sih. Kantor nih pun ada-ada aja. Suka bikin kerjaan mendadak, deadline pula. Dikiranya kita tuh mesin apa ya?
1: Aduh, dari jauh mukanya kelihatan suntuk amat. Nara, kalau gak ada aku, kamu pasti bakal lupa makan kan? Nih, aku bawain roti keju kesukaan kamu. Cepat makan.
0: Deh, kamu masih inget aja sih Mia. Padahal udah 3 bulan lalu loh kamu gak nongol. Kemana aja? Kirain udah hilang di telan bumi.
1: Eleh, bukan 3 bulan kali, 2 bulan setengah. Kamu nambah-nambahin. Ya gitulah. Aku cuma cuma butuh waktu aja.
0: Ya. Aku tahu. Ya, kamu juga gak harus dilasin kok. Tapi seneng banget tahu kalau bisa balik nongol lagi di saat yang tepat pula. Kayak kita tuh punya telepati gitu loh.
1: Ih, kamu. Kamu tuh ya, Nara, gitu aja terus. Gak pernah nanya-nanya hal ribet. Cuma duduk, dengerin, terus nikmatin kopi dan juga roti kesukaanmu. Terus sibuk lagi.
0: Ya itulah Mia, tugas sahabat. Dengerin dulu, baru deh ngomong kalau diminta.
1: Kamu, Nara.
2: Nah ini nih dulu nostalgia yang katanya susah banget diajak nongkrong. Ternyata udah di sini aja, asik.
1: Ih Dika, lama banget sih gak lihat muka kamu. Aku rindu juga nih. Kok rasanya lama banget ya kita gak ketemu. Kamu kemana aja sih Dika? Bukan sengaja hilang kan kamu Dika?
2: Idih, kamu ada-ada aja Mia. Aku sih tiap hari lihat muka kalian di foto lama grup chat kita yang udah sepi itu loh.
1: Grup yang terakhir aktif pas kamu ulang tahun itu kan Di?
2: Iya, dan aku yang doain kalian biar sibuk loh, biar aku yang kelihatan paling santai.
1: Idih. Tahu nggak? Dulu kita pikir masa dewasa itu bakal keren. Ternyata yang paling susah itu bukan kerja, bukan cinta, tapi jaga hubungan kayak gini nih. Bener nggak? Awalnya aku pikir kalau kita udah pada sibuk dengan dunia masing-masing, kita nggak ada lagi waktu bersama.
0: Iya, bener sih, Mi. Karena makin dewasa kita juga makin banyak yang harus dijaga. Kayak waktu, emosi, bahkan diri sendiri juga. Awalnya aku juga ngerasa kayak kehilangan dengan momen-momen kita yang dulu loh. Tapi kadang tuh aku takut ganggu waktu kalian.
2: Aduh Nara, kamu kok gitu sih? Kenapa harus takut? Kita bertiga kan sahabat nih. Sahabat itu kalau tulus bakal baik lagi kok. Kayak kita sekarang ini.

0: aku tuh capek banget. Capek, Nara. Kerja gak jelas, pacaran gagal, rumah berantakan. Itu yang buat aku beberapa waktu lalu menghilang. Rasa semua orang tuh gak tahu mau kemana, aku tuh gak ngerti jalan hidup aku. Yang ngerti cuma aku.
1: Mia, kamu gak harus punya tujuan besar sekarang. Jangan terlalu berekspektasi yang tinggi dulu. Itu tuh kadang nyusahin kita. Ya, kadang cukup bisa bangun pagi dan nyeduh teh ataupun kopi favorit kita aja itu udah kayak hal hebat gitu loh.
2: Iya, Mia. Hidup itu kan bukan lomba siapa yang paling cepat beres. Kadang malah harus belajar untuk berhenti dulu biar gak nyasar. Dan juga itulah hebatnya sahabat, Mia. Gak seharusnya kamu menghilang. Kita bisa berbagi cerita. Solusi pun akan muncul di saat kita bersama loh.
0: Lucu ya kita. Kalian juga, kalian selalu punya waktu, punya kalimat yang bikin aku ngerasa gak sendirian.
1: Ya karena kamu tuh emang gak sendirian, Mi. Kita tuh emang gak sering ketemu, tapi ya kita gak pernah ninggalin kamu. Kita cuma saling segen aja, sampai lupa nih ngabarin. Padahal kan ya gak gitu kenyataannya.
2: Bener tuh, Mia, bener. Sahabat tuh bukan yang datang pas kamu sukses aja, Mia, tapi yang duduk di sebelah kamu pas kamu bilang aku gak tahu harus gimana. Kayak kami inilah.
0: Kalian sweet banget sih. Aku kira kalian bakal ngejudge aku, tapi malah aku diterima banget sih. Nara, Dika, makasih ya. Ini beneran loh, aku bilang makasih.
1: Waduh, Mia, kamu tuh juga rumah buat kami tahu. Kita tuh gak butuh drama. Kita cuma butuh saling ingat kalau kita pernah saling kuat.
2: Dan masih bisa saling kuat bahkan kalau gak bareng tiap hari loh.
0: Oke deh, kapan-kapan kita bikin rencana bareng lagi yuk. Gak harus lebih heboh sih, gak apa-apa sederhana aja. Sekedar nongki atau sarapan bareng. Itu lebih dari cukup buat aku.
1: Setuju, kadang yang kecil tuh justru yang paling ingetin ya. Ya kan, Dik?
2: Oke.
1: Kita juga masih punya satu sama lain kan?
2: Oke. Besok pagi aku kabarin sarapan di mana.
1: Asik.
2: Dan aku yang traktir. But please jangan ada yang nolak ya.
1: Oke. Sherlock ya besok ya. Awas kalau enggak.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, Papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, Papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan Papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Malam ya. Komunitas membantu anggotanya memperluas jaringan pertemanan. Nah, pendengar bergabung dengan komunitas, kita bisa menjadi salah satu cara untuk memperluas jaringan pertemanan. Nah, di dalam komunitas kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat, pengalaman atau tujuan yang beragam ya. Dari pertemuan dan interaksi tersebut, pendengar, hubungan yang awalnya hanya sebatas anggota komunitas saja bisa berkembang menjadi pertemanan yang lebih dekat lagi. Nah, kegiatan seperti diskusi, pelatihan, olahraga bersama, kegiatan sosial maupun sekedar berkumpul, itu memberikan kesempatan untuk saling mengenal. Kita juga bisa mendapatkan sudut pandang baru dari orang-orang yang memiliki pengalaman berbeda-beda. Nah, jaringan pertemanan yang luas bukan hanya membuat kehidupan sosial menjadi lebih berwarna, tetapi juga dapat membuka kesempatan untuk belajar, berkolaborasi, dan saling membantu. Nah, tentunya hubungan yang baik perlu dibangun dengan komunitas, kepercayaan, dan sikap saling menghargai. Jadi pendengar, komunitas bukan hanya tempat untuk menyalurkan hobi atau menjalankan kegiatan bersama. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk bertemu orang baru, membangun relasi, dan memperluas pertemanan secara positif. Baik, pendengar, semoga membantu ya, komunitas membantu anggotanya memperluas jaringan pertemanan. Dan kita ke lagu spesial lagi dari Anet ya, mungkin hari ini, esok, atau nanti. Selamat malam dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini yang baru aja stay tune ya. Kita masih di Riau Malam di lagu-lagu spesial tentunya, masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, samalah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, bergabung dengan sebuah komunitas dapat meningkatkan rasa percaya diri. Pendengar pernah nggak sih merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara atau berinteraksi dengan orang baru? Nah, bergabung dengan komunitas bisa menjadi salah satu cara untuk melatih hal tersebut. Nah, di dalam sebuah komunitas kita memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dari sana kita belajar berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan. Nah, pengalaman-pengalaman sederhana itulah jika dilakukan secara rutin dapat membuat kita semakin terbiasa tampil dan berinteraksi. Nah, apalagi nih ketika mendapatkan dukungan dari anggota lain, rasa percaya diri pun perlahan bisa tumbuh. Jadi, komunitas bukan hanya tempat berkumpul atau melakukan kegiatan bersama ya. Komunitas juga bisa menjadi ruang untuk belajar, mengenali kemampuan diri, berani mencoba hal baru, dan membangun kepercayaan diri. Karena terkadang pendengar, rasa percaya diri tidak muncul ya dengan sendirinya. Ia tumbuh dari keberanian untuk mencoba, pengalaman, dan lingkungan yang memberikan dukungan penuh tentunya.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, perkembangan media sosial membuat orang semakin mudah menemukan teman yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama. Nah, dari sebuah grup percakapan, halaman media sosial atau forum daring, tidak sedikit komunitas yang kemudian berkembang menjadi kegiatan nyata di lingkungan masyarakat. Awalnya mungkin hanya berbagi informasi ya, berdiskusi atau saling bertukar pengalaman secara online. Namun seiring semakin banyak orang yang bergabung, muncul keinginan untuk bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan bersama. Nah, mulai dari pertemuan rutin, kegiatan sosial, mungkin olahraga, hingga aksi kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi pintu awal terbentuknya hubungan sosial di dunia nyata. Tentunya perkembangan tersebut akan semakin positif jika komunitas mampu menjaga komunikasi, menghargai perbedaan, dan menggunakan media sosial secara bijak. Nah, pendengar, dari ruang digital kemudian lahir pertemuan nyata, dan dari sekedar saling mengenal, akhirnya tumbuh kebersamaan, kolaborasi, dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Baik pendengar, itu tadi informasi-informasi terkait komunitas ya. Semoga bisa membantu untuk pendengar di mana saja Anda berada. Satu lagu spesial, dua lagu spesial ya. Celang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu di edisi Senin ya, 10 Agustus 2026.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat kita di program spesial Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, edisi Senin 10 Agustus 2026 masih bersama saya Riri Handayani yang kembali pendengar di Ruang Rindu hari ini ya. Ruang Rindu malam ini kita di lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Tahun 70, 80, 90 dan 2000-an ya. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita, boleh juga di pesan singkat line WA kita malam hari ini, sebutkan nama, judul lagu dan penyanyinya, nanti bisa kita bacakan satu persatu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Andayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dedi.
2: Gimana hari ini?
1: Apanya?
2: Gimana hari ini?
1: Hari ini?
2: Ya.
1: Agak sedikit gak enak badan.
2: Gak enak badan kenapa?
1: Gak tahu ini Bang.
2: Masuk,
1: kayaknya gitu, masuk angin ya kayaknya ya.
2: Waduh. Kalau angin aja minum dah.
1: Iya. Tadi sudah minum teh hangat.
2: Cuma 2500.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Nanti dicari deh. Pokoknya.
2: Iya yang tasnya tuh.
1: Wih mantap. Nanti dicari.
2: Andayani. Lagu ini apa namanya?
1: Mana?
2: Malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan.
1: Waduh, lagu siapa itu?
2: Angkat-angkat seindah notifikasi. Apa tuh judulnya? Siapa penyanyi?
1: Lagu siapa itu ya Bang?
2: Waduh.
1: Kurang tahu juga kayaknya nih.
2: Nggak tahu.
1: Itulah kan.
2: Malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan.
1: Aduh, lagu siapa itu ya?
2: Enak tuh lagunya tuh. Suka tuh. Angkat-angkat seindah notifikasi.
1: Enggak. Ah, lagu siapa ya? Kayak nggak pernah dengar Rere kayaknya. Nanti coba nggak pernah dengar Rere.
2: Kesannya pernah ada ya nih mungkin dong.
1: Oh, iya lupa tuh.
2: Iya.
1: Nanti dicari ya Bang ya. Mudah-mudahan masih ada ya.
2: Okay. Tunggu infonya.
1: Siap.
2: Requestan aku kalau nggak was Carlos Whisper, kalau nggak Knife.
1: Ya.
2: Kalau Carlos Whisper tuh penyanyinya Josh Michael. Kalau Knife penyanyinya Rockwell.
1: Rockwell.
2: Rockwell.
1: Oh, Rockwell. Oke.
2: Okay. Rockwell. Rockwell.
1: Yeah. Oke, okay. Rockwell ya.
2: Iya. Yeah.
1: Siap, nanti coba cari dulu yang mana yang ada ya.
2: Aku mau nanya nih,
1: apa tuh, Bang?
2: Ini kapan dia siaran subuh?
1: Siapa?
2: Ini.
1: Hari Kamis kalau enggak salah.
2: Hah?
1: Hari Kamis besok kayaknya kalau enggak salah.
2: Waduh, jauh ya.
1: Benar, hari Kamis.
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
2: Makasih handphonenya.
1: Siap-siap. Sama-sama Bang Dedi. Ada salam untuk siapa?
2: Salam, assalamualaikum dulu lah. Untuk Mama Yus. Terus untuk Bu Yani di Jalan Paus. Terus Pita di Kampas. Terus Bu Amin di Rimbo Panjirin Bu apa nih. Nama Rimbo.
1: Oke.
2: Bu Panjang dari Rimbo apa tuh. Terus siapa? Di apa namanya tuh masalahku. Oh, siapa masalah korupsinya? Mimpi, ya mimpi sih dulu.
1: Terus?
2: Dengan ucapan, ya lu saya lah.
1: Kita aja Bang.
2: Iya.
1: Terima kasih Bang Dedi.
2: Thank you ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di labar saya. Silakan untuk pendengar di belakang Bang Dedi boleh juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros.
3: Apa kabar?
1: Sedikit agak gak enak badan.
3: Cepat sembuh ya Mbak ya.
1: Amin, insya Allah, semoga sembuh.
3: Mbak, betul lagunya di playlist?
1: Lagu apa? Maunya lagu apa?
3: Lagu Indonesia aja.
1: Indonesia aja. Ibu Ros mau lagu apa nanti dicarikan?
3: Ini Hia dan Yati.
1: Yang mana?
3: Tak ingin bin madu.
1: Waduh. Iya ya, kita juga gak mau tuh.
3: Iya gak mau lah. Satu-satunya aja ya.
1: Gak boleh ada yang lain. Siap, ada salamnya Ibu Rastuk ya.
3: Ada, buat ini Ucu Amin Ambo. Buat Bunda Isa sehat selalu. Bu Hema juga di rumah sehat selalu. Buat Mama Fahmi, Mbak Tika, Aldi Pasir, Papa Jinten di Muara Pajar, sehat selalu. Rudi di Rumbai, Ibu Yus, Pak Mali, sehat selalu Pak Mali. Juga Serpi di Sungai Pajar, buat Mbak Anti di Duri, buat Musti di Arengka, juga buat Bunda Yani. Itu aja.
1: Okay.
3: Buat Mbak, selamat bertugas, sehat-sehat Mbak ya.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Baik, silakan di belakang Ibu Ros untuk pendengar malam hari ini. Saya masih buka di line telepon dan juga line WA. Mungkin dua penelpon lagi ya, karena sambil menunggu nanti lagu-lagu spesial yang sudah di request bisa diputarkan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dewa lagu. Assalamualaikum, Kak Riri.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, sehat Bang Al?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Al di pasir, panas?
4: Suasanya bagus, cerah.
1: Cerah selalu ya.
4: Ya cerah ini, nggak hujan ini, kemarau.
1: Oke. Bang Al mau lagu apa?
4: Lagunya lagu apa ya, yang dari Gigi lah.
1: Gigi yang mana?
4: Apa tuh judulnya? 11 Januari.
1: 11 Januari, oke. Ada salamnya untuk siapa Bang Al?
4: Iya, salamnya terutama untuk Kak Riri ya. Wow, merdu suaranya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah. Terima kasih loh Bang Al.
4: Ya, juga untuk Ibu Ros, terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, Bang Simpson, terus untuk Mbak Rudi ya. Apalagi ya buatnya Mama si Kembar.
1: Iya.
4: Cucu Amin. Pak Diman. Buat semua lah ya.
1: Oke, gitu aja Bang Al.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al di Pasir Pangarayan ya. Silakan satu telepon lagi pendengar dan selamat malam dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini di edisi hari Senin ya. Hari Senin hari yang sibuk luar biasa. Semoga tetap semangat ya, sehat selalu ya untuk pendengar semua. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama Riri di studio Pro 1 Pekanbaru.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu Yu, sehat?
5: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Riri, boleh minta lagu?
1: Boleh, mau minta satu apa dua? Lagu apa Ibu Yu?
5: Lagu Poppy Mercury.
1: Iya, Poppy Mercury.
5: Iya, lagunya Cinta Kita Yang Tertunda.
1: Asik. Ada cerita nih kayaknya sama lagu ini.
5: Ada.
1: Cinta Kita Yang Tertunda. Kok bisa tertunda?
5: Iya, dia udah nikah duluan.
1: Waduh, itu dramatis ceritanya.
5: Sedih juga.
1: Iya kan? Namanya gak jadi sama kita, pasti sedih.
5: Iya. Masa kita nengok dia bersanding kan?
1: Iya benar-benar.
5: WA pula tuh
1: diundang.
5: Diam-diam dia bersanding.
1: Aduh, itu dalam ya Bu Sius ya.
5: Pengalaman. Kebiasaan. Selama kita hidup ada pasti ada pengalaman.
1: Betul. Jadi cinta yang tertunda ya, cinta kita yang tertunda.
5: Dari Poppy Mercury.
1: Kalau tertunda berarti pasti akan jadi. Gimana tuh?
5: Enggak bisa nampaknya dah.
1: Ini memang sudah habis ya, enggak tertunda lagi ya.
5: Iya. Salamnya buat Oh Daddy tadi ya, cinta tertunda Daddy.
1: Iya.
5: Nyindir Daddy sebetulnya tuh.
1: Oh gitu.
5: Juga buat Ocu Amin. Loro udara tuh Daddy, jangan hampir pusing.
1: Iya.
5: Kalau enggak ketawa nanti di udara payah pula kan.
1: Benar.
5: Nggak ada hiburan kita cari hiburan kan di udaranya. Buat Pina di Perawang, Pak Mali juga, Ibu Surtini, Ibu Ros, Ibu Yani, Ibu Dharma, Mama Indah. Buat semuanya lah, istimewanya buat Riri yang sedang bertugas di Pro 1 Pekanbaru.
1: Oke, terima kasih.
5: Makasih Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita. Sabar dulu untuk yang penelpon ya. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gadeng di Siak, request lagunya Have You Ever Seen The Rain? Aduh, coba nanti Riri cari dulu ya. Semoga ada lagunya. Salamnya untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan salam spesial untuk penyiar. Semoga sehat selalu. Amin, ya Allah. Murah rezeki dan sukses. Amin. See you and thank you. Terima kasih kembali, Pak Gading di Siak ya. Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran, Jalan Srikandi. Lagunya Phil Collins, You'll Be In My Heart atau Air Supply, Goodbye. Oke, nanti Riri carikan salah satunya ya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar Pro 1 dan teman-teman pendengar Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih kembali Mas Agung di Srikandi ya. Assalamualaikum Uni Riri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko udah Angga di Kulim. Sehat tuh Angga, sehat selalu ya. Salam untuk Uni Riri, Android, Adri Piliang, Adi Gubarsa, Nana Koto, Vivi Chaniago, Beben, dan Nov Chaniago. Minta lagu Bintangku Bintang. Ini kayaknya Chaniago semua ya. Satu suku nih sama Riri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Riri lagu Ceret by Harvard Maleholo, Harvey Maleholo. Oh, atau Casablanca by Bertie. Oke, okay. Nanti dicarikan salah satunya ya. Terima kasih Pak Nano di Pekanbaru. Selamat malam Kak Riri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Faisal di Minas. Salam untuk yang udah masuk nelfon, untuk pendengar loyalitas Radio RRI Pekanbaru Pro 1 dan untuk Mbak Riri juga, terima kasih. Oke, okay, salam kenal ya. Selamat malam juga untuk Faisal di Minas ya. Lagunya Katon Bagaskara kayaknya ya, Negeri di Atas Awan. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga di line WA kita malam hari ini. Dan kita masih di lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Pendengar boleh Indonesia, boleh mancanegara. Silakan ya di tahun 70, 80, 90 dan 2000-an. Pendengar tetap stay tune ya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: That was CCR. Have you ever seen the rain?
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, edisi Senin, 10 Agustus 2026.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-767-3991. Selamat malam, request pros, ruang rindu hampir kebelibetnya. Ya kan, hampir aja belibetnya. Langsung ketawa loh. Ini abang siapa nih ya?
3: Abang.
1: Ngak. Dengan siapa ini?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori dalam lagu. Riri itu turi andai-andai.
1: Iya tuh. Hampir belibet rekan. Aduh, karena flu ini gak fokus jadi ini. Abang Bobby ya?
3: Kak Riri.
1: Dengan siapa sih ini?
3: Bobby Siregar.
1: Iya, Bang Bobby kan, benar. Bang Bobby Siregar.
3: Ya kan, tadi sebelum ditanya kan udah dibilang.
1: Apa tuh?
3: Pertanyaan tadi siapa dan di mana tadi?
1: Iya, benar. Bang Bobby Siregar. Bang Bobby sehat, jadi, Bang Bobby?
3: Alhamdulillah, gak seperti yang di studio.
1: Yang di studio sambil megang fresh care.
3: Begitunya, kasihan hadirin.
1: Iya, cuacanya memang ekstrim memang nih Bang Bobby, berapa
3: Sangat. Visibility pun kayaknya udah dangkal kali nih.
1: Betul sekali, ya ampun. Semoga cepat berlalu lah ya.
3: Memang berdengkang.
1: Berdengkang.
3: Berapa lama kita pakai masker, keluar sekarang pakai masker, karena benar, kayaknya ini tuh asap.
1: Asap, debu, semuanya.
3: Udah komplikasi udah.
1: Iya
3: udah,
1: benar. Sudah hampir sebulan kita kayaknya ini seperti ini ya, Bang Bobby ya.
3: Semoga jangan, tidaknya kan begitu ya.
1: Semoga cepat berlalu lah, sehat-sehat lagi semua.

0: atas tuh.
1: Apa tuh?
0: Bomber datang.
1: Iya, iya.
0: Lewat dekat rumah kita tuh lewatnya.
1: Iya. Aduh. Iya deh, Bang Bobby mau lagu apa, Bang Bobby?
0: Ntar dulu.
1: Apa tuh?
0: Diri tuturi handai di anak Pak Mali sana Ambo.
1: Iya, sana Ambo.
0: Kenapa lagu permintaanku malam minggu tidak dikabulkan?
1: Iya, tidak ada lagu itu.
0: Apa pula enggak ada?
1: Enggak, iya, enggak ketemu lagunya gimana?
0: Apa coba lagunya apa?
1: Enggak ingat lagi nih judulnya apa.
0: Ngeles.
1: Bisa banget ya ngelesnya ya.
0: Aduh, bocil kayaknya di kadal-kadal ini.
1: Tapi emang enggak, pas dicari malam itu memang enggak ada, enggak ketemu lagunya.
0: Kalau enggak ada yang selesai somat by Elton John, kita ke Nikita.
1: Nikita?
0: Yes.
1: Nikita judulnya mana tuh?
0: Nikita.
1: Nikita.
0: John yang lagu nyanyinya judulnya Nikita.
1: Penyanyinya siapa?
0: Elton John loh. Aku.
1: Elton John.
0: Nikita.
1: Oke, okay, coba cari nanti ya. Semoga ada ya. Atau ada serapnya mungkin?
0: Gak ada serap-serap, Rory. Ada semuanya.
1: Mana tahu ada serapnya nyempil ya.
0: Gak ada, Rory.
1: Iya, iya, siap-siap. Nanti dicarikan ya. PR, PR.
0: PR. Oke.
1: Okay.
0: Kalau gak ada juga yang malam minggu, cek song-song ini sekarang di Akita ganti aja lah, dan Rory itu kan Rory lagi.
1: Apa?
0: Enggak usah lah, Rory aja lah.
1: Iya, iya. Ada salamnya untuk siapa, Bang Bobby?
0: Salamnya?
1: Oke.
0: Okay. Penjatkan dulu salamnya. Buat Bapak yang terhormat, Pak Mali. Wah, kan gitu. Orang tua kita itu loh, Kak Riri.
1: Iya.
0: Namanya juga kan anak Pak Mali katanya, kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, Riri anak Pak Mali. Berarti kan Pak Mali, Pak Mali orang tua dari anaknya, kan gitu. Nah, udah buat Pak Mali, terus buat Mbak Anti. Yang lama-lama gak kedengaran nih, mana suaranya ini, Mbak Maya.
1: Iya.
0: Mbak Nita. Tuh, kemana semua mereka tuh ya?
1: Kemana mereka?
0: Kayaknya ini udah gak bener nih, ngilang-ngilang gak tentu nih. Dahlah, Kak.
1: Iya, siap gitu aja, Bang Bobby. Masih ketawa Bang Bobby ini kayaknya.
0: Tadi itulah kan yang ketawa siapa coba?
1: Iya ya, Riri yang ketawa duluan kayaknya tadi ya.
0: Nah kan itu makanya kalau tidak dari sana sumbernya di sini nggak ngalir.
1: Iya iya benar-benar. Jadi sumber okay. Sumbernya tuh dari sini ya.
0: Oke, dibungkus.
1: Bungkus dong.
0: Kita dibungkus. Terima siap. Kasih.
1: Sama-sama. Iya. Terima kasih kembali Bang Bobby Siregar ya malam hari ini. Silakan untuk pendengar, saya masih buka di line telepon dan juga line WA. Mungkin satu telepon lagi ya, karena waktu kita juga nanti kita sambung kembali. Selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita. Daryanto di Merangin, Jambi. Oh, jauh juga ya. Salam kenal untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Lagunya Senandung Pucuk-Pucuk Pinus dari Ebet Giade, terima kasih. Coba nanti saya cari dulu ya Pak Yanto ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Menyeri Lagu. Assalamualaikum anak Pak Mali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mali. Sehat?
2: Benar ya, doa Bang Bobby Siregar ya anak Pak Mali.
1: Iya benar.
2: Terwujud juga kiranya.
1: Iya, terwujud juga ya.
2: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagunya dari apa? Indonesia.
1: Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Dari Bimbo lah.
1: Bimbo.
2: Ada seorang biduan.
1: Oke. Okay. Bukan pelaut ya? Bukan pelaut ya? Biduan ya?
2: Ya?
1: Bukan pelaut ya? Balada pelaut. Okay. Siap. Ada salamnya apa?
2: Dari ini. Riri, ibu kirim salam katanya.
1: Asik. Waalaikumsalam. Sehat selalu ibu.
3: Sehat,
1: Nak. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat terus ya.
3: Iya. Amin. Doakan aja lah.
1: Iya, siap. Oke.
2: Salam-salam Riri ya.
1: Iya.
2: Istimewa untuk Riri keluarga selalu ya.
1: Amin.
2: Untuk besti Pak Mali tadi, Bang Bumi Tregar ya.
1: Mm-hmm.
2: Selalu juga. untuk Bu Ista di pagi pengerayaan kita juga ya, untuk Mama Fahmi juga ya, nggak lupa untuk Bu Yus. Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali beserta Ibu ya di Hang Tuah. Oke, kita ke Poppy Mercury kali ini pendengar. Cinta yang tertunda, spesial untuk Ibu Yus yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya. Nanti juga ada Phil Collins, You'll Be In My Heart. Spesial untuk Mas Agung di Sri Kandi. Nanti juga ada siapa ya? Oh, ada Jerat nanti. Jerat dari Harvey Maleholo dan Katon Bagaskara dengan Negeri di Atas Awan. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah di-request. Ditungguin aja ya. Spesial untuk pendengar, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar di line telepon kita dan juga di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, Bunda?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Riri sehat.
1: Iya, sedikit serak, Bun.
2: Iya, dengan Bunda agak serak-serak, Pak, sedikit, Riri, ya.
1: Iya.
2: Ya, malumlah, apa panas nih, bukan main, Riri.
1: Iya, cuacanya luar biasa.
2: Biasa di luar.
1: Bun, mau lagu apa?
2: Apa dari Lola Tracker bisa, Ri?
1: Boleh, yang mana?
2: Apa Kini Engkau Telah Pergi.
1: Kini Engkau Telah Pergi. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Bun?
2: Ada. Salamnya untuk Mama si kembar, Ibu Ros. Pak Ucamin Ambo, Pak Diman, Sinson, Pak Mali sama Ibu Ijah tadi ya. Di Arengka, Adi beserta ibunya di Segunggung, Rudi juga, Faizah di Selat Panjang, siapa Mirza di Bengkalis, Pak Diman di Payakumbu, siapa lagi ya? Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu, Ri.
1: Amin, Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Ri.
1: Siap, Bunda. Terima kasih, Bunda.
2: Sama-sama, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon dan juga di line WA. Kita ke, baik, sudah ada penelpon sepertinya ya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Vina.
3: Ya, apa kabar, Mbak Riri, sehat?
1: Sedikit serak aja.
3: Iya, suaranya mindeng ya, gantian.
1: Iya, itulah kan. Bisa sakitnya gantian ya kan.
3: Iya, gak apa-apa, kan sama aja, sama-sama di udara.
1: Iya, benar-benar. Kak Vina mau lagu apa?
3: Arman Maulana sama Dewi Gita.
1: Arman sama Dewi Gita.
3: Judulnya? Perjalanan Cinta judulnya.
1: Oh, oke, Perjalanan Cinta, siap. Salamnya untuk siapa, Bun?
3: Buat semua aja.
1: Kita
3: bagusnya buat Mbak Riri ya, cepat sembuh ya Mbak Riri.
1: Siap, terima kasih Kak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina di Perawang ya. Baik, kita terima satu penelpon lagi mungkin ya. Sebentar ya. Selamat malam, ruang rindu.
4: Ruang begini juga
1: lagi. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Martin enggak di Bandung.
1: Dengan siapa?
4: Martin, Kak. Di Kuansing.
1: Bang Martin di Kuansing. Sehat, Bang Martin?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mau lagu apa malam ini?
4: Dari Glenn Fredling, Kak.
1: Yang mana?
4: Judulnya Kasih Putih.
1: Kasih Putih, siap. Salamnya untuk siapa nih, Bang Martin?
4: Semua, Kak.
1: Gitu aja?
4: Salam ya untuk Kak.
1: Baik, terima kasih, Bang Martin.
4: Malam,
1: ya. Malam juga, malam Bang Martin ya. Oke, selamat malam untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita ya. Ada Yanto di, oh sudah tadi ya, di Meranti Jambi. Salam kenal untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Lagunya Senandung Pucu-Pucu ini kayaknya gak masuk ya, Pak Suprianto ya. Lain kali nanti kita carikan. Atau mungkin mau lagu yang lain, boleh di WA lagi ya. Selamat malam penyiar Ruang Rindu RRI Pekanbaru. Saya Darmalis dari Padang, Sumatera Barat. Selamat malam Pak Darmalis. Lagunya Jangan Salah Menilaiku. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu para kru Ruang Rindu. Dan titip salam untuk seluruh penggemar lagu lawas di Nusantara. Baik, terima kasih banyak Pak Darmalis ya. Ini mungkin salah satu penggemar lagu lawas di Nusantara. Selamat malam Bang Zepta di Panam ya. Apa kabar Riri? Bahagia selalu ya. Alhamdulillah, insya Allah bahagia selalu. Panam cerah bara. Panam cerah berangin malam ini. Oh iya, sudah berangin kah? Waduh, alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau bisa hujan ya. Saking panasnya. Lagunya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fami, Mama Kembar, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara, cepat bobo, besok sekolah. Untuk Mbak Riri sehat selalu ya. Amin. Dari Bang Septa di Taman Karya Panam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagu Mbak Riri, Dedi Dores, sebuah lagu untuk Nike. Makasih ya Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali dari Bunga di Perawang ya. Oke, kita ke lagu lagi ya, karena lagunya sudah banyak sekali nih pendengar yang sudah di request. Jadi kita ngantri dulu lagunya ya. Dan nanti kita kalau sempat nanti kita buka lagi panelfon. Baik, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita ke Jerat, Harvey Maleholo. Saya lupa lagi siapa yang request, semoga senang sama lagunya. Dan tetap stay tune di Ruang Rindu edisi Senin ya, 10 Agustus 2026.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Bun, 3 hari buka kedai, pembelinya masih dihitung jari.
2: Sabar, Ayah. Pelanggan itu kayak kupu-kupu. Jangan terlalu dikejar. Mending kita rawat taman kita. Nanti juga kupu-kupunya datang sendiri.
1: Ayah harus gimana lagi, Bun?
2: Kita bikin makanan yang enak. Terus pelayanan kita ya juga harus tulus dan ramah. Nanti kalau pelanggan berdatangan, mereka akan cerita tuh ke kawan-kawannya yang lain.
1: Duh, Bunda memang cerdas ya. Kayaknya emang lebih baik memperindah tamannya ya, Bun, ketimbang mengejar kupu-kupunya.
3: Nasinya 2 bungkus ya, Da. Yang satunya pakai rendang, yang satunya pakai rendang.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita pasti di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah untuk pendengar, untuk di line telepon, mohon maaf banget saya nggak bisa buka lagi karena waktu kita sudah singkat sekali ya. Dan kita ke lagu Lola Drakel dulu. Kini Engkau Telah Pergi, spesial untuk Bunda Isal di Pasir Pangarayan. Nanti juga akan ada Tagor Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilaiku, Arman Maulana featuring Dewi Gita. Dengan lagunya Perjalanan Cinta dan masih banyak lagi.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu lagu keren dari Arman Maulana dan Dewi Gita, Perjalanan Cinta. Spesial untuk Kak Vina di Prawang tadi request lagu ini ya. Semoga senang sama lagunya. Dan pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 22:55 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda di hari Senin ini ya, 10 Agustus 2026. Dan saya pamit juga dari ruang rindu, spesial untuk pendengar malam hari ini di mana saja Anda berada. Dan pendengar, untuk lagu-lagunya sudah diputarkan, semoga senang sama lagunya. Yang belum terputarkan lagunya, mohon maaf banget ya, mungkin tidak masuk playlist kita hari ini. Dan semoga nanti lain waktu kita bisa putarkan ya. Dan pendengar, selamat malam saja, selamat beristirahat untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang masih beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya ya. Saya Riri Handayani pamit ya, sampai jumpa lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

Terkadang, kita berada di bawah arahan seseorang yang mungkin caranya terasa berat atau mungkin kurang memahami apa yang kita rasakan. Ingatlah bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengatur. Kepemimpinan yang sejati justru diukur dari seberapa besar ia mampu menjadi pelindung, pendengar, dan penenang bagi orang sekitarnya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan ibarat mengemudikan kapal tanpa kompas. Ia mungkin bisa bergerak, tapi arahnya bisa jadi membingungkan dan melelahkan bagi yang menaikinya. Namun sebagai pribadi yang baik, kita jadikan ini pelajaran, bahwa kelak jika kita berada di posisi tersebut, kita tahu betul bagaimana rasanya, sehingga kita akan memilih untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, adil, dan penuh pengertian. Jangan biarkan sikap orang lain mengubah kebaikan yang ada di dalam dirimu. Tetaplah bekerja dengan hati, karena niat baik dan integritas adalah bekal paling berharga yang tak bisa diambil oleh siapapun. Tetap semangat dan teruslah menyebarkan kebaikan.

keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat. Karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi.

Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kamu ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar bersua kembali kita saat ini ya, tentunya melalui udara di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersua kita untuk hari ini pendengar di edisi Selasa, hari yang ke-11 bulan Agustus 2026. Tentu kami berharap dalam setiap jumpa suara kita ini Anda kami jumpai dalam keadaan yang sehat, tetap semangat juga dalam beraktivitas ya. Mengawali pagi juga semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan juga kemudahan ya dalam menjalani setiap aktivitas kita. Dan suasana pagi yang juga masih tenang ini, mari pendengar kita awali dengan sesuatu yang menyejukkan hati. Jadi sebelum kita melangkah dalam ragam program siaran yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda ya, terutama dalam rangkaian Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kami ajak Anda terlebih dahulu kita akan awali kebersamaan ini dengan sama-sama kita menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Akan segera kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 yang dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan Quran Surah Al-An'am dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5 yang telah dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Ya, semoga ayat-ayat yang kita dengarkan tadi ini menjadi pengingat, penuntun, dan membawa ketenangan bagi hati kita semua. Saat ini di Studio Pro 1, pendengar, telah menunjukkan pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari ini dengan ragam program siaran yang nanti insya Allah dapat Anda ikuti, dapat Anda simak, dan tentunya kami akan hadirkan spesial ke ruang dengar Anda. Seperti nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, ya, Anda dapat menyimak program Mutiara Pagi yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ada topik pembahasan khusus yang nanti dapat Anda simak, pendengar, dengan kajian dua saham pahala dan dosa, ya. Itu insya Allah akan kami hadirkan dalam Mutiara Pagi hari ini, tentunya dengan narasumber kita dari MUI Provinsi Riau. Dan nanti juga akan kami update informasi-informasi terkini untuk Anda, dapat Anda simak tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami rangkum dalam Warta Riau Pagi. Tentu masih banyak, ya, ragam program yang dapat Anda simak khususnya dalam bingkai Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, ya, Suci Raslia. Kita akan merangkai kebersamaan ini terlebih dahulu dengan menikmati ragam rangkaian lagu-lagu Islami, pendengar, hingga nanti tiba waktunya kami hadir untuk Anda dalam program Mutiara Pagi.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk ragam rangkaian lagu-lagu Islami di kesempatan ini kita cukupkan hingga di sini ya, karena untuk selanjutnya kami ajak Anda kita merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan hari ini edisi Selasa ya, hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026, ataupun juga ini bertepatan dengan 27 Syafar 1447 Hijriah, kami hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Insyaallah pendengar, untuk program ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari ya, dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI Provinsi Riau. Dan program ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, juga dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa menyimak program ini ya, siaran kami ini, melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Berharap kami tentu menjumpai Anda saat ini semuanya pendengar dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, di jumpa suara kita dalam Mutiara Pagi hari ini ada topik pembahasan khusus yang dapat Anda simak, lalu juga kita ikuti dan kita kembangkan nanti dalam sesi diskusi, yaitu mengenai dua saham, pahala dan dosa. Ya, menarik pembahasan ini. Kita ulas lebih dalam bersama dengan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustaz Dr. Sumantri Adenim SAGMH ya, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah, ini kabar bagaimana, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, kami doakan untuk Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ini dua saham pahala dan dosa, topik pembahasan khusus kita di pagi ini ya, Ustaz Sumantri, yang tentunya nanti pembahasan ini kita akan ulas juga bersama dengan pendengar yang mungkin juga pada kesempatan ini pendengar Pro 1 Anda ingin bergabung nanti pendengar ya, ingin ada tanyakan berkaitan dengan topik kita khusus di Mutiara Pagi ini, silakan nanti bergabung. Lain telepon kami buka 0761-25111, atau kami ulangi di 0761-24595. Ya, Anda bisa gunakan nanti lain telepon 0761-24595, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 Anda bergabung 0811-7673-991. Kita tentu ingin tahu lebih dalam ya, seputar topik khusus kita ini, apa yang dimaksud dua saham pahala dan dosa. Segera kita simak pendengar, tausiah ataupun juga pengantar akan segera disampaikan oleh Ustadz Dr. Sumantri Adenim SAGMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah telah membangunkan kita pada pagi hari ini. Dan telah memberikan kesempatan kita untuk beribadah kepadanya, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita agar selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada hambanya untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Berselawat, beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وبقولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Pemirsa, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemudahan segala urusan kita pada hari ini indahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan, bersama kita Ibu Ririn, Bu ya.
1: Dengan suci, Ustaz.
2: Ibu suci ya.
1: Ya.
2: Yang telah kesempatan menyamai kami pada pagi yang berbahagia ini.
1: Baik.
2: Hadirin, hadirah, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dan dosa adalah dua hal yang sangat terkait dengan kehidupan manusia. Bahagia dan tidaknya seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat sangat bergantung pada dua hal ini. Amal-amal yang berpahala membuat seorang muslim akan bahagia. Sedangkan amal-amal yang berdosa akan membuatnya menjadi tidak tenang dan mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Besar dan banyaknya pahala yang harus kita raih di dunia ini dan kita bawa untuk kehidupan akhirat kadangkala tidak sebanding dengan kemampuan yang kita miliki dan waktu yang tersedia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, bahkan ada hal-hal yang bila kita lakukan pahalanya akan tetap kita peroleh meskipun kita sudah tidak melakukannya lagi. Baik karena kita sudah wafat atau tidak memungkinkan lagi melakukan hal itu dengan sebab uzur atau halangan. Sebaliknya, perbuatan yang bernilai dosa juga bisa kita raih dosanya meskipun kita sudah tidak melakukannya lagi. Inilah yang kita sebut dengan saham pahala dan dosa. Ketika seseorang memiliki saham, maka dia akan mendapatkan hasil dari sahamnya itu meskipun ia sudah tidak berusaha. Sama dengan kita bekerja siang dan malam mengumpulkan harta kita dan kita belikan rumah, kita belikan tanah, kita belikan ruko dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi masa depan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, paling tidak ada dua amal yang bila kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya meskipun kita tidak atau sudah tidak melakukannya lagi. Yang pertama adalah dakwah atau mengajak manusia kepada kebaikan. Ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas para nabi dan rasul. Karenanya siapa saja yang melaksanakan tugas dakwah akan memperoleh imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni memperoleh pahala amal kebaikan yang dilaksanakan oleh orang yang telah didakwahnya itu. Karena ia menjadi baik dan beramal soleh dengan sebab dakwah disampaikan kepadanya. Hal ini bahkan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalala khairin falahu misla ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia memperoleh pahala amal yang orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis lain ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang melaksanakan ajakan dakwah tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun hanya karena orang yang mendakwahnya akan memperoleh pahala dari amal yang dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa menyeru kepada petunjuk Allah, baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tidak menguranginya demikian itu sesuatu dari pahala mereka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Meskipun demikian, hadis ini tidak boleh kita salah pahami lalu kita hanya mau mengajak orang pada kebaikan tanpa mau melaksanakan kebaikan itu. banyak orang atau orang tua menyuruh anaknya sholat, tapi dia tak mau sholat. Mencegah anaknya jangan merokok, tapi orang tuanya merokok. Dan banyak kita lihat ketika seseorang mengajarkan kepada kebaikan, namun dirinya terbakar seperti lilin. Menerangi orang lain, namun dirinya yang terbakar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala justru amat murka kepada orang-orang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah As-Saff ayat 2-3. Yang sering kita bacakan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ingatlah, dibenci sisi Allah, di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kemudian kebaikan itu diikuti orang, maka kita akan berpahala. Dan ini akan menjadi amal jariah bagi kita. Namun sebaliknya, jikalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, maka Allah akan marah kepada kita. Yang kedua, yang membuat amal soleh menjadi saham pahala adalah bila amal kebaikan dibiasakan pelaksanaannya. Sehingga seorang muslim tetap mendapatkan pahala dari amal yang sudah biasa dilaksanakannya pada saat ia tidak melaksanakannya. Misalnya, pada saat sakit atau dalam perjalanan. Bila seseorang biasa melaksanakan sholat berjemaah di masjid, dia tentu memperoleh pahala yang sangat besar. 25 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ia sakit atau dalam perjalanan, ia tetap mendapatkan pahalanya. Karena ia tidak melakukan hal itu bukan karena tidak mau, tapi karena ada halangan yang tidak bisa dihindari. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila salah seorang hamba sakit atau bepergian safar, maka Allah mencatat pahalanya seperti pahala amal yang dikerjakannya sewaktu ia sehat atau tidak bepergian. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, "Idza maridul 'abdu wa huwa 'ala ta'ifatin minal khair qala Allahu lil malaikati uktubu li 'abdi ajra ma kana ya'malu wa huwa sahihun." Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan suatu kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Catatlah bagi hambaku pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat." Hadis surat Abu Hanifah. Oleh karena itu, suatu kebaikan seharusnya bisa kita laksanakan secara rutin. Meskipun hal itu nilainya kecil. Inilah yang lebih disukai Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang amal besar, tapi hanya sekali saja kita melaksanakannya. Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, "Ahabul amal illam wahyadmuhu wa inqal." Amalan-amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang lestari, yang rutin kita lakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita. Manakala seseorang telah melakukan perbuatan yang bernilai pahala, maka Allah sangat menghargai dengan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 160. "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah, wa man jaa'a bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Quran surah Al-An'am ayat 160. Subhanallah, Allah selalu sayang kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Berbuat baik saja dibalas oleh Allah 10 kali lipat. dan melakukan kejahatan dibalas seimbang dengan itu. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, di samping perbuatan yang bisa mendatangkan nilai pahala, manusia juga melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Namun ada dosa-dosa yang bisa diperoleh manusia tidak hanya saat dia melakukannya, tapi juga saat ia sudah tidak melakukannya lagi. Hal ini karena ia melakukan hal-hal yang sangat prinsip atau strategis, bukan sekadar hal yang bersifat teknis. Dosa yang bersifat pribadi akan diperoleh seseorang bila ia melakukannya. Tetapi, bila orang lain terpengaruh, ini hati-hati. Maka orang yang mempengaruhi pun akan mendapatkan dosanya. Inilah yang kita sebut dengan saham dosa. Sesuatu yang harus kita hindari, sesuatu yang harus kita betul-betul jangan sampai lakukan. Karenanya setiap manusia tidak boleh menganggap remeh persoalan dosa. Sekecil apapun dosa itu. Apalagi bila dosa itu bisa mendatangkan dosa lainnya. Paling tidak ada dua perbuatan yang bisa mendatangkan dosa meskipun seseorang sudah tidak melakukannya lagi. Yang pertama adalah mengajak manusia melakukan perbuatan dosa sehingga orang yang semulanya baik menjadi tidak baik. Orang yang ragu antara baik dengan tidak menjadi tidak baik. Sedangkan orang yang tidak baik bertambah tidak baik sehingga semakin merugikan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi

0: dapatkan dosa. Ini sering ketika kita menyampaikan di media sesuatu berita yang tidak baik, mempengaruhi orang-orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, membuka aurat dan lain sebagainya. Ini akan berimbas kepada diri kita. Bentuk kedua dari amal yang bisa mendatangkan dosa yang baru adalah bila seseorang menyetujui perbuatannya bernilai dosa, sehingga orang lain melakukannya. Bahkan dalam melaksanakan perbuatan bernilai dosa itu, ia merujuk kepada orang yang menyetujuinya. Ini berarti setiap muslim jangan sampai menyetujui hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Apalagi sampai menyetujui suatu peraturan yang dibuat oleh manusia. Di sini penting bagi anggota MPR, ya, DPR dan DPRD untuk tidak seenaknya menyepakati peraturan yang bila dilaksanakan akan mendatangkan dosa. Apalagi kita seorang muslim dan muslimah.
1: Ya, baik.
0: Karena Rasulullah SAW sampaikan, "Andambu syukmun ala ghairi fa'ili in ayyirahu ubtuli wa in iktabahu asima wa in radiya bihi syarakahu." Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kalau dia mencelanya, maka bisa terkena ujian cobaan. Kalau mengunjingnya, dia berdosa. Dan kalau dia menyetujuinya, maka seolah-olah dia ikut melakukannya. Hadis riwayat Adz-Dzailami.
1: Baik. Baik, Ustadz. Ini pendengar kita di ujung telepon ada yang ingin berpartisipasi tampaknya, Ustadz. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari Ustadz, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar yang ingin berpartisipasi. Karena mengingat waktu kita ini sangat terbatas, Ustadz, ya. Jadi kita akan mencoba untuk menyapa pendengar di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Bapak?
2: Deddy Labersah.
1: Pak Deddy Labersah, silakan Bapak langsung bersama Ustadz kita.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana cara meniatkan sesuatu pekerjaan itu untuk ibadah Pak Ustadz? Masalahnya bukan keluarga saja yang menikmati, bahkan kerabat-kerabat kita juga menikmati. Terus yang kedua Pak Ustadz, bagaimana cara kita itu meniatkan ataupun ingin mendermakan sedikit harta kita itu untuk membahagiakan orang lain Pak Ustadz? Kalau biasanya kan kalau kita ngasih orang tuh ya udah kasih aja. Kayak gitu. Yang mana tahu ya Allah lah. Yang ada di hati kita kan gitu. Yang saya tanyakan, bagaimana cara meniatkannya gitu. Itu sih sih.
1: Niat kita sebelum bersedekah ini bagaimana begitu ya, agar memang sampai amal ibadah kita. Terima kasih ya Pak Deddy.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung segera ditanggapi Ustaz, waktu kita ini sangat terbatas, silakan.
0: Baik. Agar bekerja menjadi ibadah, yang perlu diperbaiki bukan hanya pekerjaannya, tetapi niat, cara bekerja dan tujuan akhirnya. Yang pertama Bapak, jadi sebelum bekerja, niatkan saya bekerja karena Allah untuk mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan manfaat kepada orang lain yang menjalankan amanah yang Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Pekerjaan yang sama bisa bernilai biasa saja atau menjadi ibadah. Tergantung niatnya. Pastikan yang pertama pekerjaan itu halal. Bekerja menjadi ibadah apabila pekerjaannya halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Bukan hanya jenis pekerjaannya saja, tetapi juga prosesnya. Tidak menipu, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang lain, tidak memasukkan laporan, tidak melakukan kecurangan, tidak menerima sesuatu yang bukan hak kita. Kemudian tunaikan pekerjaan sebagai amanah. Kalau sudah menerima tugas dan mendapatkan upah, maka ada amanah yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, innamaha ya'murukum an tuwaddu ummanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Nanti boleh dibuka dalam Al-Quran Nukarim. Jadi, datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas dan tidak bermalas-malasan juga bagian dari ibadah. Jika bekerja sebagai jalan memberi manfaat.

0: Semakin besar manfaat yang diberikan, semakin besar peluang pekerjaan tersebut menjadi amal soleh. Contoh guru mendidik dan mencerdaskan, dosen menyebarkan ilmu, pedagang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan jujur, pegawai memberikan pelayanan dengan baik, pengurus lembaga menjaga amanah masyarakat, orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian, sedekah juga merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sedikit. Ahabul amal illa ma admuhu wa in qal. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang lestari meskipun sedikit. Bahkan dalam surah Al-Imran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kata Allah, allazi la yunfiku nakisarra wa darra, yaitu orang-orang yang berimpak di waktu sempit maupun di waktu lapang. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan yang bernilai takwa, maka ia akan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi, walaupun hanya sedikit. Walaupun di waktu yang sempit kita melakukan amalan rutin ini, mungkin bermanfaat bagi kita, para pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, baik Ustadz. Terima kasih sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, Ustadz. Ya, ini mengingat waktu kita sangat terbatas, ada 1,5 menit yang tersisa, Ustadz. Mungkin sekaligus ini penutup dari Ustadz, pesan apa yang sekiranya dapat disampaikan untuk seluruh pendengar kita? Singkat saja, Ustadz. Silakan.
0: Dari urian di atas yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan betapa peluang untuk mendapatkan pahala dan dosa yang sebanyak-banyaknya itu begitu terbuka lebar. Sekarang persoalannya terletak pada kita, apakah kita ingin memperbanyak dosa atau memperbanyak pahala. Kalau kita ingin memperbanyak dosa, maka kita akan rugi. Kalau kita memperbanyak pahala, insya Allah akan menjadi saham bagi kita, walaupun ketika kita sudah tak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan sakit atau uzur, dan bahkan kita meninggal dunia. Maka hal yang harus kita lakukan adalah berbenah diri, memperbaiki diri, selalu menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita, keluarga kita beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Terima kasih, Bu.
1: Baik.
0: Ini yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz yang sudah bersama kami di Mutiara pagi hari ini. Semoga kita di lain waktu dapat bersua kembali, dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya, Ustaz Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ustadz Dr. Sumantri Adenim SAG MH, ya, dua saham pahala dan dosa, topik khusus yang sudah kita simak di Mutiara pagi hari ini. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan tadi itu tidak berhenti sebagai pengetahuan saja pendengar ya, tetapi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan untuk pendengar kita yang bergabung langsung. Tadi ada Pak Dedi, dan juga kami mohon maaf untuk atensi dari pendengar lain tidak dapat kami sapa seluruhnya. Waktu kita sangat terbatas di program ini. Untuk Anda pendengar Pro 1, silakan menyimak Mutiara Pagi setiap hari kami hadirkan. Tentunya disiarkan langsung dari Pro 1, dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru, serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Saya Suci Raslia, pamit dalam program Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Perangkai kebersamaan kita dalam pagi ini ya, masih di Riau Pagi. Kami hadirkan selanjutnya ragam informasi-informasi terkini keruan dengar Anda. Segera dapat Anda simak ya. Kita nantikan dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Sebetulnya pada kesempatan ini saya ingin mengajak membawa perspektif bahwa tujuan Kodam 19 Tuanku Tambusai dibentuk ini adalah bagian dari RRWP Kementerian Pertahanan dengan rencana rinci.

Pokok-pokok berita utama. Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau gelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi keuangan yang defisit, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapan pelaksanaan event pacu jalur yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026 yang sudah mencapai 85%. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau gelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani. Informasi ini saudara dilaporkan Santi Yunas.
1: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
2: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Inhu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran. Selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik di berapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
1: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
3: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus, dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Di tengah kondisi keuangan yang defisit, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapan pelaksanaan event pacu jalur yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga, kami ulangi, pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026, dan ini sudah mencapai 85%. Femi Astiofani melaporkan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapan pelaksanaan pacu jalur 2026 yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyampaikan persiapan pacu jalur 2026 secara keseluruhan telah mencapai sekitar 85%. Muklisin menjelaskan berbagai persiapan terus dilakukan untuk memastikan event nasional tersebut dapat berlangsung lancar sesuai jadwal. Karena berstatus sebagai event nasional, pemerintah daerah menilai persiapan harus dilakukan secara serius dan matang. Sinergi antara pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan pemerintah Provinsi Riau juga dinilai penting untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik.
5: Karena dengan kondisi seperti ini kan banyak kita libatkan untuk pembiayaan dari APBD, kita hanya mampu 1,2, dan dari pemerintah provinsi kita juga minta tadi 1,450. Kemudian dari pihak ketiga sponsor perusahaan untuk memberikan kontribusi penyelenggaraan kegiatan ini.
4: Sementara mahasiswa asal Pekanbaru, Yobi, mengharapkan pelaksanaan pacu jalur tahun ini tetap mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi efisiensi anggaran dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, sebab pacu jalur memiliki multiplier efek yang dapat menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di Kuantan Singingi tetapi juga di Provinsi Riau.
6: Tentunya kita berharap ya, walaupun di tengah efisiensi dan keadaan keuangan daerah yang sangat dapat dikatakan tidak baik-baik, tentunya kita berharap pacu jalur itu dapat mengangkat lah. Sebagai ken, tentunya pacu jalur diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi yang berada di masyarakat Pansing, tidak hanya di Pansing tapi juga di Provinsi Riau, karena ada multiplier efek yang berada di event tersebut.
4: Hal senada disampaikan warga Kuantan Sengingi Tia yang menilai promosi dan efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat Gaung Pacu Jalur tahun ini belum seperti tahun sebelumnya. Selain itu, kondisi Sungai Kuantan yang dinilai belum sejernih tahun lalu juga menjadi perhatian masyarakat.
7: Terlebih lagi, kondisi air Sungai Kuantan tidak sama dengan tahun sebelumnya, di mana penertiban peti itu gencar-gencaran di tahun sebelumnya. Berbeda di tahun sekarang, penertiban peti masih minim, sehingga air Kuantan kurang jernih bandingkan tahun sebelumnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi menargetkan seluruh persiapan dapat tuntas sebelum pelaksanaan Pacu Jalur 2026 pada 19 hingga 23 Agustus. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Saudara Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menginstruksikan 121 RT RW serta kadar desa Wisma sekecamatan 50 yang baru dikukuhkan untuk langsung bekerja turun ke lapangan dan tidak menunggu dalam membantu masyarakat. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anisa.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru terus menggesa pengukuhan RT RW di seluruh kecamatan. Senin siang, sebanyak 121 RT RW dan kader Dasa Wisma sekecamatan 50 resmi dikukuhkan. Dari total tersebut, terdapat 51 RT RW baru yang diharapkan dapat langsung berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mewujudkan Pekanbaru yang semakin sejahtera. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tegas meminta seluruh RT RW yang dilantik agar tidak lagi menunggu hak, melainkan langsung menjalankan kewajiban, menjemput, dan membantu permasalahan masyarakat. Selain itu, para RT RW juga dipersiapkan untuk mengikuti retreat guna mendukung kinerja pembangunan kota.
9: Alhamdulillah kita sudah melantik 11 RT RW di 11 kecamatan dan tinggal 4 lagi yang akan kita selesaikan ya Pak Wawa ya. Dan hari ini di Kecamatan 50 alhamdulillah ini ada 121 RT RW dan juga ada Desa Wisma yang tentu kita kukuhkan secara bersama kembali. Khususnya jadi ada sekitar 51 yang baru dan tentu harapannya RT RW tidak lagi menunggu-nunggu tentang haknya mereka, sekarang kewajiban mereka harus segera diturun ke lapangan dan menjemput tentunya membantu masyarakat agar betul-betul bisa tentunya berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang semakin sejahtera, termasuk juga tentang pembangunan. Jadi RT RW yang hari ini tentu akan segera kita akan melaksanakan retreat dan mereka tidak lagi nunggu apa-apa, hari ini detik ini mereka sudah harus langsung bekerja.
8: Sementara itu, Ketua RW 02 Kelurahan Pesisir Muhammad Irwan menyatakan siap mensinergikan program pemerintah Kota Pekanbaru kepada seluruh RT di wilayahnya. Prioritas utama akan difokuskan pada penanganan kebersihan, proteksi banjir, pengelolaan sampah, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.
10: Untuk kita mensinergikan program dari Bapak Wali Kota Pekanbaru, hal-hal itu yang akan kami jabarkan ke RT-RT di wilayah saya, terutama tentang kebersihan, proteksi banjir, sampah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Harapan dan tujuan kami tentu kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik sesuai dengan yang dikendaki oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru.
8: Dengan dilantiknya pengurus RT RW dan Dasa Wisma ini, diharapkan pelayanan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan di Kecamatan 50 dapat terlaksana lebih cepat dan optimal. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anisa melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 19 Tuanku Tambusai tegaskan peran strategis Kodam dalam menjaga Riau dan Kepri. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
11: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 19 Tuan Kutang Busai tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sekaligus masyarakat dalam menjaga stabilitas, keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pangdam 19 Tuan Kutang Busai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa pembentukan Kodam 19 Tuan Kutang Busai tidak semata-mata berkaitan dengan penguatan operasi pertahanan, tetapi merupakan bagian dari upaya strategi dalam menyiapkan wilayah pertahanan secara menyeluruh.
12: Sebetulnya pada kesempatan ini saya ingin mengajak membawa perspektif bahwa tujuan Kodam 19 Tuan Kutang Busai dibentuk ini adalah bagian dari RRWP Kementerian Pertahanan dengan rencana rinci wilayah pertahanannya untuk bagaimana di wilayah Riau dan Kepulauan Riau ini kita bisa mempersiapkan atau merubah semua potensi, apakah itu potensi ruang, geografi, potensi alat, demografi, dan potensi kondisi juang dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan pertahanan keamanan menjadi sebuah kekuatan.
11: Sementara itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah merasakan secara langsung dukungan Kodam 19 Tuan Kutang Busai, terutama dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.
13: Kami pemerintah Provinsi Riau telah merasakan betul dukungan tersebut. Kami merasa sangat terbantu. Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan, aktivitas ekonomi dan investasi di Riau dan Kepri tetap tumbuh dan terjaga. Capaian tersebut merupakan hasil kerja banyak pihak. Namun, kita memahami bahwa ekonomi tidak akan tumbuh dan investor tidak akan datang apabila daerah tidak aman dan stabil.
11: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas wilayah Riau dan Kepulauan Riau, sekaligus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian, Alus Surat Maja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kami hadirkan dalam laporan reporter Haryo Gunawan yang melaporkan terkait dengan perkuat toleransi, kerukunan, dan persatuan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pekanbaru gelar rapat kerja 2026.
14: Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja tahun 2026 di Aula Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema pembauran mewujudkan Pekanbaru yang toleran, harmonis, aman, dan nyaman. Ketua FPK Kota Pekanbaru, Dwi Agus Sumarno, mengatakan rapat kerja tersebut tidak hanya membahas program organisasi, tetapi juga menjadi ruang publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar program yang disusun dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
15: Agar nanti hasilnya maksimal dan akan kami ajukan sebagai representasi daripada rencana kerja 5 tahun. Izin Pak Kesbangpol, Pak Wawan. Pak Wali Kota yang kami hormati, di samping kami melakukan itu, juga kami akan mendengar pendapat. Kami berharap Pak Wali Kota atau Pak Wakil Wali Kota, Pak Kesbangpol dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat yang ada.
14: Sementara itu, PLT Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Firman Hadi, berharap hasil rapat kerja FPK dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Pekanbaru.
16: Hasil rapat kerja ini kita harapkan bisa kita gunakan dalam pembangunan Kota Pekanbaru yang pertama. Yang kedua, harapannya juga bisa kita lihat potensi-potensi konflik yang ada. Harapan kita keberagaman, kesatuan, semuanya terdapat dalam pembauran ini. Kita dapat bekerjasama baik dari dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih tingginya.
14: Firman menambahkan pembauran kebangsaan perlu dibangun melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah secara berjenjang. Sinergi tersebut diharapkan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah yang lebih tinggi, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan Pekanbaru yang toleran, harmonis, aman, dan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Riau bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau melakukan kajian peningkatan tata kelola partisipasi interen sektor migas untuk pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil Provinsi Riau. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Tengkulem Siregar.
17: Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau PITRA Riau bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau dilakukan diseminasi yang bertujuan menyampaikan hasil penelitian, memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan, serta membangun komitmen bersama dalam mendorong implementasi rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola Participating Interest atau VI Migas di Provinsi Riau. Koordinator PITRA Riau Tarmiji mengatakan diseminasi hasil kajian terkait dengan penguatan tata kelola partisipasi interest perusahaan sektor migas dimaksudkan agar dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18: Diseminasi hasil kajian terkait dengan penguatan tata kelola partisipasi interest perusahaan sektor migas yang kita pengen itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita melihat Riau ini kan Provinsi Riau dan kabupaten kota penghasil migas, bahkan semua daerah itu kan terdampak dari penurunan dana transfer pusat, dana TKD hampir 55% itu turunnya. Artinya kan kapasitas fiskal daerah tentu semakin sempit untuk membiayai program-program pembangunan. Nah, salah satunya adalah program kemiskinan dan kesejahteraan.
17: Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Riau Purnama Irawan Sah mengatakan bahwa di Riau dengan PI yang dibagikan ke Provinsi Riau mulai dari BUMD yang dibentuk sudah dikelola secara maksimal untuk semua kegiatan prioritas yang sudah dirancang sejak tahun 2023. Pihaknya berharap PI akan tetap stabil, tidak terjadi pengurangan karena dalam perencanaan perlu kepastian pendanaan yang salah satunya berasal dari PI.
19: Riau saat ini dengan PI yang dibagikan ke Provinsi Riau melalui BMD yang dibentuk itu sudah kita kelola dengan maksimal untuk semua kegiatan prioritas yang sudah kita rencanakan.
17: Diseminasi berlangsung menarik. Banyak masukan dan kritikan disampaikan peserta yang merupakan tokoh masyarakat, anggota DPRD Riau, akademisi dan pihak terkait lainnya termasuk media massa. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Pekanbaru mengajak masyarakat dan mitra perusahaan mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan aksi kemanusiaan. Ya, melalui kegiatan donor darah di kantor PGN Pekanbaru Senin 10 Agustus 2026 kemarin, terkumpul sekitar 96 kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Berikut selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
20: Semangat berbagi dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Pekanbaru melalui aksi donor darah. Kegiatan bertajuk Energi Merah Putih mengalirkan kebaikan menghidupkan harapan tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 96 kantong darah. Aksi sosial itu digelar di kantor PGN Area Pekanbaru, Kompleks Perkantoran Jalan Sudirman, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Head Area PGN Pekanbaru, Charlie Simanulang, mengatakan donor darah merupakan salah satu bentuk rasa syukur perusahaan dalam menyambut hari kemerdekaan. Menurutnya, PGN ingin mengambil peran dalam memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial.
21: Kegiatan ini kita lakukan salah satu dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait dengan kepedulian kita lah terhadap lingkungan, bagaimana juga kita bisa berperan aktif untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan. Salah satunya kegiatan berputar ini 70-80 orang sesuai dengan link pendaftaran yang sudah disebar baik lewat sosial dan dengan stakeholder kita lah.
20: Salah seorang pendonor, Aprimen, mengapresiasi aksi sosial yang digelar PGN. Ia menilai donor darah menjadi kegiatan positif karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya tentunya ada sangat baik, apalagi dengan donor darah ini kan bisa membantu sama, menyimpan sosial kita terkadang. Pertama ini.
20: Melalui aksi tersebut, PGN berharap semangat berbagi tidak hanya hadir dalam momentum peringatan kemerdekaan, tetapi dapat terus tumbuh sebagai bentuk kepedulian bersama. Donor darah juga diharapkan menjadi kegiatan sosial yang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Ya, menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, lomba memancing timang-timang Sungai Suwir ke-15 ini kembali digelar. Ratusan peserta terlibat guna merebutkan total hadiah puluhan juta rupiah. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
3: Sambut HUT RI ke-81, lomba memancing timang-timang Sungai Suwir ke-15 kembali digelar. Bertempat di Pantai Dorak, Desa Banglas, kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan tahunan yang sudah 15 kali terlaksana itu bisa berjalan aman dan lancar.
22: Saat ini kita berada di lokasi jalan di Dorak, Labuan Dorak, di mana warga kita, Desa Banglas, melaksanakan lomba mancing timang-timang Sungai Suwir ke-15. Desa Banglas, kita berharap ya kan, berjalan lancar, aman, tidak ada hal-hal yang perlu diragukan. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak dengan panitia, semuanya sudah ready, siap. Semoga sampai nanti berakhir jam 4, lomba mancing ini berjalan baik, karena ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Ini yang ke-15 di Desa Banglas dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari panitia timang-timang Sungai Suwir, Desa Banglas.
3: Pada gelaran lomba memancing timang-timang Sungai Suwir yang ke-15 kalinya ini, sekitar 600 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Ratusan peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti lomba. Koordinator lomba Indra mengatakan ada sejumlah kategori yang diperlombakan. Untuk hadiah pertama dan kedua merupakan kategori khusus ikan bersisik. Namun untuk jenis ikan kakap dan tawar tidak termasuk dalam kategori. Sedangkan jenis ikan lainnya masuk pada kategori selanjutnya dengan berat tertinggi. Sementara untuk hadiah disiapkan sekitar 15 juta rupiah untuk juara pertama, 10 juta rupiah untuk juara kedua, dan sepeda motor metik bekas juara ketiga, serta beragam hadiah menarik lainnya.
23: Alhamdulillah pada saat ini estimasi peserta kita prediksikan sekitar 5 atau 600 peserta yang hadir di lokasi mancing. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan yang ke-15 kalinya, yang lazim atau biasa kami masyarakat Dusun Satu Dorak ini buat setiap tahunnya insyaallah.
3: Indra menambahkan jenis ikan kakap dan tawar sengaja tidak masuk ke dalam kategori lomba pasalnya ada keramba warga dengan kedua jenis ikan tersebut yang jebol sehingga akhirnya diputuskan tidak masuk ke dalam kategori. Namun demikian ia berharap lewat kegiatan tersebut mampu menjadi wadah menyalurkan hobi bagi para pemancing sehingga silaturahmi bisa semakin erat terutama jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini. Kontributor Muhammad Shani, RRI Pekanbaru.
0: Informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, Energi Bintang Riau atau EBR FC sukses merebut gelar juara Piala Suratin U17 Zona Riau 2026 setelah menundukkan Kampar Junior FA dengan skor 2-1 pada laga final di Stadion Batu Canai Indragiri Hulu. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan EBR FC menjadi wakil Riau pada putaran nasional yang dijadwalkan berlangsung September mendatang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Herani Januari ini.
1: Energi Bintang Riau EBR FC memastikan diri sebagai juara Piala Suratin U17 Zona Riau 2026. Tim besutan Irwan Syah Nasution itu menundukkan Kampar Junior FA dengan skor 2-1 pada partai final yang berlangsung di Stadion Batu Canai Indragiri Hulu Inhu Sabtu 8 Agustus 2026. EBR FC tampil efektif sejak awal pertandingan. Dua gol kemenangan tim dicetak Zikra Al-Fatan masing-masing pada menit ke-19 dan 47. Kampar Junior FH hanya mampu membalas satu gol hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan EBR FC. Keberhasilan tersebut sekaligus mengantarkan EBR FC menjadi wakil Riau pada putaran nasional Piala Suratin U17 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Selain trofi, EBR FC juga memperoleh uang pembinaan Rp5 juta dari PSSI Riau serta tambahan Rp5 juta dari Bupati Inhu Ade Agus Hartanto. Pelatih EBR FC Irwan Sanasution mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih anak asuhnya. Menurutnya, gelar juara tersebut merupakan buah dari kerjasama yang solid antara manajemen, tim pelatih, dan para pemain.
2: Juga yang support kita mulai dari persiapan ya, kurang lebih hampir 2 bulan sebelum kompetisi, manajemen memenuhi semua kebutuhan kita, mulai dari latihan, fasilitas, tempat tinggal, ya, uji coba, sehingga kita bisa keluar juara karena manajemen mendukung kita dari persiapan, Kak. Penerapan kita latihan pagi sore itu, Kak. Ada sehari 2 kali itu, pagi sore. Memang kita target lah, karena dari manajemen menargetkan, kita latihan itu pagi sore sehari 2 kali.
1: Sementara itu, Presiden Klub EBR FC, Umidian, turut mengapresiasi pencapaian EBR United U17. Ia menilai gelar juara tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, staf pelatih, dan ofisial yang telah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi.
3: Alhamdulillah, kemarin EBR United FC U17 berhasil menang di final Suratin U17 ya, di Stadion Batu Canai di Inhu. Pencapaian kita kemarin itu semuanya adalah buah kerja keras dari pemain, staf pelatih, dan ofisial yang dari awal memang sudah mempersiapkan tim kita ini secara maksimal. Pada saat pertandingan juga hasil dari pertandingan semuanya sudah sesuai dengan yang ditargetkan.
1: Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, EBR FC diharapkan mampu melakukan evaluasi dan pembenahan secara maksimal sebelum tampil di putaran nasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi EBR FC untuk membawa nama Riau dan menunjukkan kualitas sepak bola daerah di tingkat nasional. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau gelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi keuangan yang defisit, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mematangkan persiapan pelaksanaan event pacu jalur yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026 dan sudah mencapai persiapan 85%. Saudara mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya, tentunya di Pro 1. Pada kesempatan ini kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi. Nah, sebelum hadir kembali kami menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kita terlebih dahulu beralih pendengar untuk mengupdate informasi lain. Kali ini kami akan hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ya di Kota Pekanbaru. Kita simak informasi ini, kami hadirkan laporannya langsung dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar, untuk laporan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru dari RTMC Ditlantas Polda Riau, selengkapnya kita simak disampaikan oleh Bribtu Selin. Laporan Anda, Bribtu Selin, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru cinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Selin, melaporkan situasi kantor Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan-kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tadek Gadang, dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi

masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, beca dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalin di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan, tepatnya Jalan Riau ke SKA, tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara, terlihat lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat dari Jalan Durian ke arah Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tengku Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Tengku Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke Jalan Tengku Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat

0: lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri, baik dari arah selatan menuju jalan Pon ke Tambusai, ataupun dari Tambusai ke utara, masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kantor Pijar Lantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru pecinta, demikianlah laporan info lalu lintas dari ATMP di Lantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Bribtu Charing, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan dan lalu lintas. Satu pelanggaran, satu kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi laporan langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Ada Bribtu Selin yang tadi sudah melaporkan langsung terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsul Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru ya pada pagi ini. Kami akan update ya perbaharui informasi ini untuk Anda pendengar dari Senin hingga Jumat yang dapat Anda dengarkan itu melalui Pro 1. Kami hadirkan pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.